Dengan yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Jadi pastikan selama Piala Dunia 2026 ini Anda bersama dengan Pro 1 RRI Kendari. Untuk selanjutnya Portugal ya nanti akan berhadapan dengan Spanyol nih pendengar, kita nantikan seperti apa ya untuk di babak 16 besar. Dan untuk Anda juga yang memang sangat-sangat mencintai bola ya, terus juga sangat mengikuti pertandingan Piala Dunia untuk di tahun ini, jangan kemana-mana ya, karena nanti di pukul 10 pagi saya akan berbincang ya dengan narasumber-narasumber yang memang ini sudah pas sekali ya untuk kita undang di pagi hari ini ya, untuk ngobrolin atau berbicara mengenai Piala Dunia ya pendengar. Dan nanti saya akan bersama dengan mantan wasit nasional PSSI, kemudian juga bersama dengan ketua jurusan pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi FKIP UHO ya, untuk mengetahui kira-kira negara mana yang layak mengangkat trofi Piala Dunia 2026. Pastikan tetap bersama kami di Sultra pagi ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana. Oh, oke. Kagak di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau sedang menanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
0: Supaya tumbuh rambutan.
1: Oke. Asyik.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Ultra pagi ini masih terus menemani ruang dengar Anda ya. Saya juga terus ya menemani dengan ragam informasi pastinya pendengar ya. Dan untuk di Jumat ini kembali Halo RRI hadir di ruang dengar Anda, di mana untuk Halo RRI edisi 3 Juli 2026 ini ya, kita akan sedikit membahas mengenai kesadaran masyarakat ya terhadap produk halal yang semakin meningkat pendengar, terus juga kemudian teman-teman UMKM juga semakin gencar ya untuk mensertifikasi halal dan juga mengurus NIB pendengar. Terkait hal ini ya, kita berbicara mengenai pola perilaku konsumen dulu nih dalam memilih barang kebutuhan khususnya untuk makanan dan minuman ya. Saat ini tuh mulai mengalami perubahan seiring dengan semakin gencarnya sosialisasi pentingnya jaminan kehalalan produk ya. Meskipun secara umum masyarakat memang masih cenderung ya pendengar untuk mempertimbangkan harga terjangkau sebagai faktor utama dalam berbelanja, pemahaman baru mulai tumbuh bahwa keamanan serta kehalalan ini menjadi aspek yang sebenarnya tidak kalah penting ya untuk diperhatikan. Jadi kondisi ini mendorong pengusaha UMKM untuk melengkapi legalitas usahanya untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari pembeli. Terkait hal ini, pendengar ya, Ketua OKK Apkulindo sekaligus penyelia halal dan Ketua UMKM KJBC Andi Samsul menjelaskan ya, upaya sosialisasi memang terus dilakukan dan juga memberikan dampak nyata. Semakin banyak pengusaha yang menyadari memiliki sertifikasi halal bukan sekadar memenuhi kewajiban, melainkan menjadi kunci agar produk yang mereka jual gitu ya, menjadi lebih terpercaya, kemudian juga akhirnya memiliki daya saing yang lebih tinggi dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas tanpa ragu.
1: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
2: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
3: Halo, RRI? Astaga, kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kasihan kita ini.
4: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pemerintah Kota Kendari bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini tengah tancap gas saat ini, pendengar ya, karena mempercepat kepemilikan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Kendari lewat program Wajib Halal Oktober 2026 atau WHO 2026. Akselerasi ini juga difokuskan pada sektor kuliner dan olahan pangan ya. Tujuannya untuk menjamin keamanan konsumsi masyarakat sekaligus meningkatkan kelas produk lokal. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari, Syarifuddin, ya, mengatakan bahwa dari sekitar 3.000 UMKM yang tercatat di Kendari, masih banyak yang belum mengantongi sertifikat halal resmi. Kalau sudah ada logo halal, ya, tentu masyarakat akan jauh lebih tenang pastinya untuk membeli produk kuliner UMKM kita, ya. Dan untuk mengejar tenggat waktu sebelum Oktober 2026, ya, pendengar, BPJPH telah menerjunkan 32 petugas lapangan di Kota Kendari, dan para petugas ini bertugas ya untuk memvalidasi data dan memastikan langsung proses produksi UMKM mulai dari asal bahan baku hingga cara pengolahannya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: situ di bawah pohon. Soalnya toilet di sana.
1: Oh, oke. Taruh di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau sekarang mau tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
3: Supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan.

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih bersama ya untuk di Sultra. Oh, sudah masuk Sultra siang ini, ternyata sudah pukul 10 pagi dan mengawali Sultra siang ini yang sebenarnya masih terasa paginya karena di ruang dengar atau di studio ya, ini hawanya tuh semangat banget ini pendengar ya. Saya sudah bersama ya untuk di siang hari ini di Indonesia Sehat bersama dua narasumber saya yang akan saya sapa terlebih dahulu ini ya. Ada Bapak Elvis Basri Uno SE, mantan wasit nasional PSSI. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Jaya. Saya sudah hafal ini, jaya gitu ya. Bagaimana hari ini kabarnya Pak Elvis, kita bertemu lagi nih?
1: Alhamdulillah, pagi hari ini setelah ketemu lagi Mbak Dian, semangat saya kembali bangkit ini.
0: Waduh. Setelah ketemu saya atau setelah tadi mengikuti hasil pertandingan Portugal nih terakhir nih?
1: Iya, sangat seru pertandingannya tadi.
0: Seru ya Pak ya?
1: Portugal. Yang harusnya skor 2-2 tapi dianulir wasit sehingga ya Portugal melaju ke babak 16 besar.
0: Betul. Nanti kita akan obrolin juga tuh. Akhirnya tadi 2-1 ya, Pak ya?
1: 2-1
0: ya. Selanjutnya saya mau menyapa Ketua Jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi FKIP UHO, ada Dr. Lasawali MKes. Assalamualaikum, Pak. Mana suaranya nih?
2: Assalamualaikum Mbak Jihan, selamat siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada.
0: Oke, bagaimana kabarnya hari ini Pak?
2: Alhamdulillah semangat sekali Mbak Jihan. Tadi sebenarnya secara naluri sebenarnya tadi pertandingan tadi saya ingin Portugal kalah.
0: Waduh, ini baru awal sudah ada perbedaan sudut pandang di sini ya. Tapi inilah yang makin seru. Ya namanya Piala Dunia, katanya Pak Elvis tadi selalu ada kejutan-kejutan ya Pak ya.
2: Betul gitu Mbak Jihan.
0: Ya. Kita mulai dari pertandingan hari ini dulu yang terakhir tadi nih, Portugal lawan Kroasia gitu ya. Saya ke Pak Sawali dulu deh, yang dalam hati pengennya nalurinya sih Kroasia nih yang maju. Bagaimana nih Pak Sawali melihat tadi golnya dianulir juga oleh wasit nih Pak? Silakan.
2: Apa namanya, yang ada pemimpin di lapangan itu kan namanya ada wasit.
0: Betul.
2: Kebetulannya Pak kakanda saya Philip itu apa namanya juga wasit, mantan wasit nasional. Mungkin sampai sekarang masih jadi wasit nasional. Artinya keputusan-keputusan yang diputuskan di lapangan itu harus betul-betul kita harus mengikuti wasit. Dan apalagi sekarang ini makin berkembang, ada siaran ulang. Itu saya kira Kroasia itu juga jangan berkecil hati, masih ada kesempatan. Saya kira pemain-pemain Kroasia masih muda-muda, masih ada kesempatan untuk 4 tahun yang akan datang.
0: Betul. Kalau bisa dibilang evaluasi nih Pak, apa yang memang harus dievaluasi dalam pertandingan tadi ini? Mungkin dari segi Kroasia juga nih.
2: Saya kira materi pemain sama ya, sama. Hanya memang orang bilang David Fortuna berpihak kepada Portugal. Iya, dalam pertandingan itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Tidak mungkin ada yang dua-duanya menang dan dua-duanya kalah. Sehingga hanya keberuntungan saja saya kira untuk hasil yang tadi. Saya kira tadi juga Pak Elvis mengatakan seharusnya skornya 2-2.
0: Iya.
2: David Fortuna berpihak kepada Portugal.
0: Portugal. Ya. Pak Elvis, bagaimana nih Pak Elvis ya? Seru banget ya Pak tadi ya, ya pertandingan babak kedua dari Portugal dan juga Portugal melawan Kroasia gitu ya. Bagaimana Pak Elvis melihat ini tadi?
1: Ya, pada kesempatan pagi hari ini dialog kita ini sangat menarik karena saya hadir di sini sudah yang kedua kali.
0: Betul.
1: Kedua kali. Nah, sehingga kalau kita mencermati hasil pertandingan tadi antara Portugal dengan Kroasia ini sangat menarik. Ya. Menariknya di mana? Tadinya Portugal sudah tertinggal 1-0.
0: Betul.
1: Tertinggal 1-0, dia bisa membalas 1-1, bahkan bisa leading menjadi 2-1. Dan yang paling dikenal lagi dalam pertandingan ini, Portugal ini harus kehilangan satu pemain. Betul. Yaitu pemain handal dari Portugal, seorang Ronaldo.
0: Ronaldo, ya.
1: Inilah menariknya pertandingan pagi tadi Dan alhamdulillah juga sebagaimana prediksi-prediksi bahwa Portugal itu akan melaju ke babak 16 besar. Ya. Sehingga di 16 besar nanti ini sangat seru. Sebab Portugal ya juga nanti di 16 besar ini akan berhadapan dengan Spanyol.
0: Ya.
1: Nah, ketika dia berhadapan dengan Spanyol, prediksi saya ini Spanyol akan memenangkan pertandingan.
0: Prediksi Spanyol nih.
1: Spanyol akan memenangkan.
0: Berapa-berapa kalau misalnya ini, Pak?
1: Ya, tipis-tipis. Skor mungkin ya 2-1 untuk 2-1. Spanyol.
0: Untuk Spanyol.
1: Iya.
0: Oke. Ini senyum-senyum tipis juga nih, Pak.
1: Siap, Mbak Jihan.
0: Kalau pas Pak Elvis bilang menang-menang tipis, ternyata Pak Sawal juga langsung senyum-senyum tipis ini. Apakah punya prediksi lain atau ikutan nih, atau sama nih?
2: Oke, baik Mbak Jihan ya. Pendengar RRI dimanapun berada, para pencinta peserta Piala Dunia. Jadi tadi Pak, karena saya televisi menyebut Spanyol, itu saya langsung senyum karena prediksi saya itu ternyata tadi Pak televisi mengatakan bahwa Portugal, saya di benaknya beliau ini pasti Portugal, tapi ketika beliau menyebut Spanyol, maka berarti beliau ini mendukung juga saya, karena saya prediksinya itu ada 4 negara pilihan saya.
0: Ada 4 negara?
2: Iya, betul.
0: Oke, apa aja tuh?
2: Satu, ya, Argentina, kemudian Perancis, Brasil dan Spanyol.
0: Oke, okay. Ya. Argentina, Prancis, Brasil
2: dan Spanyol.
0: Dan Spanyol. Spanyol.
2: Ya. Keempat negara ini, menurut prediksi saya itu pasti akan menjadi salah satu juara.
0: Oke, okay. Ini masih 4 ya, masih 4 ya, kira-kira empat. Yang mana gitu ya. Yang siap-siap mengangkat trofi di Piala Dunia 2026. Kalau tidak salah ingat, Pak Elvis juga Brasil ya Pak waktu itu ya, sebut ya.
1: Brasil.
0: Oh, berarti sama nih kubunya. Tapi kita lihat dulu sepanjang mungkin dari awal pembukaan kemarin ya Piala Dunia, terus juga sampai di 32 besar ini, yang paling mengagetkan mungkin bagi Pak Elvis dulu ya, dari sekian pertandingan yang mana nih Pak kemarin?
1: Ya Mbak, kalau kita bercerita dari 48 besar ya. Setelah di putaran pertama ini ada 16 tim yang terdegradasi. Mm. 32 tim itu melaju ke babak kedua atau fase kedua. Dari 32 tim lagi ini kita melihat ini banyak tim-tim yang kejutan. Mm. Nah, di sini. Nah, kalau kita melihat di sini ada negara-negara yang kecil tetapi bisa juga menunjukkan kualitasnya di ajang Piala Dunia ini. Seperti kita melihat satu tim ini yang kalau kita juga bandingkan dia punya penduduk itu sangat sedikit ya. Tetapi dia sudah bisa juga bermain di Piala Dunia dibandingkan negara kita. Nah, itulah kejutan-kejutan yang terjadi di 32 tim di sini. Ada Meksiko, ada Afrika Selatan, ada Swiss, ada Kanada, ada Bosnia, ada Brasil, Maroko, Amerika Serikat, Australia, Paraguay, Jerman, Pantai Gading. Nah, ini Pantai Gading kan juga satu tim yang baru ya, juga.
0: Betul, betul.
1: Nah, terus Ekuador, Belanda, Jepang, Swedia, Belgia, Mesir, Spanyol, Tanjung Verde.
0: Nah,
1: iya dia. Negara yang kecil tetapi bisa juga mereka tampil di Piala Dunia. Nah, itulah tadi yang menariknya bagi saya. Lalu ada Prancis, Norwegia, Senegal, Argentina, Australia, Aljazair, Kolombia, Portugal, RD Kongo juga ini negara yang kecil. Nah, Inggris, Kroasia dan Ghana. Inilah 32 tim. Dari 32 tim ini dibagi ada 12 grup.
0: Ya.
1: 12 grup yaitu grup A sampai grup L. Dari 12 grup ini ada grup itu yang betul-betul nasibnya sial.
0: Ya.
1: Nasibnya sial, dia tidak bisa melaju ke 16 besar. Nah, misalnya kita melihat di grup E, di situ ada Jerman.
0: Iya, aduh.
1: Ada Pantai Gading.
0: Pantai Gading, betul.
1: Ada Ekuador. Mereka harus angkat koper balik ke negaranya. Nah, dalam grup itu. Nah, terus kita lihat lagi di grup F. Ada Belanda, ada Jepang, ada Swedia. Angkat cover juga. Inilah kesialan dalam grup itu yang tidak bisa ada perwakilannya atau wakilnya untuk melaju ke 16 besar, Mbak Dian.
0: Okay.
1: Nah, itulah kira-kira menariknya.
0: Betul.
1: Nah, menariknya ini dialog kita pada kesempatan siang hari ini.
0: Kejutan-kejutan yang memang mengagetkan ya, apalagi ketika Jerman, tim Panzer ya,
1: yeah,
0: itu angkat koper,
1: yeah,
0: kemudian disusul dengan Belanda juga,
1: yeah,
0: ya, ternyata harus mengakui kehebatan Maroko juga, yeah, kemarin. Tapi bagaimana Pak Elvis, nanti saya juga minta nih pendapat dari Pak Sawali tentang pulangnya kedua ya tim negara-negara yang sudah besar lah nama sepak bolanya di sana.
1: Ya Mbak, dalam sepak bola ini yang dibutuhkan sebenarnya bagaimana kestabilan,
0: nah,
1: satu tim itu dalam bermain.
0: Stabil.
1: Iya, mm-hmm, dia harus stabil.
0: Mm-hmm.
1: Tentunya untuk stabil banyak faktor yang harus mereka lakukan.
0: Okay.
1: Sehingga mereka dalam setiap pertandingan, mm-hmm, yang mereka lakoni,
0: mm-hmm,
1: mereka akan bisa konsisten,
0: yeah,
1: di dalam membangun ritme-ritme irama sesuai dengan instruksi dari coach yang diberikan dan bagaimana mereka mengatur koordinasi tim.
0: Yeah.
1: Nah, itulah yang diharapkan dalam sebuah tim. Sebab ketika juga dia satu tim besar tetapi penampilannya tidak stabil, yeah, ya katakanlah seperti Jerman, ya Belanda. Nah, ini memang kita lihat tim ini labil ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kita lihat dari awal perjalanan mereka tersendat-sendat sehingga ya mereka harus lebih awal juga angkat koper balik ke negaranya.
0: Ya.
1: Iya, Mbak.
0: Oke. Okay. Silakan menambahkan mungkin dari Pak Sawal ini. Lihat kedua negara ini yang ya menurut Pak Elvis juga memang labil ya, Pak ya. Tidak stabil gitu. Silakan.
2: Oke, okay, baik. Saya secara akademisi memandangnya bahwa proses dan pola pembinaan terhadap negara-negara yang punya keinginan,
0: mm-hmm,
2: untuk tampil di Piala Dunia 2026 ini, saya kira dari kesiapan pemain, kemudian dari kesiapan tim ini. Tim itu adalah dari pemain, kemudian manajemen, kemudian kepelatihan. Saya kira ini yang perlu diperhatikan baik itu nanti setelah Piala Dunia ini yang perlu dievaluasi. Makanya begini, jadi kita melihat sekarang, Itali.
0: Mm-hmm.
2: Itali itu kan tidak masuk di Piala Dunia.
0: Yeah.
2: Kemudian ada seperti kata Pak Lius tadi disebut. Saya baru jujur secara pribadi, saya jujur baru kenal negara Tanjung Verde.
0: Tanjung Verde, betul.
2: Verde. Mm. Ternyata populasinya itu dua kalinya kota Kendari. Bayangkan, yeah, dua kalinya kota Kendari, sebat itu, kita bandingkan kata dengan Indonesia. Salahnya di mana? Kekeliruannya di mana? Apa yang masih kurang sebenarnya? Nah, yang pertanyaan-pertanyaan tadi itu salahnya di mana, pola pemain seperti apa? Inilah kisah-kisah negara. Tadi Pak Kanda saya Elvis menyebut ada Jerman pulang,
0: mm-hmm,
2: kemudian Inggris ya,
1: Belanda pulang.
2: Nah, berarti masih ada yang kurang. Artinya pola pembinaan ini mereka sudah, saya kasih analog ya Mbak Jihan.
0: Mm-hmm.
2: Kalau kita mau ke Raha, harusnya apa yang disiapkan? Tapi tidak hanya sampai saja. Ada yang lebih cepat, ada yang menggunakan katakan super jet, sepeda atau bahkan jalan kaki. Nah, negara-negara ini persiapan untuk Piala Dunia ini, mereka sudah persiapkan baik dari segi kepelatihan, itu penyerapan ilmu pengetahuan teknologi dan pendukung-pendukung lainnya. Jadi jangan salah, katakan seperti Jepang untuk di tingkat Asia ya. Katakan kita bandingkan dengan kita. Nah, mereka itu sudah dari kecil dipersiapkan untuk bagaimana membina sepak bola. Saya masih ingat dulu ada kartun Tsubasa itu, bahkan presiden membuat keputusan bahwa siapa yang main bola itu dipotong.
0: Mm-hmm.
2: Apa maksudnya ini? Jadi kenapa siapa yang main bola dipotong atau dibunuh? Itu karena memberikan pembelajaran kepada pembina supaya mereka betul-betul membina sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga nanti itu kedepannya bisa menjadi juara.
0: Oke. Berarti sebenarnya kita ya memang kesempatan tetap ada aja.
2: Pasti.
0: Ada ya Pak ya untuk pasti, bahkan Indonesia, karena balik lagi berkaca dengan Tanjung Verde lah ya.
2: Betul.
0: Yang
2: betul,
0: besok ini ya berhadapan dengan Argentina. Ini ya ini memang tidak bisa apa ya, nggak bisa memilah dan memilih juga siapa yang mau kita lawan gitu kan.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Tapi tiba-tiba dia akan melawan Argentina. Ini bagaimana prediksi dari bapak-bapak sekalian ini untuk di pertandingan besok nih di hari Sabtu yang juga akan disiarkan di Pro 1. Pak Sawal silakan.
2: Kalau saya pilihnya mudah-mudahan Argentina menang. Tapi secara naluri ya, apa secara psikologi, yeah, secara kepribadian, yeah, sebagai apa namanya, sebagai manusia, Verde yeah ini kan kecil.
0: Betul.
2: Artinya ketika dia kita pandang bahwa masyarakatnya kecil, kemudian dia baru muncul, ya seperti kata Pak Elus tadi, ini akan muncul kejutan. Kita kalau sudah masuk di tiga dua besar ini, itu pasti sudah hebat berarti. Jadi jangan kita pandang apa namanya sebelah mata, dan kita tidak boleh meremehkan lawan. Tapi saya pasti berdoa mudah-mudahan Argentina, karena di situ ada Messi,
0: ya,
2: idola saya.
0: Waduh, langsung ya, idola saya Messi. Okay. Tetap ya, memang Argentina gitu ya. Tapi semangat Tanjung Verde ini kita nggak bisa
2: remehkan
0: juga. Betul. Gitu ya. Kita akan lihat nih pertandingan besok, Pak Elvis. Bagaimana nih besok nih Pak, jam 6 waktu sinilah akan terhelat nih pertandingan antara Argentina versus Tanjung Verde, Pak.
1: Jadi kegiatan antara Argentina dengan Tanjung Verde ini, Mbak Jihan, 99% diprediksi Argentina akan memenangkan pertandingan.
0: Ya.
1: Ya, alasannya sederhana.
0: Ya.
1: Kita melihat Argentina merupakan adalah juara dalam grup. Sementara Tanjung Verde itu runner up grup.
0: Ya.
1: Nah, tentunya kestabilan satu tim itu masih berada di Argentina.
0: Okay.
1: Nah, terus Argentina mempunyai nama besar dan selalu menjadi langganan Piala Dunia.
0: Ya.
1: Nah, dari Piala Dunia ke Piala Dunia dibandingkan Tanjung
0: Verde
1: ini adalah merupakan satu tim yang baru. Dan dia harus berbesar hati. Dia hanya cukup sampai di 32 besar. Harus angkat koper balik ke negaranya. Ini estimasi prediksi saya bahwa Argentina akan memenangkan pertandingan dengan skor 2-0.
0: Oh, oke, okay ya. Berarti memang ya tadi seperti Pak Elvis bilang 99% lah ya. Dilihat juga memang Argentina akan memenangkan pertandingan besok nih, Pak.
1: Iya.
0: Tapi sebelum Argentina, besoknya itu di dini harinya juga ada Australia Mesir ya. Kalau saya tidak salah lihat nih. Oh iya benar, Australia Mesir nih besok nih, Pak. Bagaimana nih kalau untuk pertandingan Australia Mesir sendiri nih, Pak Elvis?
1: Ya, kalau kita melihat Australia Mesir ini bakal juga salah satu tim ini akan berhadapan dengan pemenang Argentina. Yeah.

0: Terus pulang bawa koper ini ya, Jepang
1: iya,
0: ya.
1: Iya, iya,
0: oke, siap. Pas awal gimana nih kalau untuk ya Argentina, Tanjung Verde, Australia, Mesir untuk pertandingan-pertandingan besok lah nih Pak.
2: Oke, baik. Saya kira materi pemain seperti kata Pak Elvis tadi untuk pertandingan besok Australia Mesir ini, saya kira secara apa namanya melihat materi pemain ya, pemain-pemain Australia itu masih muda, yeah. Kemudian semangat juangnya saya lihat di babak penyisihan, saya kira materi pemain dimenangkan oleh Australia mungkin dengan skor 2-1.
0: Kita lihat nih pertandingannya besok ya. Dan Anda juga bisa mendengarkan langsung ya pendengar untuk jalannya pertandingan besok Australia-Mesir, kemudian juga Argentina versus Tanjung Verde hanya di Pro 1 RRI Kendari. Kita istirahat sejenak pastinya pendengar. Untuk di suasana siang hari ini saya mau memutarkan satu lagu yang kemarin saya lupa pas pertandingannya siapa, itu diputarkan juga di stadion ya. Jadi selama lagi rehat ya, lagu ini bergema satu stadion. Ada Bon Jovi, Living on a Prayer.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026, RRI.

0: Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.
1: Kembali pendengar untuk di Indonesia Sehat ya, dan saya juga masih terus bersama dengan Pak Elvis dan juga Pak Sawali ya untuk di siang hari ini pendengar, masih membahas kira-kira nanti kita akan tanya sih sebenarnya negara mana gitu ya yang layak mendapatkan trofi Piala Dunia 2026 versi dari Pak Elvis, versi dari Pak Sawali juga ya. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu nih mungkin ke Pak Sawali, ini kan Piala Dunia tahun ini tuh cukup berbeda gitu ya, karena pertama kalinya diikuti oleh 48 negara ya. Kemudian juga banyak format-format baru di dalam kompetisi ini. Ini menjadikannya lebih menarik atau justru jadi terlalu panjang nih Pak Sawali? Kalau menurut tak ini, silakan.
2: Oke, baik Mbak Jihan, para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya kira FIFA kali ini meramu atau merencanakan pelaksanaan Piala Dunia di 4 negara ya kalau tidak salah.
1: Di 3 negara.
2: Tiga negara. Ini saya kira ini memberikan kesempatan saya kira kepada negara-negara yang akan menjadi tuan rumah. Saya kira juga Indonesia mudah-mudahan akan menjadi tuan rumah Piala Dunia kalau itu mudah-mudahan menjadi program pemerintah. Karena apa? Di sepak bola ini Mbak Jihan, itu adalah olahraga yang masyarakat, betul-betul menjadi olahraga primadona semua masyarakat. Dan peminat, penonton yang paling banyak adalah sepak bola. Sehingga FIFA merencanakan pelaksanaan Piala Dunia itu di 3 negara dengan menambah kuota. Karena memang di sepak bola ini Mbak Jihan tidak hanya prestasi, tetapi ada beberapa item atau ada beberapa perencanaan yang direncanakan, terutama dari segi ekonomi, kemudian industri. Kan sehingga FIFA untuk melihat bagaimana sepak bola ini menjadi kebutuhan bagi masyarakat, sehingga menjadi sesuatu yang menarik untuk dilaksanakan di 3 negara dan menambah pesertanya.
1: Jadi justru lebih menarik sekarang ini ya.
2: Betul.
1: Lebih menarik, lebih banyak penonton juga, apalagi dengan 3 negara sebagai tempat pertandingan, ya pasti ada dampak ekonomi yang besar sekali gitu ya.
2: Baik, karena kita melihat di kalau hanya satu negara itu untuk menunggu 4 tahun akan datang.
1: Betul.
2: Dan itu kemungkinan untuk menjadi tuan rumah, walaupun katakan sudah siap, itu kecil kemungkinan untuk menjadi tuan rumah. Sehingga FIFA untuk menyiapkan 3 negara ini saya kira sangat tepat untuk menjadi kalau saya nolokan bagi-bagi kue atau bagi-bagi jatah, mendapatkan jatah yang kesempatan yang sama.
1: Iya, porsinya sama lah ini ya. Oke. Bagaimana Pak Elvis melihat ini nih Pak? Makin panjang nih pertandingan kan sekarang, makin banyak negara makin panjang nih Pak.
3: Iya. Pada saat dialog
1: yang pertama
3: di bulan Mei ya, kita sudah menceritakan, kita sudah membahas terkait ada perubahan penambahan kuota menjadi 48 tim dari 32 tim. Tentunya ini memang apa yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Dr. Sawali. Ini banyak faktor yang menjadi pertimbangan federasi International Football Association, singkat dengan FIFA. Nah, olehnya itu dengan 48 tim ini, bagi tim-tim yang belum berkesempatan untuk berlaga di Piala Dunia sebelum-sebelumnya, dia memiliki kesempatan. Nah, tentunya dengan kesempatan ini juga kita selaku bangsa Indonesia berharap ke depan Indonesia juga bisa mewakili kita untuk tampil di Piala Dunia. Informasi-informasi yang kami dapat juga akan ada lagi pertambahan.
1: Okay. Ya,
3: akan ada lagi pertambahan kuota untuk Piala Dunia ke depan. Tetapi dalam Piala Dunia kali ini 48 tim ini sudah mendapat kesempatan Setelah itu mereka melaju ke babak kedua atau fase kedua dengan sistem knockout atau dengan sistem gugur. Nah, ini sangat menarik. Nah, di sini di 32 tim ini sangat menarik. Kenapa saya katakan sangat menarik, Mbak? Dari 12 grup ini, grup A sampai grup L ini, ada satu grup itu sangat beruntung.
1: Grup manakah itu?
3: Mungkin Mbak Jian juga tidak melihat.
1: Iya.
3: Ya. Coba kita melihat nanti Mbak Jian itu berada di grup C.
1: Di grup C?
3: Okay. Itu satu-satunya. Grup itu yang dua-duanya mewakili grup.
1: Okay.
3: Kita bisa lihat Brasil dengan Maroko.
1: Oh iya.
3: Itu berada di grup C.
1: Betul.
3: Yang lainnya itu ada yang terdegradasi, ya, dan ada yang melaju. Bahkan kan ada yang tiga tim dalam grup itu. Nah, inilah menariknya. Dari 32 besar ini akan tersaring menjadi 16 besar. Di 16 besar ini kita akan menyaksikan pertama nanti Kanada lawan Maroko. Dalam penampilan Kanada lawan Maroko di 16 besar ini, saya kembali lagi memprediksi ini Maroko akan melaju ke 8 besar.
1: Lagi-lagi.
3: Iya, akan melaju ke 8 besar. Nah, terus partai kedua situ ada Paraguay lawan Prancis. Iya. Ya, estimasi Prancis ya akan melaju. Nah, selanjutnya sini ada Brasil akan berhadapan dengan Norwegia. Ya, lagi-lagi harus Brasil, ya.
1: Lagi-lagi harus Brasil.
3: Selanjutnya Meksiko dengan Inggris. Ini menarik. Menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena Meksiko ini salah satu tuan rumah.
1: Tuan rumah, betul.
3: Nah, menarik. Sehingga saya kembali lagi harus memprediksi Meksiko.
1: Ya, ya.
3: Meksiko yang akan melaju ke babak 8 besar. Nah, lalu ada Amerika Serikat lawan Belgia. Dalam Amerika Serikat, Belgia, saya Amerika Serikat lagi.
1: Apalagi tuan rumah, tuan juga, rumah juga, semangatnya beda.
3: Iya. Nah, selanjutnya ini masih ada 4 tim yang belum menyelesaikan pertandingan.
1: Betul.
3: Masih ada 4 tim belum menyelesaikan pertandingan di situ. Argentina, Tanjung Verde, Australia berhadapan Mesir, Swiss, Aljazair, Kolombia, Ghana. Dalam dua laga ini saya jagokan Argentina akan bertemu Australia. Nah, selanjutnya Swiss akan bertemu Kolombia. Nah, hingga itulah 8 tim yang akan melaju ke fase keempat.
1: Oke.
3: 48 tim, 32 tim, 16 tim, 8 tim. Dari 8 tim lagi, apa yang tadi sudah diberikan gambaran oleh Pak Dokter Sawali ini sama. Ya. Kacamata saya memandang.
1: Nah,
3: sama kacamata saya memandang. Nah, di situ Brasil, Argentina, Prancis, Spanyol. Nah, sama. Memandang. Dan saya punya estimasi ini Amerika Latin yang akan mengangkat tropi.
1: Oke. Okay. Amerika Latin, Latin ya, klunya Amerika Latin.
3: Amerika Latin yang akan mengangkat tropi ini.
1: Oke. Okay. 2026.
3: Iya.
1: Amerika Latin, Pak Dr. Sawali dari tadi kayaknya udah gergetan gitu. Sudah gergetan, saya juga pengen ini. Silakan Pak Dokter, silakan.
2: Oke, baik. Apa yang diterangkan tadi apa namanya? Bagian pertandingan yang telah disampaikan oleh Pak Kakanda Elvi, saya kira apa namanya? Yang paling yang saya mau komentar itu adalah lawan apa namanya? Tuan rumah apa namanya? Meksiko dengan apa tadi?
3: Maroko.
2: Artinya saya walaupun tuan rumah ya, tim Maroko ini daya juangnya kalau orang bilang itu apa namanya, kalau dianalogkan senjata itu AK. Jadi daya tempurnya itu mereka betul-betul saya lihat perjuangan pemainnya itu sangat luar biasa, tapi faktor non teknis sebagai tuan rumah saya kira juga itu tidak apa namanya perlu kita perhitungkan. Memang tuan rumah itu ada banyak apa namanya keuntungan yang didapat sebagai tuan rumah. Tapi saya apa yang sampaikan Pak Kang Dalif tadi, mudah-mudahan Maroko menang.
1: Kemarin Maroko itu lawan Belanda ya Pak ya, kalau saya tidak salah ingat Belanda itu penalti. Penalti ya kemarin melawan Belanda. Bagaimana kalau misalnya Pak Sawali melihat memang gigih sekali ya Maroko ya
2: pada saat itu. Betul. Dan sekarang kalau bilang apa namanya di saya kira semua negara ya Piala Dunia adalah puncak. Puncak kalau ada bilangkan orang berperang itu habis-habisan di sini. Dan Maroko saya kira itu daya juang dan daya tempurnya mereka itu saya kira perlu diperhitungkan oleh lawan tuan rumah.
1: Oke, Pak Elvis nih agak berbeda kalau Pak Dokter, dia lebih ke Maroko nih daya juangnya tinggi. Meksiko tuan rumah memang pasti akan punya daya magis sendiri ya, karena di rumah sendiri nih Pak Elvis ya. Seperti apa?
3: Iya. Memang dalam sepak bola ini banyak faktor yang harus kita lihat.
1: Iya.
3: Ya, secara teknis saya kira semua tim hampir sama rata-ratanya. Tetapi banyak faktor-faktor lain. Seperti ketiga tim itu bertanding di rumahnya sendiri ya, atau menjadi tuan rumah. Ini ada keberuntungan-keberuntungan yang dimiliki dalam menghadapi laga pertandingan. Tetapi jangan juga kita dengan mendapat sebagai tuan rumah kita tidak melakukan sebuah persiapan yang cukup matang dari pertandingan ke pertandingan. Bab ketiga kita lengah karena persiapan tim ini untuk menuju ke 48, 32, 16, 8 sampai 4 besar ini harus dilakukan sebuah priorisasi yang cukup matang. Ketika tim ini tidak disiapkan secara matang dan banyak faktor-faktor pendukungnya, saya kira tim ini juga harus angkat kopor. Harus angkat kopor. Olehnya itu di dalam Piala Dunia kali ini, ya saya dengan begitu antusias melihat dan menonton dari laga ke laga. Kenapa? Karena saya tertarik dengan format kompetisi yang dikemas oleh federasi, oleh federasi dibandingkan di tahun-tahun yang sudah berlalu dengan 48 tim. Ini kita sudah tersaring menjadi 16 tim sebentar setelah 32 tim. Inilah gambaran-gambaran saya melihat. Dan semua tim rata-rata ini sudah bisa mempertontonkan, menampilkan sebuah permainan yang berkelas.
1: Ya,
3: yang berkelas. Dan kita sudah meminimalisasi juga terjadinya keributan-keributan atau pertengkaran-pertengkaran di lapangan. Itu kelihatan sekali, Mbak. Akumulasi kartu juga di situ mencerminkan dengan dikeluarkan akumulasi baik kartu kuning maupun kartu merah. Ini barometer bahwa sepak bola kita sudah semakin modern.
1: Betul, diumumkan juga hasil-hasilnya. Nah,
3: inilah gambaran-gambaran kita bahwa sepak bola ini sudah semakin berkembang. Tentunya lagi-lagi kita ini selaku bangsa Indonesia berharap negara kita juga ini ke depan bisa setara. Bisa setara dengan negara-negara Asia, minimal dengan Australia, Jepang, Korea. Nah, inilah harapan kita selaku bangsa Indonesia.
1: Ya, harapan kita memang selalu ada gitu ya, Pak. Terus juga Pak Dokter tadi bilang tetap dari sekarang itu memang sudah diperhatikan seperti apa hingga nanti Indonesia bisa menjadi insya Allah secepatnya menjadi salah satu peserta untuk di Piala Dunia. Tapi saya tertarik tadi Pak Elvis bilang bahwa memang format tahun ini kan beda, terus bikin kita jadi lebih semangat, jadi memperhatikan juga permainannya. Teknologi juga semakin dilibatkan ya untuk di Piala Dunia tahun ini, ada VAR ya. Nah, teknologi ini apakah memang sudah cukup untuk membantu wasit dalam mengambil keputusan, Pak Elvis ya, atau seperti apa ya, mengurangi emosi pertandingan mungkin, atau seperti apa? Bagaimana nih dari mantan wasit nasional?
3: Baik, Mbak Dian. Tentunya dengan lahirnya VAR, ini merupakan evaluasi dari federasi. Federasi melihat, sebelum ada VAR, federasi melihat pertandingan demi pertandingan di Piala Dunia terlalu banyak blunder-blunder atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pengadil di lapangan. Sehingga federasi mengambil kesimpulan, kita harus membuat kamera atau kita kenal dengan VAR. Tujuannya itu tadi, hasil evaluasi sebelumnya dari Piala Dunia ke Piala Dunia, dan kualitas memang wasit sebagai manusia biasa ya tidak luput daripada kehilafan-kehilafan, sehingga kejadian-kejadian kita tidak bisa melihat secara utuh seluruh pertandingan.
1: Yeah.
3: Nah, olehnya itu dengan dibantu oleh VAR ini, keputusan-keputusan krusial ada informasi dari VAR.
1: Okay.
3: Contohnya tadi.
1: Iya, yeah, betul. Baru saja tadi ya kita saksikan, betul.
3: Ketika tidak ada VAR, ya di laga Spanyol, di laga Portugal ini dengan
1: Kroasia,
3: yeah. Ini skor jadinya pasti 2-2.
1: Betul.
3: Nah, jadinya pasti 2-2, nah, sehingga harus melalui perpanjangan waktu 2x15 menit.
1: Betul.
3: Nah, berarti kita merugikan salah satu tim, ya. Tetapi itulah kemampuan seorang wasit. Makanya dengan adanya VAR ini, kembali lagi, ya, ini meminimalisasi semua kejadian-kejadian di lapangan dan mengurangi juga insiden-insiden yang kita tidak harapkan di dalam sebuah pertandingan. Itu kira-kira, okay. Mbak Jihan.
1: Ya, dengan adanya VAR bisa jadi fair juga ya salah satunya ya.
3: Iya, Mbak
1: Jihan. Ini memang menarik ya, pendengar, kita bangun dini hari untuk menyaksikan ya atau juga mendengarkan langsung pertandingan di Piala Dunia 2026 ini dengan segala yang baru, kebaruannya itu terasa sekali memang ya untuk di pertandingan di tahun ini gitu ya. Saya mau ke Pak Dokter dulu gitu ya. Gimana nih Pak Dokter, kalau misalnya dilihat tadi kita ambil ke Indonesia dulu deh gitu ya. Persiapan-persiapan memang seharusnya sudah kita lakukan gitu ya. Kalau misalnya memang ingin nanti menjadi salah satu peserta di Piala Dunia 2026. Tapi sejauh ini Pak Dokter melihatnya seperti apa? Apalagi akademisi, kemudian di bidang apa? Sekarang sebutannya apa ya Pak? Dulu kan penjaskes nih.
2: Penjaskesrek.
1: Oh, penjaskesrek ya, ada rekreasinya ya, gitu ya.
2: Pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi.
1: Oke, siapa Pak Dokter silakan.
2: Oke, baik. Kalau kita sebenarnya kalau dari potensi segi geografis ya, apa namanya, luas wilayah kemudian penduduk, saya kira Indonesia harusnya tidak kalah dan harusnya bisa. Bagaimana sebuah negara sebesar Indonesia kemudian animo masyarakat untuk menonton sepak bola. Kalau tidak salah, menurut FIFA bahwa penggemar penonton yang terbesar itu saya kira ada di Indonesia. Nah, saya kira potensi ini itu harus kita, atau negara harus merespon. Dalam artian bahwa sebanyak masyarakat kita tidak bisa mendapatkan pemain atau 11 orang atau 22 orang. Masa tidak ada. Nah, apa yang keliru, apa yang salah? Saya tidak menyatakan salah. Mungkin belum menemukan pola atau formal pembinaan yang yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia. Saya memang perbandingan Mbak Jihan ya. Bulu tangkis. Kenapa bulu tangkis bisa mendapatkan juara dunia, juara olimpiade. Kenapa sepak bola tidak? Kenapa cabang olahraga tidak? Berarti masih ada yang keliru di sini. Kalau dari segi masyarakat yang mungkin saya katakan tadi bahwa animo masyarakat sangat antusias masyarakat untuk cabang sepak bola sangat tinggi. Saya kira kalau saya bisa katakan pola pembinaan yang masih perlu diperbaiki.
1: Pola pembinaan yang seperti apa nih yang cocok nih? Tadi kan katanya yang sesuai dengan yang ada di Indonesia, seperti apa?
2: Baik, kalau saya jalan pintas, kalau saya begini. Saya pernah dulu belajar naik sepeda. Ternyata naik sepeda itu kaki dulu, kemudian setelah itu naik kaki yang satunya. Nah, maknanya adalah kenapa tidak mencontoh negara-negara lain? Contoh kalau di Spanyol, satu klub ya sepak bola yang dimiliki oleh Barcelona. Mereka sudah punya berjenjang. Nah, kenapa ini tidak dicontoh, katakan seperti itu? Jadi, tapi ya, seperti kata apa, lebih banyak faktor yang menunjang. Katakan tadi ada kemampuan pelatih yang yang profesional. Kemudian dukungan dana yang cukup. Kemudian dukungan masyarakat. Saya kira ini dukungan-dukungan ini perlu dipersiapkan untuk bagaimana kalau seandainya Indonesia bisa berkiprah. Sebenarnya kemarin Piala Dunia yang untuk babak penyisian untuk mencari yang seperti katakan 48 negara tadi, saya kira Indonesia masih punya peluang. Tetapi bayangkan seperti pelatih yang pertama Sintayong kemudian diganti. Tapi saya kira manajemen seperti ini yang perlu diperbaiki. Apakah harusnya belum diganti ketika katakan mendapatkan mungkin semacam kesalahan atau kekeliruan, sehingga dievaluasi dulu dan seharusnya mana yang cocok. Kemarin juga ada pergantian pelatih, nggak usah saya sebut namanya, buru-buru mengganti pelatih, mungkin pendapatnya bahwa lebih baik. Ternyata mungkin lebih, karena karakteristik pemain dan pelatih itu harus connect.
1: Okay.
2: Sehingga menurut saya pribadi, kemarin sebenarnya Sintayong itu menurut saya ya, sangat cocok. Mm-hmm. Tinggal mungkin apa yang dibenahi, apa yang dievaluasi.
1: Oke. Okay. Sintayong ya. Tapi sekarang Sintayong di
2: Persija.
1: Persija. Oke, okay, siap ya. Jadi memang harus ya berjenjang ya, kemudian cari yang cocok memang dengan Indonesia,
2: karakteristik masyarakat kita,
1: dan juga karakteristik pelatih juga ternyata harus disesuaikan juga.
2: Wajib.
1: Oke. Gimana nih Pak Elvis, karakteristik pelatih harus disesuaikan juga ternyata?
3: Jadi begini Mbak Jihan, ketika kita berbicara tentang sepak bola, itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Dokter, banyak faktor yang memang harus kita lakukan.
1: Yeah.
3: Kalau kita melihat, para pelatih sebenarnya semua itu sama, mendapat ilmu yang sama. Hanya lagi-lagi memang di sini ada pelatih-pelatih yang memang betul-betul dia bertangan dingin.
1: Oke.
3: Okay. Ya, bertangan dingin. Tetapi khususnya untuk Indonesia ini, memang kita harus mengedepankan dulu ini bagaimana pola pembinaan. Pola pembinaan yang secara berjenjang itu jangan kita potong regenerasi.
1: Nah, kita
3: melihat di negara kita ini selalu simple-simple ya. Selalu memotong regenerasi.
1: Betul. Nah,
3: padahal pola pembinaan ini memang harus dari usia dini, secara matang. Dia kita bersabarlah dulu. Tetapi lagi-lagi memang kita punya federasi ini, ya sebelum di era Erick Thohir ini, ya terlalu banyak blunder yang dibuat.
1: Atau karena kurang sabar?
3: Makanya terlalu banyak blunder yang dibuat. Ya. Nah, banyaknya blunder yang dibuat sehingga kita harus masih terseok-seok untuk maju ke babak Piala Dunia. Sementara di era Erick Thohir ini, kita tinggal selangkah lagi, boleh dikata kita sudah bisa. Dan alhamdulillah sekarang sudah ditangani juga dengan oleh John Herdman, yang mudah-mudahan ya dengan secara konsisten federasi juga melihat secara utuh bahwa memang sepak bola kita ini sudah harus, ya sudah harus dengan segala konsekuensi. Ya tadi ya termasuk ya bagaimana itu harus berbanding lurus dengan finansial.
1: Betul.
3: Ya kalau tim kita misalnya harus berlaga uji coba, kita harus berangkatkan untuk ikut uji coba. Kalau tim ini membutuhkan misalnya tenaga teknisi yang lebih banyak, kita siapkan tenaga teknis yang lebih banyak, apakah itu dari akademisi ataupun dari pelatih-pelatih yang memang punya kualifikasi internasional. Ya kalau perlu kita datangkan juga sosok ya pelatih Brasil yang sekarang ini yang memang sangat luar biasa. Dia beliau ini ya memang kebutuhan di sepak bola ini kita harus mendatangkan pelatih-pelatih yang berkualifikasi dan bertangan dingin. Ya banyak pelatih ini tidak bertangan dingin, Mbak Dian. Ya apalagi kita harus tahu karakter bangsa dan negara kita.
1: Betul.
3: Nah, ini banyak pelatih asing maupun juga ya pelatih-pelatih lokal kita ini ya begitulah. Yang penting saya melatih, yang penting saya dapat biaya dan saya dapat honor dan selanjutnya. Padahal tidak harus begini nih.
1: Okay.
3: Dalam kita melakukan sebuah pembinaan. Jadi saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Dokter, memang kita harus melakukan sebuah pembinaan yang secara berjenjang sehingga kita bisa melahirkan pemain-pemain yang profesional.
1: Oke.
3: Jangan kita potong regenerasi.
1: Jadi gak boleh itu ya,
3: jangan potong regenerasi. Ya kalau kita potong regenerasi berarti kita kan hanya instan dalam dalam mengelola olahraga. Saya kira itu Mbak.
1: Wah ini jadi catatan sebenarnya gitu ya, berjenjang. Terus juga saya jadi highlight tadi, bersabar memang, tidak boleh memotong regenerasi. Belum potong udah selesai gitu ya. Memang maunya instan-instan. Kemudian juga karakteristik pelatih menjadi satu hal yang dipertimbangkan gitu ya. Bertangan dingin, pelatih yang cocok sebenarnya untuk Indonesia itu yang seperti apa sih Pak? Maksudnya kayak yang galak kah, yang straight kah, atau yang seperti apa gitu?
3: Ya kalau kita berbicara tentang itu, tentunya yang pertama dia harus tahu budaya bangsa dan negara kita.
1: Okay.
3: Karakter, jadi dia sehingga dia tahu watak dan karakter
1: masyarakat kita,
3: masyarakat
1: nih,
3: Indonesia atau pemain sepak bola kita. Nah, dari situ dia bisa menyusun ya pola pembinaan atau pola latihan yang sesuai dengan karakter kita.
1: Siap.
3: Oke, Mbak.
1: Iya, betul. Jadi saya cukup, iya betul ya. Saya luput tuh ternyata memang harus dilihat dulu masyarakat Indonesia ini yang atlet-atletnya gitu kan ya, pesepak bolanya seperti apa. Nanti baru ditentukan strateginya, nanti melatihnya seperti apa juga. Saya tertarik mau tanya Pak Dokter dulu, kalau di Penjaskesrek mahasiswanya dengan sepak bola bagaimana nih Pak?
2: Oke, baik. Saya bicara secara keseluruhan tentang di Penjaskesrek, Mbak ya. Kami itu ada kan ini Penjaskesrek pendidikan. Jadi output dari jurusan kami itu adalah sebenarnya guru. Tetapi dari kami melihat sebaran alumni yang sudah tamat, kemudian itu di masyarakat, ternyata ada beberapa, ada yang menjadi pelatih, ada yang menjadi kerja di bank. Wah. Kemudian ada yang kerja di perusahaan. Nah, saya kira untuk berbicara tentang jurusan, kan tidak hanya tadi saya hanya bisa menjadi guru. Dan ketika mereka mengembangkan skill di luar yang didapat di kampus, saya kira mereka juga bisa bekerja di mana-mana.
1: Oke, ya semuanya bisa gitu ya.
2: Betul.
1: Dan berarti kalau misalnya teman-teman pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi itu yang memang outputnya menjadi guru ya, ini kalau sekarang nih Pak, lebih banyak jadi gurunya atau jadi
2: saya kira kami ini kan yang jelas profil lulusan itu guru. Tapi seperti saya katakan tadi, kita bisa
1: mengembangkan kemana-mana.
2: Saya kan kebetulan saya jadi ketua jurusan. Jadi ketua jurusan bisa melihat alumni, serapan alumni itu ada di mana. Melalui terse study yang dikembangkan oleh P2KM di universitas. Jadi kita melihat, ternyata mungkin ini karena banyak perusahaan-perusahaan yang bisa saya katakan seperti betulnya jamur, maka mereka memilih, apalagi ini kan pilihan-pilihan hidup itu, pilihan bekerja di mana-mana, saya kira peluang-peluang untuk mereka bekerja itu ada. Dan tidak salah, ternyata mereka itu menjadi struktur senam di perusahaan-perusahaan, kemudian menjadi pelatih sepak bola. Tapi seperti katakan Pak Lif tadi, mungkin mereka hanya dasar-dasar saja, dan ini saya kira tidak menutup kemungkinan mereka mengembangkan keilmuan yang mereka dapat di kampus untuk di masyarakat yang seperti katakan di perusahaan.
1: Iya. Apalagi sekarang di perusahaan-perusahaan juga setiap Jumat itu olahraga,
2: betul, Pak.
1: Dan ternyata mencari instruktur senam atau instruktur olahraga apapun itu ternyata dibilang susah juga sebenarnya ada gitu teman-teman, ada gitu, tapi ternyata kita benar-benar mencari gitu ya Pak ya. Wah, luar biasa. Untuk teman-teman dari Penjaskesrek ya, sekarang ada rekreasinya ya Pak ya?
2: Betul, ada.
1: Itu
2: ada
1: apa kalau rekreasinya itu Pak? Permainan kah? Olahraga permainan kah? Atau seperti apa?
2: Tidak, sekarang ini kan ada banyak, katakan ada turis-turis. Kan di situ ada rekreasi, kemudian olahraga-olahraga masyarakat. Nah mereka jadi pembina di situ.
1: Olahraga-olahraga masyarakat ya, betul, kayak ya senam mungkin gitu ya.
2: Ada kumpulan-kumpulan ibu-ibu yang ada katakan senam poco-poco, itu di bawah bimbingan mereka.
1: Seperti itu. Wah, menarik, saya dapat ilmu baru lagi nih ternyata ya. Dan ternyata juga sudah hampir 1 jam kita berbincang ya mengenai Piala Dunia di tahun 2026 ini. Sekarang pertanyaan kedua dari terakhir dulu saya deh ya. Negara mana yang akan mengangkat trofi di Piala Dunia 2026 ini? Dari Pak Dokter dulu, silakan.
2: Oke, baik. Seperti saya katakan tadi, kalau saya urut ya Mbak ya, urutan pertama adalah Argentina, kedua Perancis, ketiga Brasil, keempat Spanyol.
1: Jadi nggak bisa milih satu nih Pak?
2: Kalau
1: teratas Argentina ya?
2: Oke, teratas. Sudah pasti dalam Argentina juaranya.
1: Oke, itulah urutannya ya. Tapi yang teratas tetap ya Argentina. Gitu ya. Sama dengan Pak Elvis tadi bilangnya Amerika Latin nih klunya. Tapi kalau bisa disebutkan nih Pak, siapa yang berhak lah menurut Pak Elvis untuk mengangkat trofi 2026?
3: Ya baik Mbak Jian, saya selalu membahas dengan ada alasan-alasan saya. Ya kalau saya melihat, tapi sebelum saya menuju siapa yang mengangkat trofi, saya sedikit ingin menyampaikan juga. terkait apa tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter bahwa pola bagaimana pembinaan yang ada di negara kita. Salah satu contoh kemarin ketika pelatih Sintayong datang ke Indonesia untuk melatih, terdapat kekurangan pemain-pemain di negara kita, yaitu masalah fisik. Nah, sehingga Sintayong genjot masalah fisik ini untuk memperbaikinya. Itulah di bangsa dan negara kita ini banyak itulah memotong. Ya, bagaimana tim itu hanya melihat saja, yang penting bisa tampil, tidak memperhatikan ini.
1: Tidak diidentifikasi di mana.
3: Sekarang kita harus butuh secara sport science ya. Secara sport science dalam mengelola sebuah tim. Tidak meraut begitu saja. Ini terjadi. Terjadi di negara kita. Hadir Sintayong, hadir John Hartman, ini yang menjadi fokus mereka. Ketika dia mempunyai satu fisik yang prima, saya kira mereka juga akan bisa bermain 2 kali 40 menit secara baik, stabil. Nah, kembali lagi kita ke siapa yang akan mengangkat trofi?
1: Yang fisiknya berarti fisiknya bagus juga gitu ya.
3: Nah, kalau saya melihat ini di sini ada di Brasil.
1: Brasil.
3: Kenapa?
1: Tetap ya Brasil nih.
3: Kenapa? Alasannya.
1: Silakan Pak.
3: Kita lihat Neymar tidak main.
1: Ya.
3: Dengan cedera. Tapi tim Brasil ini masih stabil. Coba ketika misalnya tim-tim lain, katakanlah misalnya Spanyol, katakanlah misalnya Portugal, tidak main andalan mereka. Katakan Argentina tidak main andalan mereka, seperti Messi. Apa jadinya ini tim?
1: Masih stabil kah?
3: Masih stabil kah? Tetapi Brasil coba lihat dengan Neymar tidak tampil. Dia hanya pernah main sekali, itu pun di babak kedua. Tapi kestabilan tim ini betul-betul terjaga dengan kualitas pelatih tadi. Ancelotti bagaimanapun ya. Jadi saya ya masih menjagokan Brasil.
1: Tetap Brasil.
3: Ini alasan-alasan saya, pertimbangan-pertimbangan saya melihat dari kacamata saya. Kira-kira itu bagian.
1: Kita akan lihat nih apakah nanti justru yang muncul Argentina versus Brasil gitu.
3: Itu harapan saya kan kemarin dialog kita kan itu.
1: Langsung amin. Kita lihat, kita nantikan ini bagaimana jalannya pertandingan ke depannya gitu ya. Dan memang banyak juga yang berharap bahwa Argentina nanti akan bertemu Brasil ya di final Piala Dunia 2026.
3: Amin.
1: Ini akan semakin seru. Dan pastinya Pak Dokter dan juga Pak Elvis, terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Kendari. Satu lagi deh, man of the match sampai sejauh ini pertandingan, ada sudah terkeker kah? Ada tidak nih? Atau untuk pertandingan-pertandingan yang sudah lewat lah kemarin?
3: Ya saya kira masih Messi.
1: Masih Messi ya?
4: Setuju.
1: Masih-masih ya?
4: Setuju.
1: Masih Messi.
4: Terima kasih Pak Elvis. Siap.
1: Langsung setuju. Oke, kita akan nantikan ya pendengar untuk selanjutnya jalannya pertandingan akan seperti apa. Dan sehat-sehat selalu Pak Dokter, Pak Elvis.
3: Amin.
1: Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dan berbicara lagi mengenai Piala Dunia ini, karena makin seru nanti pasti ke depannya ya. Sekali lagi terima kasih dan salam olahraga.
3: Jaya.
1: Dan baiklah pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang terus setia bersama kami untuk di Pro 1 RRI Kendari. Saya harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
0: Hai, saya Ismet Ardiansa, atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sini Nih Makan Dulu. Mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI, karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026,

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia. Gol-gol spektakuler. Dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut T nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Dimanapun Anda menjangkau siaran kami siang hari ini, kembali bertemu suara dengan saya, Wulandasari, yang hadir menyapa ruang dengar Anda. Untuk di kebersamaan kita hari ini 3 Juli 2026. Awal pekan Juli, di menuju akhir pekan juga pendengar ya. Mudah-mudahan tetap semangat menjalankan aktivitas di siang hari ini. Yang dimana kalau siang hari Jumat biasanya mungkin waktu cooling down, santai. Karena untuk umat muslim dimanapun berada, kalau hari Jumat siang begini mungkin sedang mempersiapkan diri ya untuk menuju ke masjid, mempersiapkan diri untuk melaksanakan kembali ibadah rutin di hari Jumat, tentunya sholat Jumat berjamaah untuk kaum Adam dimanapun berada. Kita bersama untuk di Sultra siang ini, rangkaian mata acara pilihan akan hadir menyapa Anda untuk di kebersamaan kita di Sultra siang, pastinya hingga tuntas nanti untuk di Sultra siang, yang dimana seperti biasa updatean informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, kemudian juga persembahan lagu-lagu pilihan dari program Mas Satu Kendari akan hadir menyapa Anda. Juga kalau di hari Jumat seperti biasa kita akan bergabung bersama Masjid Raya Al-Kausar Kendari untuk mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat. Kemudian juga kita akan mengupdate untuk warta daerah siang hasil pemberitaan dari teman-teman reporter RRI Kendari dan juga RRI Bau-bau pendengar. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

1, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

Untuk Anda di siang hari ini, mungkin yang sedang menikmati waktu santai bersama dengan keluarga, atau mungkin sedang menikmati hari di mana bekerjanya dari mana saja. Hari Jumat, Sabtu, Minggu identik dengan kalau hari Jumat kerja di mana saja, akhir pekan mungkin bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa Anda planningkan yang tidak bisa Anda dapatkan di hari Senin sampai di hari Kamis. Pendengar, jadi bisa diisi dengan hari akhir pekan. Nah, banyak kegiatan sih sebenarnya yang bisa dilakukan pendengar ya, apalagi kalau siang hari mumpung sedang berkumpul bersama dengan keluarga. Mungkin kalau siang-siang seperti ini diisi dengan kegiatan-kegiatan yang mengenyangkan kali ya. Siang hari kalau belum makan siang kayaknya kurang sah rasanya kalau tidak kumpul bersama dengan keluarga untuk masak-masak kemudian makan-makan bersama. Berbicara makan, tentu tidak sah rasanya juga ketika makan itu tidak ada sambelnya. Nah, kalau berbicara sambal, tidak tertuju pada satu sambal saja, tapi banyak sambal yang bisa Anda buat sesuai selera, pendengar. Ada sambal yang cukup diiris, aduk langsung dinikmati. Nah, itu biasanya kalau orang sini sebutnya, kayaknya di mana-mana juga sebutnya sambal matah kali ya. Tidak pakai diulek, tidak perlu ditumis lama, cukup bawang merah, kayak pakai cabai rawit, kemudian jeruk nipis, apalagi kalau ditambahkan dengan minyak kelapa panas yang disiram terakhir, itu sekali suap rasa pedasnya akan terasa segar, aromanya langsung naik ke hidung. Nah, tentunya ini bisa Anda buat juga baik di rumah maupun di warung-warung makan, itu sudah tersedia, pendengar, kalau sambal mata. Bedanya, kalau kita ngomong-ngomong sambal mata, bedanya sambal mata sama sambal lainnya itu adalah pada cara mengolahnya. Namanya mata, kalau dalam bahasa Indonesia itu berarti mentah, pendengar. Jadi semua bahan utamanya itu tidak perlu dimasak. Bawang merah diiris tipis biar tidak langu. Kemudian juga cabai rawit dipotong kasar agar pedasnya nendang. Kemudian kalau mau pakai serai, serainya diambil bagian putihnya saja agar aromanya keluar. Kemudian ditambahkan dengan daun jeruk iris halus. Bumbunya simple, garamnya sedikit, gula secukupnya untuk lebih nikmat. Kemudian kalau mau lebih nikmat lagi, tambahkan terasi bakar. Nah, kuncinya itu satu, ada pada minyak kelapa yang dipanaskan sampai berasap, langsung disiram ke atas irisan tadi, pendengar. Nah, itu dia sambal mata. Sambal mata ini sebenarnya adalah sambal tradisional Bali ya, khas Bali, berbahan dasar mentah yang juga tidak diulek, melainkan cukup diiris. Jadi karena perpaduan rasa pedas, segar, dan aroma harum dari serai, kemudian juga daun jeruk, itu menjadikan sangat cocok untuk disajikan sebagai pelengkap hidangan. Kalau di Bali itu ayam bakar, atau ikan goreng, atau bebek goreng, ditambah nasi hangat, sehingga membuat nasi itu bisa ludes kalau dalam sekejap. Nah, jadi memang pendengar ya, itu paling nikmat ketika dihabiskan di hari yang sama. Jadi kalau sudah dibuat hari ini, itu harus dihabiskan hari ini juga, karena katanya paling nikmat kalau dihabiskan di hari yang sama. Kalau ingin simpan, boleh simpannya di wadah tertutup, dalam kulkas itu minimal atau maksimal 1-2 hari itu cukup, pendengar. Sambal mata ini bukan cuma pelengkap nasi hangat ya, tapi sambal mata ini juga bukti bahwa memang kalau masakan sederhana bisa punya rasa yang mengena, kayak pedas, segar, serta wangi serai yang bisa menggugah selera makan. Kemudian ketika Anda sekali coba, itu pastinya nagih. Makanan itu tidak harus enak, tidak harus ribet ya, tidak harus enak. Makanan enak itu tidak harus ribet, pendengar. Nah, jadi kalau makannya bersama dengan keluarga, apalagi mungkin pas keluarga lagi ngumpul, makanannya tidak perlu yang mahal-mahal kali ya. Makanan enak itu bisa didapatkan, tidak perlu ribet. Yang penting bahannya segar dan cara buatnya juga tulus dari hati, asik. Itu ya kalau kita ngomong-ngomong makanan, pendengar. Jadi memang kalau kita ngomong-ngomong makanan, makannya bersama dengan orang-orang rumah ataupun orang tersayang, mungkin tentunya rasanya beda kalau kita makannya sendiri. Jadi kalau yang lagi makan sendiri, cari teman deh biar makannya bisa bareng. Jadi adrenalin makannya tuh mungkin bisa lebih terpacu kalau makannya berbarengan, pendengar ya.

Pendengar, selain sambal, pendengar ya, bagi banyak orang Indonesia juga makan rasanya belum lengkap tanpa kerupuk. Ah, makanan ringan yang renyah ini hampir selalu hadir di meja makan, mulai dari warung sederhana hingga sampai di restoran besar. Itu menyediakan berbagai macam kerupuk. Kalau kita sebut-sebut kerupuk, mendengar, kerupuk sering disantap dengan berbagai masakan Indonesia, seperti kayak misal nasi goreng, kemudian juga soto nasi pecel atau aneka masakan rumahan. Kebiasaan kita makan dengan kerupuk itu sudah menjadi budaya makan masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun. Dan kalau kita lihat lebih jauh, menurut Britannica Food and Drink, salah satu alasan utama kerupuk begitu digemari itu adalah teksturnya yang renyah, pendengar. Kerupuk memberikan sensasi kontras ketika dipadukan dengan makanan berkuah, sehingga membuat setiap suapan itu terasa lebih nikmat. Nah, selain tekstur, rasanya gurih juga. Rasa gurih yang dimiliki kerupuk ini juga menjadi daya tarik tersendiri. Kandungan bumbu, garam, dan proses penggorengannya itu menghasilkan cita rasa yang ini bisa dibilang mampu memperkuat kenikmatan makanan utama. Faktor kebiasaan dan budaya ini juga berpengaruh besar, pendengar. Kerupuk telah lama menjadi bagian dari tradisi kuliner sehari-hari. Bahkan kalau di beberapa daerah Indonesia, kita tuh memiliki jenis kerupuk khas, seperti kayak kerupuk udang dari Jawa Timur, atau kerupuk kulit dari Sumatera, atau kerupuk jangek dari Padang. Ah, itu juga enak tuh. Ada kerupuk unyil juga. Ah, lebih jauh lagi kalau kita lihat, pendengar, menurut Badan Pangan Nasional, kerupuk ini juga dikenal sebagai makanan yang relatif terjangkau dan juga mudah ditemukan. Kerupuk juga dikenal sebagai makanan yang relatif terjangkau, kemudian mudah ditemukan, harganya pun juga tidak merusak kantong. Seiring perkembangan zaman, variasi kerupuk juga semakin beragam. Jadi selain kerupuk tradisional yang berbahan tepung tapioka atau udang, kini juga sudah tersedia kerupuk berbahan dasar ikan, kemudian juga yang paling populer juga kerupuk yang berbahan dasar sayuran hingga rumput laut. Inovasi-inovasi seperti ini tentunya membuat kerupuk tetap relevan dan diminati oleh berbagai generasi. Popularitasnya kerupuk di Indonesia, kalau kita sebut-sebutnya di Indonesia ya, tidak hanya berasal dari rasa gurih dan teksturnya yang renyah, namun juga karena faktor budaya di Indonesia, kebiasaan di Indonesia, dan mungkin kenangan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari, pendengar.

Dan pendengar, seperti biasa untuk di hari ini Jumat, sebelum kita bergabung bersama Masjid Raya Al-Kausar Kendari untuk mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat, seperti biasa ke ruang dengar Anda akan kami persembahkan pengajian murotal.

0: Dan nah, pendengar, seperti biasa untuk di Jumat ini, kita sesaat lagi akan bergabung bersama Masjid Raya Al-Kausar Kendari untuk mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat.
1: Ashhadu an

الحمد لله الحمد لله الذي جعل بأثى علينا رسولا هديا في دينه جهد حق زحات مرضات من رب الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من نار جحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى الطريق المستقيم اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول وسيد الأمين ذي القلب الرحيم محمد وعلى آله وصحبه الذي يتخبط نفوسهم وتخضت قلوبهم وكانوا السادات منصورين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون جماعة رحمكم الله يا مليا Bersyukur kita lewat aturan Allah, kita masih dapat mengisi sisa-sisa hidup dan kehidupan kita dengan melaksanakan aturan Allah lewat kegiatan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Alhamdulillah, dari sekian banyak hamba Allah, kita masih diberikan kesempatan sebagai hamba yang beriman. Dan alhamdulillah, dari sekian banyak hamba yang beriman, kita Allah masih berikan kesempatan untuk menunjukkan berimanan kita dan keistimewaan kita lewat pelaksanaan Jumat hari ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Wahai manusia-manusia yang telah menerima sistem iman, ketika telah datang seruan Jumat, maka tunaikanlah. Alhamdulillah, kita telah mampu menyelesaikan hari ini. Harapan kita jemaah rahimakumullah yang mulia, Jumat yang kita lakukan hari ini adalah Jumat yang terbaik dari seluruh Jumat-Jumat yang pernah kita lakukan. Kalau hari ini terbaik, artinya pekan yang akan datang juga yang terbaik. Demikian seterusnya, sampai kita mengakhiri kehidupan ini. Mari kita berselawat kepada Rasulullah. Berselawat dalam makna menghubungkan diri kepada sunnah Rasulullah agar hidup dan kehidupan kita masing-masing senantiasa diatur dan ditata sesuai ketentuan sunnah tersebut untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia hari ini, terlebih lagi kebahagiaan hidup yang akan datang di akhirat. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah yang mulia. Sering dalam kehidupan ini orang-orang menganggap mendapat cobaan itu ketika yang tidak sesuai dengan kehendak dirinya. Dan kalau lebih dari itu yang sesuai dengan dirinya dianggap tidak cobaan. Padahal jemaah rahimakumullah yang mulia, ternyata apa yang ada dalam kehidupan ini ada kesusahan dan mungkin di lain waktu ada kesenangan. Kalau begitu jemaah rahimakumullah ya mulia, paslah apa yang Allah ungkapkan dalam surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya dijadikan kehidupan itu dan kematian itu adalah bagian daripada cobaan. Untuk apa? Jawabannya untuk menseleksi siapa di antara kita-kita ini yang amalnya paling baik. Kalau begitu jemaah rahimakumullah ya mulia, kita sama sepakat bahwa hidup ini adalah cobaan. Ternyata jemaah rahimakumullah ya mulia, di tengah cobaan itu macam-macam yang kita rasakan. Suatu hari sahabat Rasul yang namanya Abu Umamah ada di masjid, padahal waktu itu belum waktu sholat. Dan kemudian Rasul datang ke masjid. Dia melihat, wahai Abu Umamah, kenapa engkau berada di masjid pada saat ini, sedangkan hari ini, saat ini belum waktu sholat. Maka dengan tegasnya Abu Umamah menjawab, ya Rasulullah, saya merasa kegelisahan dan kemudian saya dililit banyak utang.
Maka Rasul mengatakan, wahai Abu Umamah, apakah engkau mau saya kasih tahu resep engkau bisa menghilangkan kegelisahan dan engkau mampu melunasi utangmu? Dengan tegas Abu Umamah mengatakan, baik Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, kalau begitu, setiap pagi dan setiap sore sering-seringlah bacakan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika minal ajzi wal kasr, wa ghalafatid dain wa qahri rijal. Ternyata jemaah rahimahumullah ya mulia, dari apa yang Rasul ungkapkan, ternyata itu sering yang menjadi penyakit-penyakit yang negatif di tengah kehidupan kita. Apa itu? Pertama adalah kegelisahan, dan kemudian rasa kesedihan, kemudian rasa pengecut, kemudian rasa kemalasan, rasa kikir, dan kemudian rasa kita sering tertekan orang lain, dan kemudian lilitan daripada hutang. Jemaah rahimakumullah ya mulia, tanpa kita sadari kita banyak masalah, tapi kadang-kadang di tengah permasalahan tersebut kita menjadi gelisah. Gelisahnya bagaimana? Kadang-kadang bingung memikirkan apa yang harus diperbuat. Hari ini tidak lama lagi kita lihat anak-anak banyak yang telah menyelesaikan pendidikan-pendidikan. Bagaimana orang tua? Ternyata sang orang tua banyak yang gelisah. Bagaimana anak saya ini kalau sudah disudah seperti ini, bagaimana? Muncul kegelisahan yang pada akhirnya hilang ketenangan. Padahal jemaah rahimakumullah yang mulia, sejujurnya ketika kita menjadikan pendidikan itu sebagai tujuan, maka janganlah kadang-kadang mengharapkan imbalan-imbalan materi. Tapi jadikanlah suatu prinsip, khairun nas ma'anfa'un linnas. Bagaimana anak-anak kita untuk bermanfaat untuk yang akan datang. Ketika bermanfaat, maka kegelisahan orang tua akan terhindar daripada itu. Berikutnya jemaah rahimakumullah ya mulia, masalah yang masih meliputi kehidupan kita adalah kesedihan. Kita sering sedih memikirkan apa-apa yang telah yang lalu. Betul jemaah rahimakumullah ya mulia, yang lalu itu adalah kenangan, tapi hari ini adalah kenyataan dan yang datang itu adalah harapan kita. Pernah kita mungkin melakukan kebaikan-kebaikan. Bagus, alhamdulillah. Di kondisi hari ini, di kenyataan hari ini, mari terus pertahankan kebaikan itu dan kemudian upaya meningkatkan. Dari kejadian lalu, ada kesalahan-kesalahan. Tapi teruslah untuk menyadari kesalahan itu dan terus untuk memperbaikinya. Ternyata jemaah rahimakumullah ya mulia, orang yang optimis tidak larut dengan kesedihan-kesedihan. Berikutnya jemaah rahimakumullah ya mulia, yang sering menimpa kita adalah rasa kemalasan. Kadang-kadang jemaah rahimakumullah ya mulia, malas itu seolah-olah menjadi tujuan. Padahal kalau mau kita lihat secara jujur, orang yang sukses itu tidak pernah berasal dari yang malas. Tapi perjuangan-perjuangan dimulai dari paling kecil. Kalau begitu jemaah rahimakumullah ya mulia, mari kita tanamkan kepada diri kita sendiri, kepada remaja-remaja kita, kepada siapapun, bahwa sesungguhnya kehidupan sukses itu bukan diraih dengan senang-senang, tapi bagaimana dengan perjuangan dan air mata. Kalau begitu, kita harus perlu untuk menyiapkan diri ini, jangan bermalas-malasan. Berikutnya jemaah rahimakumullah ya mulia, adalah rasa ketakutan. Sering orang yang rasa takut ini jemaah rahimakumullah tidak mampu untuk memandang hari depan. Padahal banyak potensi daripada kita masing-masing, tapi kadang-kadang karena rasa ketakutan dan kelemahan, susah untuk dikembangkan. Akhirnya kadang-kadang sering terpengaruh. Bagaimana dengan orang-orang yang di atas? Bagaimana dengan orang tua saya? Bagaimana dengan apa-apa saya? Sering berpikir seperti itu. Padahal jemaah rahimakumullah ya mulia, seorang pemuda yang baik bukan mengatakan, ini orang tua saya, ini kedudukannya, ini kehebatan. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana seorang pemuda mampu menunjukkan saya ini seorang pemuda dengan menunjukkan nilai-nilai kebaikan di tengah apapun. Selain daripada itu jemaah rahimakumullah yang mulia, kita masih temukan bagaimana orang-orang yang dililit dengan hutang. Memang betul jemaah rahimakumullah yang mulia, kadang-kadang hutang itu tidak bisa kita hindari. Tapi masalahnya, janganlah lebih besar pasak daripada tiang. Kenyataannya yang sering kita lihat, ada kegiatan apapun namanya, sering lebih besar pasak daripada tiang. Akibatnya apa? Sering melakukan hal-hal yang di luar aturan Allah, yang instan. Apa itu misalnya? Anak muda masih sering kita lihat sampai hari ini, masih ada anak-anak muda kita, remaja kita yang terlibat dengan judi online. Kenapa? Dianggap menyelesaikan masalah keuangan. Padahal akibatnya, na'udzubillahi min zalik, ternyata menjauhkan jauh dari kehadapan harapan.
Setelah judi online dilakukan, ternyata jemaah rahimakumullah yang mulia tidak berhenti sampai di situ. Ternyata sering terlibat dengan pinjaman online. Oleh karena itu, jemaah rahimakumullah yang mulia, hari ini lihatlah kasus berapa mudahnya lembaga-lembaga untuk memudahkan orang meminjam-minjam. Betul, meminjamnya gampang, tapi untuk membayarnya baru berpikir, baru menyadari ternyata itu adalah merupakan jebakan. Kalau begitu, jemaah rahimakumullah yang mulia, tanpa disadari ternyata litan hutang akan memenjarakan penjara emosi kita dan kemudian fisik kita yang pada akhir gilirannya keuangan kita hancur lebur. Oleh karena itu, mungkin daripada itu ada orang yang kita kenal, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita atau siapapun kita, mari kita upayakan supaya untuk memanfaatkan apa adanya. Prinsipnya, mana yang kita butuhkan atau mana yang kita inginkan. Kalau yang kita inginkan itu, keinginan itu tidak terbatas,

jamaah rahimakumullah yang mulia. Prinsipnya Islam itu nyata, dia bukan hayalan. Kalau begitu, supaya kita tidak menjadi penghayal tingkat tinggi, mari terus melaksanakan aktivitas nyata. Mari terus laksanakan kegiatan-kegiatan apapun hanya untuk melakukan kehidupan-kehidupan yang menutupi kehidupan ini. Tidak ada alasan gengsi, apalagi rendah diri. Silahkan apapun yang kita pekerjakan, dan kemudian jangan merasa arogan ketika mendapat materi yang lebih tinggi dari orang lain. Dan jangan merasa rendah diri ketika pendapatan materi kita lebih rendah dari orang lain. Tapi yang penting prinsipnya bagaimana sama-sama bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, untuk keluarga, yang dengan satu prinsip halalan thayyibah. Kita upayakan yang halal dan kemudian baik untuk kesehatan kita. Mudah-mudahan jemaah rahimahullah yang mulia, dari informasi sunnah dan apa yang Allah berikan, sesungguhnya kita yakinkan, sesungguhnya Allah tidak memberikan suatu beban kepada kita apapun bentuknya, kecuali kita-kita mampu untuk membebaninya. Mudah-mudahan dengan keadaan ini jemaah rahimahullah yang mulia, di tengah perjalanan tahun baru kita yang hari ini sudah masuk pekan kedua di 1448 ini, kita tidak menjadi kenangan. Kalau baik yang lalu, alhamdulillah, mari terus kita pertahankan. Dan kemudian kalau memang ada kesalahan, kita tidak terlarut dengan kesalahan-kesalahan yang lalu, tapi bagaimana terus untuk memperbaikinya. Mudah-mudahan dengan izin Allah dan kekuatan iman, mari terus kita melaksanakan kehidupan ini yang pada gilirannya kita hantar berubah sebagai keluarga sakinah mawaddah warahmah, dihantarkan jemaah kita ini sebagai jemaah yang berkasih sayang, dan di tangan kita masing-masing kita ukir bangsa dan negara kita ini untuk menjadi bangsa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من نار جحيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده نسيه الأمين. اللهم فصل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah rahimakumullah ya mulia, sebagai hubungan kemanusiaan kita, mari kita perkokoh rasa persatuan dan kesatuan. Jauhkan hilang sengketa, jauhkan sawa sangka yang buruk kepada saudara-saudara kita, dan teruslah berupaya untuk senantiasa nasihat-nasihati dalam kebenaran. Dan yakinkan kita terus melakukan kebaikan-kebaikan sekecil apapun nilainya. Di sisi lain, mari kita tumbuh suburkan semangat untuk peduli kepada orang lain lewat apa yang bisa kita lakukan. Ada mal kita, harta kita, alhamdulillah, bisa kita untuk peduli lewat harta. Ada jabatan, alhamdulillah, tidak ada dah, minimal lewat lisan kita. Dan kemudian bisa mendoakan orang-orang bagaimana untuk berubah. Mudah-mudahan keadaan ini bukanlah sekedar isapan jempol, tapi perlu adalah perbuatan nyata kita. Dan sesungguhnya Islam itu menyatakan bukan yang ragu-ragu, tapi adalah nyata. La raiba fi. Ajaran Islam sekecil apapun akan memberikan makna yang benar manakala kita benar melakukannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fa shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Waradallahumma anqli sahabati rasulillahi ajma'in wa anittabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ghafir jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma

0: على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي jadikan hidup dan kehidupan kami sebagai hamba yang senantiasa berkesadaran hidup akan kebenaran ajaran wahyumu dan sunnah rasulmu. Jadikan kami sebagai hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmatmu. Jadikan seluruh sikap tingkah laku hidup kami adalah senantiasa sikap hikap tingkup yang benar sesuai wahyumu dan sunnah rasulmu. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan sampai akhir kehidupan kami kelak, jauhkan kami dari segala penyakit-penyakit yang tidak kami sukai hari ini sampai untuk kami mendapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim wa tadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fa'li yu'tikum wa la dhikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimish shalah.
1: Allahumma salli ala sayyidina.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu

الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

bersabda, "Seandainya orang-orang mengetahui pahala azan dan barisan saf pertama, lalu mereka tidak akan memperolehnya kecuali dengan ikut undian. Niscaya mereka akan berundi. Dan seandainya mereka mengetahui pahala menyegerakan sholat pada awal waktu,

sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan jalan merangkak. Keutamaan sholat tepat waktu juga bisa menjadikan seseorang lembut hati.

makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintah-Nya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintah-Nya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dari dalam berkata-kata dan berbuat. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang berbeda dengan manusia, baik dari segi asal penciptaannya, begitu juga dengan nafsu. Manusia memiliki nafsu, sedangkan malaikat tidak memiliki nafsu. Akan tetapi, dalam sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus dua malaikat ke bumi dan diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua malaikat itu bernama Harut dan Marut. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke negeri Babilonia. Nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: 106,7 Pro 1 Kendari.
1: Dengar ngomong-ngomong Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan sengit antar negara di lapangan hijau, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut itu menghadirkan peluang baru bagi pelaku usaha di berbagai daerah di Indonesia. Antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan itu melahirkan beragam aktivitas ekonomi yang terus tumbuh di berbagai wilayah. Kegiatan nobar, pendengar, atau nonton bareng ini menjadi ruang berkumpul sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Setiap pertandingan yang disaksikan bersama itu menghadirkan keramaian di berbagai lokasi penyelenggara nobar di seluruh Indonesia. Kondisi tersebut dimanfaatkan pelaku usaha untuk mengajak menjajakan makanan mereka, minuman, hingga berbagai atribut bertema sepak bola. Tidak hanya pedagang kuliner yang menikmati dampak positif dari meningkatnya antusiasme masyarakat selama Piala Dunia berlangsung, pendengar, penjual jersey, kemudian juga aksesori olahraga juga, hingga bahkan sampai di pelaku ekonomi kreatif juga merasakan peningkatan permintaan dari para pembeli. Fenomena tersebut kemudian menarik perhatian pemerintah yang melihat besarnya potensi ekonomi di balik euforia masyarakat. Jadi memang momentum Piala Dunia ini dinilai mampu mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah di berbagai daerah. Dukungan pemerintah kemudian diwujudkan melalui kebijakan yang mendorong penyelenggaraan nobar secara lebih luas di daerah, yang dimana langkah tersebut juga diharapkan tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memperkuat perputaran ekonomi masyarakat setempat, pendengar. Sejumlah kementerian, pemerintah daerah, kemudian juga lembaga penyiaran, hingga pelaku usaha kemudian membangun kolaborasi untuk menyukseskan penyelenggaraan nobar. Sinergi tersebut tentunya ini sangat diharapkan mampu memperluas manfaat ekonomi sehingga dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata. Kalau kita lihat lagi nih, di sisi lain, pelaku UMKM juga merasakan peningkatan omset sejak turnamen bergulir dan menarik perhatian masyarakat. Kondisi tersebut ini tentunya menunjukkan bahwa memang olahraga tidak hanya mampu menghadirkan hiburan saja, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian rakyat. Meski demikian, pendengar, besarnya manfaat ekonomi tersebut tidak muncul begitu saja selama Piala Dunia berlangsung. Berbagai pihak juga berperan menghadirkan ekosistem yang mampu menghubungkan euforia sepak bola dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

0: Masih seputar Piala Dunia, pendengar, pemerintah juga melihat Piala Dunia 2026 ini sebagai momentum untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Jadi kegiatan-kegiatan seperti nobar itu ternyata dinilai mampu menciptakan perputaran ekonomi hingga sampai ke tingkat daerah. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah mengenai penyelenggaraan nobar. Kebijakan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui UMKM. Dan melalui surat tersebut, pendengar, Mendagri menghimbau seluruh gubernur, kemudian bupati dan wali kota itu mendukung penyelenggaraan nobar Piala Dunia 2026. Ia juga meminta kepada kepala daerah itu menyiapkan lokasi-lokasi strategis serta ruang publik sebagai tempat pelaksanaan kegiatan tersebut, pendengar. Jadi seperti itu, tentunya kehadiran masyarakat di lokasi tersebut yang diadakan nobar itu diharapkan bisa memberi ruang bagi pengusaha UMKM untuk terus berjualan. Selain itu, Tito Karnavian juga menghimbau Pemda untuk melakukan publikasi dan sosialisasi agar kegiatan nobar itu dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena ini momentum yang dimana diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, membuat sistem ekonomi jadi bergerak. Jadi kalau ada nobar, otomatis masyarakat akan kumpul dan di situ ada dorongan untuk UMKM bisa bergerak, pendengar. Pandangan serupa juga disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, yang dimana menurut beliau kegiatan nobar ini tidak hanya memperkuat kebersamaan masyarakat semata saja, tetapi juga menghadirkan manfaat ekonomi. Dan dinilai pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi ekonomi yang muncul selama turnamen berlangsung, yang dimana UMKM ini menjadi kelompok yang paling berpeluang memperoleh manfaat langsung dari meningkatnya aktivitas masyarakat. Jadi juga, pendengar, dalam hal ini Wamendagri juga mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut mendapat sambutan positif dari berbagai pemerintah daerah, dan sejumlah daerah juga telah menyiapkan lokasi nobar yang melibatkan pelaku usaha lokal sebagai bagian dari kegiatan. Dan antusiasme daerah menyambut kebijakan tersebut juga kemudian direspon berbagai lembaga, salah satunya melalui penyelenggaraan nobar berskala nasional yang melibatkan Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar, pendengar. Dan momentum tersebut ini membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk menyaksikan pertandingan bersama. Semakin banyak titik nobar diselenggarakan, semakin luas pula pastinya peluang ekonomi yang akan tercipta, pendengar.
1: 100, 102

0: kembali. Sebuah surat basah terkena air mata.
1: Senjata makan tuan, peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sini Nih, Makan Dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

Masih di Soul Trust siang ini pendengar, sesaat lagi jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kembali kita akan update informasi dalam sajian warta daerah siang, yang dimana untuk di siang hari ini akan kami update informasi mengenai Pemkot Kendari bangun ruang kelas baru di sejumlah sekolah. Seperti apa informasi selengkapnya? Kami hadirkan dalam sajian warta daerah siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat siang saudara pendengar. Dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Pemerintah Kota Kendari hari ini di SD 80 yang di Kubis Dalam itu sedang melaksanakan pembangunan ruang kelas baru 2 lantai.
2: Dengan kita berharap ada 399 sekolah yang menggunakan aplikasi ini dalam penerimaan murid baru.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemkot Kendari bangun ruang kelas baru di sejumlah sekolah. Pemerintah Kota Kendari melakukan pengawasan stok pangan dan barang bersubsidi. Inilah Warta Daerah Siang selengkapnya, edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026, bersama saya, Wulandasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Pemkot Kendari bangun ruang kelas baru di sejumlah sekolah. Mengenai hal tersebut, Idam menurunkan laporannya.
3: Ada SD 10, 2 lantai, SD 30, ya, lanjutan SMP 4 dengan SD 80 tahun ini.
4: Pemerintah Kota Kendari bangun ruang kelas baru di sejumlah sekolah yang berada di kawasan padat penduduk. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Malju Wais, mengatakan, mengantisipasi kekurangan ruang kelas di sejumlah sekolah di kawasan padat penduduk, pemerintah Kota Kendari telah dan sedang berencana membangun ruang kelas baru di beberapa sekolah di tahun 2026 ini. Saat ini, kata Malju Wais, untuk penambahan ruang kelas baru tersebut sedang dilaksanakan di SD 80 Kendari. Sementara untuk sekolah lainnya yang akan mendapatkan tambahan pembangunan ruang kelas baru yakni SD 10 Kendari, SD 30, dan SMP 4 Kendari.
1: Kita memang ada program penambahan ruang kelas baru. Pemerintah Kota Kendari hari ini di SD 80 yang di Kubis Dalam itu sedang melaksanakan pembangunan ruang kelas baru 2 lantai. Dan insya Allah tahun ini bangunan itu akan selesai. Kemudian juga kalau SMP ada. Jadi program pemerintah Kota Kendari ada SMP 4. SMP 4 itu juga kita bangun 2 lantai. SD 30 yang di Mendonga itu kita bangun juga 2 lantai. Itu program dari pemerintah kota. Perhatian pemerintah kota, Ibu Wali, terhadap dunia pendidikan.
4: Lebih lanjut, Malju Wais berharap dengan dibangunnya ruang kelas baru di beberapa sekolah, aktivitas proses belajar mengajar tetap berjalan lancar.
0: Sementara itu, pemerintah Kota Kendari melakukan pengawasan stok pangan dan barang bersubsidi guna menjaga ketersediaan serta harga terjangkau warga. Mengenai hal tersebut, Heldiawati Kadir menurunkan laporannya.
5: Pemerintah Kota Kendari melalui tim pengendali inflasi terus melakukan pemantauan rutin terhadap ketersediaan dan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat, khususnya gas LPG tabung 3 kg dan minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran berjalan sesuai peruntukan dan harga jual tetap berada dalam batas ketentuan yang berlaku, mengingat kedua komoditas tersebut sangat dibutuhkan oleh kalangan masyarakat berpenghasilan hasilan rendah. Kepala Dinas Perindakop dan UMKM Kota Kendari Syarifuddin menjelaskan, secara prinsip gas LPG 3 kg memang diperuntukkan khusus bagi rumah tangga, kelompok masyarakat miskin dan kurang mampu. Oleh karena itu, pemantauan harian menjadi langkah penting agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
6: Kami bersama pihak-pihak yang terkait terus melakukan pemantauan harga dan stok itu setiap hari terhadap bahan kebutuhan pokok atau bahan kebutuhan penting masyarakat, khusus LPG 3 kg dan Minyak Kita, termasuk juga proses SPHP dan yang lain-lain, untuk memastikan bahwa harga kebutuhan LPG dan Minyak Kita itu tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi.
5: Ia mengakui dalam koordinasi dengan pihak Pertamina Patraniaga terdapat penyesuaian pada tahun 2026 di mana kuota pasokan untuk wilayah Kota Kendari mengalami sedikit pengurangan dibandingkan periode sebelumnya. Selain itu, kondisi pasokan sempat terganggu pada bulan Mei akibat banyaknya hari libur yang berurutan sehingga berdampak pada kelancaran distribusi dan memicu kenaikan harga di beberapa titik penjualan mahalan jika dibandingkan dengan harga normal. Langkah pengawasan dan penindakan diharapkan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus mencegah terjadinya penimbunan atau praktik perdagangan yang merugikan. Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan pihak penyalur, ketersediaan serta harga barang bersubsidi dapat tetap terjaga sehingga beban pengeluaran masyarakat dapat terkontrol dan kebutuhan pokok tetap terpenuhi dengan mudah dan terjangkau.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara pastikan pelaksanaan SPMB tingkat SMA dan SMK di Sulawesi Tenggara berjalan dengan lancar. Mengenai hal tersebut, kembali Idam melaporkan.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah diatur dan tidak ditemukan adanya masalah serius sejak awal hingga pengumuman hari ini Jumat 3 Juli 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra Aris Badara mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini berjalan lancar dan hari ini jadwal pengumuman sudah terdapat di 227 sekolah dari 339 sekolah SMA dan SMK di 17 kabupaten kota sesultra. Aris Badara juga mengakui yang menjadi kendala sehingga pihaknya belum menerima secara penuh hasil pengumuman yang disampaikan pihak sekolah dikarenakan terkendala jaringan. Meski demikian, pihaknya tetap menunggu dari pihak sekolah untuk nantinya dilakukan verifikasi. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Sultra juga mengakui dalam pelaksanaan SPMB tahun ini masih terdapat beberapa kendala teknis yang terjadi di lapangan seperti masih kurangnya pemahaman dalam melakukan pendaftaran secara online, kemudian kesiapan operator sekolah yang belum maksimal dan masih terjadi kesalahan.
7: Hasil SPMB yang sudah tayang di dashboard itu sudah 277 dengan kita berharap ada 399 sekolah yang menggunakan aplikasi ini dalam penerimaan murid baru. Ada beberapa kendala terkait dengan mungkin masalah jaringan sehingga kami belum terima secara penuh. Kita berharap hari ini sudah terampung semua ya. Kendala-kendala teknis selama pelaksanaan SPMB, saya lihat itu secara umum dan juga dilaporkan oleh tim. Yang pertama terkait dengan kesiapan anak-anak kita menggunakan aplikasi. Ya, memang kita memahami bahwa anak-anak kita ini masih belum menunjukkan keseriusan walaupun semuanya secara pemanfaatan digital, teknologi sudah bagus, hanya belum serius dan juga memang masih banyak dibantu oleh orang tua ya. Kemudian yang kedua, kesiapan operator sekolah. Itu juga sering membuat terlambatan karena ada beberapa hal-hal teknis. Sebenarnya bukan karena pengetahuan dan wawasan, tapi ada keraguan-raguan. Ya misalnya, apakah sudah betul ini, apakah ini salah, itu yang sering terjadi. Jadi, tapi alhamdulillah sampai saat ini, sampai tanggal kita tetapkan 3 Juli tahun 2026, kita sudah selesaikan semua.
4: Lebih lanjut, Aris Badara mengatakan sedangkan terkait dengan kuota sekolah, dalam pelaksanaan SPMB yang belum tercukupi, pihaknya masih memperbolehkan pihak sekolah melakukan pengisian kuota atau kursi kosong yang akan dilaksanakan pada 9 Juli 2026.
0: Sementara itu, angka perceraian ASN di lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara meningkat. Mengenai hal tersebut, Idam melaporkan.
4: Badan Kepegawaian Daerah BKD Sulawesi Tenggara mencatat sejak tahun 2024 hingga pertengahan 2026, angka perceraian di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkup Pemprov Sultra menunjukkan peningkatan. PLT Kepala BKD Sultra, Profesor Andi Hairuni mengungkapkan, perkawinan ASN yang berakhir dengan perceraian mengalami kenaikan setiap tahun, di mana pada tahun 2024 tercatat sebanyak 23 ASN mengajukan perceraian dan seluruhnya telah memperoleh persetujuan pimpinan. Angka tersebut meningkat menjadi 33 ASN pada tahun 2025. Sementara hingga Juni 2026, jumlah ASN yang mengajukan perceraian telah mencapai 32 orang. Dari jumlah tersebut, kata Andi, sebanyak 30 berkas masih dalam proses, sementara dua lainnya telah ditangani Gubernur Sultra sebagai persetujuan untuk melanjutkan proses ke pengadilan agama. Dan mayoritas pengajuan perceraian berasal dari kalangan guru, sementara dari sisi gender didominasi ASN perempuan yang menggugat cerai pasangannya.
8: Kalau kita melihat data ya, dari 2 tahun terakhir, dari 2024 ke 2025, kemudian 2025 ke 2026, ada kecenderungan akan terjadi peningkatan proses perceraian di lingkup ASN Provinsi Sulawesi Tenggara, di ASN lingkup Provinsi Tenggara. Nah tentu ini menjadi perhatian bagi kita, terutama di PKD, tentu himbauan-himbauan kepada ASN untuk bagaimana supaya keharmonisan di dalam rumah tangga itu bisa teratasi. Hal-hal ini ya tentu kita harapkan akan menjadi atensi dari setiap ASN ya, karena potensi-potensi seperti ini tentu tidak baik bagi kehidupan dalam rumah tangga.
4: Menurut Andi Hairuni, dominasi pengajuan perceraian dari kalangan guru tidak lepas dari komposisi ASN Pemprov Sultra yang memang sebagian besar berprofesi sebagai tenaga pendidik. Dari total 25.000 ASN dan P3K Pemprov Sultra, 40% berstatus guru. Selain itu, dominan yang mengajukan perceraian adalah ASN perempuan. Andi menambahkan, adapun penyebab utama keretakan dalam rumah tangga ASN yang paling banyak ditemukan adalah perselingkuhan atau hadirnya pihak ketiga.
0: Untuk mengatasi keterbatasan petugas penarik retribusi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau menggagas penerapan sistem pembayaran retribusi persampahan secara digital. Mengenai hal tersebut, Afrian Syah melaporkan.
9: Jumlah penarik retribusi kita yang masih kurang tuh, hanya 50 orang di satu kota Bau-Bau. Kemudian juga mungkin sistem pembayaran yang sifatnya manual.
10: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau menggagas penerapan sistem pembayaran retribusi persampahan secara digital. Langkah ini disiapkan untuk mengatasi keterbatasan petugas penarik retribusi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD dari sektor persampahan. Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan potensi retribusi persampahan di Bau-Bau diperkirakan mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun. Namun realisasi penerimaan pada 2025 baru mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Menurutnya, rendahnya realisasi retribusi dipengaruhi beberapa kendala. Salah satunya jumlah petugas penarik retribusi yang masih terbatas.
9: Belum maksimal, jadi dari data potensi sekitar 5 miliar lebih, yang terrealisasi baru 1,5. Mungkin ini terkait tantangan atau kendala, salah satunya mungkin jumlah penarik retribusi kita yang masih kurang tuh, hanya 50 orang di satu kota Bau-Bau. Kemudian juga mungkin sistem pembayaran yang sifatnya manual. Ke depan juga kita berusaha untuk mengembangkan sistem pembayaran digital, misalkan lewat QRIS atau yang lainnya.
10: DLH Bau-Bau menargetkan penerapan sistem pembayaran digital pada akhir tahun ini. Namun, sebelum sistem tersebut diterapkan, DLH akan melakukan pemutakhiran data wajib retribusi. Amiruddin mengatakan pihaknya akan menggandeng pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk memperoleh data real jumlah wajib retribusi. Data tersebut menjadi dasar menghitung potensi penerimaan daerah secara lebih akurat. Kepala DLH Bau-Bau mengatakan, biaya operasional pengelolaan sampah setiap tahun mencapai sekitar 8 hingga 9 miliar rupiah. Jumlah tersebut dinilai belum sebanding dengan pendapatan dari retribusi yang hanya sekitar 1,5 miliar rupiah pada tahun lalu. Amiruddin mengimbau masyarakat agar taat membayar retribusi sampah sebagai bentuk dukungan terhadap pelayanan kebersihan kota. Petugas DLH pun tetap konsisten melakukan pengangkutan sampah setiap hari, pagi, siang, hingga malam. Tarif retribusi sampah di Bau-Bau yakni untuk rumah sederhana sebesar Rp8.500 per bulan, rumah sedang Rp15.000 per bulan, dan rumah mewah Rp25.000 per bulan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi terakhir, pendengar penyandang disabilitas datangi DPRD Bau-Bau pertanyakan progres Raperda Disabilitas. Mereka turut menyayangkan selama proses penyusunan Perda, organisasi disabilitas belum dilibatkan maksimal. Padahal mereka lah yang paling memahami kebutuhan dan persoalan yang akan diatur dalam Perda tersebut. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulko melaporkan.
11: Karena dari proses pembahasan awalnya kami tidak dilibatkan secara maksimal. Ya, karena waktu seminar awalnya itu saja, kami teman-teman tidak ada yang diundang sebagai peserta.
12: Puluhan penyandang disabilitas dari berbagai organisasi di Kota Bau-Bau untuk kesekian kalinya kembali mendatangi kantor DPRD Kota Bau-Bau untuk mempertanyakan perkembangan penyusunan rancangan peraturan daerah Ranperda tentang penyandang disabilitas. Ranperda yang merupakan inisiatif DPRD sejak tahun 2025 itu dinilai penting untuk segera dituntaskan sebagai payung hukum dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Bau-Bau. Aspirasi itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat RD DP yang berlangsung di ruang Badan Musyawarah Bamus DPRD Kota Bau-Bau pada Senin kemarin. Rombongan penyandang disabilitas diterima langsung Ketua DPRD Kota Bau-Bau Ardin Jufri didampingi Wakil Ketua DPRD Ardiansyah Farmin. Usai pertemuan, Ketua Forum Ikatan Persaudaraan Penyandang Disabilitas Foribdis Kota Bau-Bau Laode Fridi mengatakan pembahasan Ranperda masih berada pada tahap penyempurnaan dan sinkronisasi dengan sejumlah peraturan daerah lainnya sebelum memasuki proses harmonisasi di kantor wilayah Kementerian Hukum. Laode Fridi menyayangkan selama ini komunitas disabilitas belum dilibatkan, padahal merekalah yang paling memahami kebutuhan dan persoalan yang akan diatur dalam perda tersebut.
11: Kami pastikan bahwa Ranperda ini betul-betul bisa menjawab harapan dan tantangan masa depan penyandang disabilitas Kota Bau-Bau. Nah, jangan sampai Ranperda ini masih ada hal-hal yang belum termuat dalamnya. Karena dari proses pembahasan awalnya kami tidak dilibatkan secara maksimal. Ya, karena waktu seminar awalnya itu saja, kami teman-teman tidak ada yang diundang sebagai peserta. Ya, saya secara pribadi hanya diundang sebagai bersumber. Kemudian di seminar akhir, sebagai dua itu sudah kami tidak diundang. Saya sendiri tidak ada pembangan. Jadi saya tidak tahu apa yang dibahas di dalamnya.
12: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bau-Bau Ardin Jufri menyampaikan naskah akademik keran perda penyandang disabilitas telah selesai disusun. Saat ini pembahasan memasuki tahap penyusunan batang tubuh dan DPRD akan kembali mengundang organisasi penyandang disabilitas untuk memberikan masukan terhadap substansi perda. DPRD juga, lanjut Ardin Jufri, akan membuka ruang bagi organisasi penyandang disabilitas untuk memberikan masukan terhadap naskah akademik maupun substansi yang akan dimuat dalam batang tubuh perda.
13: Jadi tadi kita sudah kasih dokumen NA biar mereka telaah apa yang menjadi kekurangan dari dokumen tadi itu kami kasih ruang untuk teman-teman disabilitas untuk mengusulkan apa yang belum tertuang dalam dokumen NA. Artinya nanti di petang tubuh nanti akan dilakukan penyesuaian.
12: Diketahui perda disabilitas ini merupakan tindak lanjut dari amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, mengamanatkan kepada pemerintah daerah di seluruh tanah air untuk membentuk peraturan daerah terkait penyandang disabilitas. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah siang ini, pendengar. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemkot Kendari bangun ruang kelas baru di sejumlah sekolah. Pemerintah Kota Kendari melakukan pengawasan stok pangan dan barang bersubsidi. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Jangan lupa untuk follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari.

musik yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

Musik request 100% Indonesia, pendengar dimanapun Anda berada. Perjumpaan kita untuk di sore hari ini, ada Ilham yang akan menemani untuk interaktif kita seperti biasa ya. Menemani pendengar yang sedang beraktivitas di jalan atau mungkin di udara ya. Kalau ada jalur udara, belum ada ya. Kita belum terlalu masa depan ini ya. Ya tentunya untuk menemani pendengar yang sedang beraktivitas yang mungkin saja karena ini hari Jumat ya. Jumat berkah, semoga terus memberikan keberkahan untuk pendengar ya, dengan hadirnya juga kita yang dimana menemani di kesempatan sore hari ini. Nah, kita berbagi requestan tentunya yang ingin masuk bergabung bersama kita di 0401-3124-008, juga bisa bergabung bersama kita ya di jalur WhatsApp ya di 0813-545-0967. Nah, beberapa informasi tentunya ya nanti juga akan Ilham hadirkan karena Ilham akan menemani sore hari ini sampai nanti di jelang renungan maghrib ya, akan menemani pendengar. Nah, untuk interaktif kita di 100% Indonesia ya, mungkin beberapa lagu yang akan Ilham sediain ya yang kita program untuk perjumpaan kita nih. Ada Rizky Febian lagi. Kebiasaan ya Rizky Febian. Nah, atau mungkin seperti dari Anet nih ya, warna favorit bisa menemani pendengar ya. Sedikit dengan Rizky Febian juga boleh nih ya. Terlukis indah bisa nih. Nah, atau dari Keljo nih ya, jangan katakan. Nah, ini ada 3 lagu nih yang kita hadirkan untuk mengawali perjumpaan di 100% Indonesia. Jadi buat pendengar yang ingin berbagi, silakan bergabung di 0401-3124-008. Bisa juga berpartisipasi bersama kita di jalur TikTok nantinya ya. Kita sedang maintenance untuk bergabung di live kita seperti biasanya. Beberapa lagu kita dengerin dulu nih sebelum kita lanjut lagi untuk berbagi bersama pendengar masih di 100% Indonesia.

Musik request 100% Indonesia mendengar untuk di sesi kedua nih ya, untuk perjumpaan kita ya. Kita masih undang tentunya untuk pendengar yang ingin berbagi ya dengan lagu-lagu requestan, karena kita lihat nih ada di jalur WhatsApp yang sudah masuk bersama kita. 100% Indonesia. Assalamualaikum Bang Ilham ya. Dari siapa nih? Dari 789 sekian-sekian ya. 100% Indonesia. Oke, bisa kita lihat dulu ya. Ini 100% Indonesia. Coba kita lihat dulu ya. Assalamualaikum Bang, mau request lagu Krispati tapi bukan aku. Oke, Krispati tapi bukan aku. Nah ini dia, kita udah sediain lagunya ya. Untuk, gak disebutin sih namanya ya. Pokoknya dari 789 sekian-sekian-sekian. Nah kita undang juga pendengar yang ingin berbagi bersama kita di 0401-312-4008. Juga berbagi bersama kita di jalur WhatsApp ya, seperti dari Bang 789 sekian ini. Di 0813-545-0967. Nah, ini juga kita sudah hadir di jalur TikTok ya, buat pendengar yang ingin berbagi requestan juga untuk di sore hari ini. Nah, kita putar ini. Beberapa tadi kita untuk mengawali perjumpaan sudah hadir dengan Anet ya, Warna Favorit. Dari Rizky Febian juga, dan juga Keljo ya, Jangan Katakan Cinta. Nah, kita lihat lagi nih ya, untuk di mana ya tadi. Nah, ini ada di playlist kita yang kita program ya untuk hari ini. Nah, mungkin dari Abdul and the Coffee Theory nih ya, bisa menemani juga ya, Bahagia Itu Sederhana. Ini bagus banget juga nih ya, dari segi aransemen lagunya gitu ya. Dan juga mungkin dari Juicy Lucy ya. Kalau Juicy Lucy nih ya, yang featuring dengan Adrian Khalif ya. Ada juga Rizky Febian ya, featuring dengan Adrian Khalif. Mungkin kita akan puterin juga nanti. Rizky Febian, kita cek dulu nih ya, mana ini dia. Rizky Febian ya. Rizky Febian, nah ini dia. Ah, lagunya Alama itu ya, dan featuring dengan Adrian Khalif. Sudah ada yang bergabung ternyata untuk bersama di jalur TikTok ya. Ada Fir, R-nya panjang banget ya. Hai kakak, mau request lagu Sumpah Mati by Selina, Selina Grace. Oke, okay. Sepertinya selalu hadir ya Selina Grace ini. Sumpah Mati, siap-siap ya. Lagu requestannya kayaknya ini ya, lagu indie gitu ya. Kayaknya rilisan baru gitu ya kan ya. Mungkin boleh lah ya, nanti kita akan putarin ya. Requestan Sumpah Mati. Sumpah Mati. Oke, ini dia. Nah, yang ingin bergabung juga ya, ini karena beberapa lagu sudah kita hadirkan, Krispati, terus apa lagi tadi? Iya, sama-sama Fir ya. Thank you udah gabung di sore hari ini. Dan juga dari Krispati, dan juga yang playlist yang kita program juga untuk kebersamaan kita. Nah, coba kita lihat nih, ini dia. Oke, kita berbagi ke lagu dulu ya. Nanti kita akan di sesi berikutnya masih akan menghadirkan tentunya dengan requestan dari pendengar. Masih di 100% Indonesia.

Musik Request 100% Indonesia. Pendengar, kita masih berbagi tentunya untuk yang mungkin sedang bersantai atau istirahat ya. Hari Jumat, apakah masih WFA ya? Masih kayaknya ya. Jadi banyak waktu yang bisa dilakukan ya, sembari mengerjakan tugas-tugasnya atau dengan deadline-nya di rumah. Ya, sambil terhibur sedikit tentunya di kebersamaan kita ya sore hari ini. Di mana pendengar bisa bergabung bersama kita di 0401-312-4008 dan juga bisa berpartisipasi bersama kita di jalur WhatsApp ya. Seperti tadi ada yang sudah bergabung bersama kita di 0813-545-0967. Dari Rita 84 nih. Selamat siang Rita. Halo. Boleh berbagi ya di 100% Indonesia sore hari ini untuk di akun RRI Kendari di live TikTok kita ya. Rita, boleh request lagu. Mau request lagu apa nih? Untuk menemani aktivitas siangnya Rita. Silakan bergabung. Dan tadi juga ya dari ini sudah Fear ya. Kita udah puterin lagunya Sumpah Mati. Karena ada yang bergabung lagi bersama kita nih dari Ninda Harum Tiara Sekarwani. Wih, namanya lengkap ya. Hai Kak, request lagunya Seina Grace ya, Sumpah Mati yang Kak, terima kasih. Apa ini, lagu dari Lobo, salah satu dari Lobo. Oh salah, salah satu dari Lobo. Lagu dari Lobo salah, maksudnya salah. Gimana sih? Karena lagunya Lobo ada yang salah ya kan? Maksudnya lagu judulnya salah ya, bukan Lobonya yang salah. Ah sudahlah, ada lies nih ya. Kalau dari TikTok bisa request, bisa live, boleh, boleh request, silakan, silakan. Mau request lagu apa nih? Lobo salah ya, Lobo salah. Iya, jangan salah satu ya. Perasaan judul lagunya cuma salah deh. Oke, okay, lagunya Lobo salah ya. Mana dia? Lagu Lobo salah mana ya? Mana nih Lobo? Banyak banget ya ini ternyata ya untuk aransemennya Lobo sendiri. Coba kita cek dulu ya yang versi pure gitu ya. Asik, kayak ini ya, kayak air. Oke, ada nih Lobo salah ya. Mudah-mudahan bukan remix nih ya. Kayaknya banyak banget ya ini aransemennya. Udah, nanti kita akan puterin untuk lagu requestannya tadi ya. Nah, kita masih undang untuk pendengar juga yang berbagi di sore hari ini. Tadi Les nih, boleh bergabung. Stony, oh lagunya Stony, salah satu dari lagu Lobo, oke. Stony ya, lagu baru kayaknya ya. Stony, gimana nih? Nah ini dia. Ah bener ada nih ya, ini Stony. Oke, oke nanti Rita kita akan putarin ya lagu requestannya Lobo. Apa nih? Oh, Rita 84 dari Nabire, Papua ya. Dari Nabire, Papua Tengah lagi monitor. Wah, luar biasa. Thank you banget nih yang sudah monitor jauh banget ya. Berarti lewat RRI Digital ya, Rita ya. Iya, nanti kita puterin lagunya ya. Thank you. Dan buat pendengar, kita masih... kita lihat dulu nih ya, untuk di WhatsApp. Ya kan, kita masih undang tentunya ya di 04 itu nomor teleponnya di 0813-545-0967 dan di jalur telepon juga kita masih hadirkan di 0401-312-4008. Beberapa lagu yang kita hadirkan ada juga dari Rizky Febian nih ya, boleh kali ya kita putarin lagunya yang Alama gitu ya kan. Sama lagu dari ini Juicy Lucy ya, ya featuring dengan Adrian Khalif, sama dengan ini ya Rizky Febian juga dengan Adrian Khalif nih ya. Ya beberapa lagu featuring ini memang sangat booming dan wow gitu ya kan. Nah, waktu rilisannya juga untuk lagu Juicy Lucy itu wah luar biasa. Nah ini dari Lies lagi nih, request kah lagunya Noah Dunia Yang Terlupa. Oke. Dunia Yang Terlupa. Iya, Dunia. Langsung Ilham nih ingat ini lagunya Nicky Ardilia. Dunia ini padukan ya. Noah Dunia Yang Terlupa. Terlupa. Oke, ada pokoknya.
Jadi karena sudah ada beberapa lagu yang hadir di perjumpaan sore hari ini yang direquest di jalur TikTok nih ya. Iya benar Les ya, panggung sandiwara ya. Beda ya. Rita katanya, iya streaming Pro 1 Kendari dan TikTok. Wih luar biasa ya. Memantau kita di semua ini ya, platform. Oke, kalau gitu kita akan puterin dulu ya beberapa lagu yang sudah direquest ya dari Lais dan Rita untuk perjumpaan sore hari ini. Langsung aja kalau begitu ya. Ini dia Lobo, Stony dan juga dari Noah yang akan menemani pendengar. Nanti kita akan gabung lagi untuk berbagi buat yang ingin request lagu ya. Masih di 100% Indonesia.

0: Ada dari Mama Tri. Thank you banget Mama Tri sudah send gift ke kita ya di akun RRI Kendari di live TikTok kita. Dari Michelle, halo Kak, terlambat saya ini. Enggak terlambat, ini kita masih ada beberapa menit panjang gitu ya untuk sore hari ini ya. Masih kita akan berbagi tentunya. Dan apa nih dari Miss? Jam 4:04 yang live Kak. Iya benar. Langsung request boleh Michelle, silakan request lagunya apa. Ada yang bergabung bersama kita di jalur telepon ya, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Dalif.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore Yuda.
0: Wah Yuda nih. Yeay jadi Yuda lagi. Dengan Bang Ilham.
1: Ilham.
0: Iya benar banget. Dengan Ilham Bang di sore hari ini. Ini hari apa nih? Hari Jumat berkah. Alhamdulillah.
1: Mata tak jumpa dengan Ilham.
0: Iya.
1: Itu agak lupa sedikit.
0: Jadi beberapa minggu sebelumnya Ilham kayaknya lebih banyak di malam. Jadi mungkin Pak Dari udah terbiasa dan Bang Yuda ya kalau sore. Oke, Pak Dari gimana nih kabarnya?
1: Ya kabar baik-baik saja, hanya sedikit sakit kepala.
0: Sakit kepala, kenapa bisa ini? Ada problem atau apa gitu?
1: Ya ada, saya agak naik sedikit.
0: Oh iya, harus banyak istirahat nih Pade ya.
1: Sama, istirahat ini.
0: Waduh.
1: Ngopi padahal pantangan.
0: Jangan ngopi Pade kalau itu, jangan melanggar pantangan. Nanti ini tensinya jadi makin jadi gitu ya kan?
1: Ya itu.
0: Kurangi ini yang manis-manis Pade.
1: Iya.
0: Kopinya mungkin kopi pahit boleh lah ya.
1: Kalau saya selalu manis-manis terus.
0: Oh, kopinya udah sering pakai gula berarti ya Pade?
1: Iya, pakai gula putih.
0: Aduh, ada nih yang dijual di kios mungkin atau di ada beberapa ruko yang nyediain sembako tuh yang gula saset Pade, yang rendah gula.
1: Iya, ada tuh.
0: Itu aja coba. Ya, mungkin tidak akan mengganggu dari tensi. Yang penting tidak dikonsumsi berlebihan, Pade.
1: Iyalah.
0: Iya. Ilham jadi kayak dokter nih ya. Menyampaikan ini salah satu tips nih, Pade ya. Dari Pade gimana nih untuk seharian ini, berarti di rumah aja ya untuk istirahat dulu karena lagi sakit.
1: Istirahat sementara, tapi walaupun sakit ya tetap aktivitas.
0: Masih aktivitas juga, aduh. Jangan terlalu aktivitas Pade. Agak rawan soalnya ya.
1: Ya begitulah.
0: Iya, begitulah. Dari Pade mau request lagu apa nih untuk menemani waktu istirahatnya?
1: Rindu sampai mati.
0: Rindu sampai mati, wow.
1: Domi Allen.
0: Rindu sampai mati. Siapa nih ya?
1: Lagu dari Abang Domi itu.
0: Oh, Glomi ya, coba ya.
1: Ya, Domi Allen.
0: Domi Allen. Coba nih ya. Domi Allen mana nih? Allen.
1: Itu hari itu.
0: Iya. Yang judulnya apa lagi nih Pak Deni tadi?
1: Rindu sampai mati.
0: Rindu, ya itu dia. Rindu sampai mati. Soalnya ada tadi judulnya sama gitu ya. Kirain sama gitu. Dari Grace Allen gitu. Bukan ya. Rindu sampai mati. Oke nih. Dari Domi ya. Ya, ada yang versi dari Rita juga ada.
1: Ya boleh-boleh saja, mana yang bagus.
0: Yang mana ada yang bagus ya. Ita Purnamasari juga ada, yang kita aja ya. Oke.
1: Makasih, no problem.
0: Boleh nih Pade. Mau menyapa dulu nih Pade atau siapa nih? Mungkin
1: ya, siapaannya?
0: Mbak Viola.
1: Ada Viola. Suara Viola ada pernah. Dengan Purnama juga.
0: Mm-mm.
1: Juga ada Anita, juga ada Parija, Bang Juha, Pak Cicu.
0: Mm-mm.
1: Rul yang baru pulang dari Konawe Selatan itu. Terus ada pendekarnya orang lepo-lepo, Kang Solihin.
0: Mm-mm.
1: ayo

0: satu, jangan TikTok suaramu saya butuhkan.
1: Mm-mm.
0: Dan untuk di Ilham bersama Bang operator semuanya, hari Jumat harinya orang mengaji.
1: Cakep.
0: Biar kita dapat pahala.
1: Cakep.
0: Mudah-mudahan sehat yang menyiar hari ini.
1: Cakep. Amin.
0: mudah-mudahan didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin.
0: Aja sudah. Kalau begitu, syukran and thank you. Terima kasih, Bro.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sama-sama, thank you banget juga dari Pak De Alif yang sudah berbagi untuk sore hari ini. Dan banyak yang berbagi gift ya dari Rita, thank you banget Rita nih. Kasih kita 3 mawar ya, sama Mama Tri, thank you Mama Tri. Apa nih, oh Michelle belum request, benar banget. Aduh panjang banget nih ya, coba kita baca satu-satu dari Michelle nih. Langsung saya request aja boleh? Tidak bisa, bisa. Tadi Ilham kiranya mau request lagu Pro 4 gitu. Bukan ya. Apa nih? Sebelum request, oh belum ya benar. Habis main game. Oh iya, jadi baru muncul karena habis ini ya, main game gitu ya. Michelle mau request lagunya Judika. Apa nih? Yang judulnya bukan dia tapi okay. Judika bukan dia tapi siapa, mana dia nih ya, bukan dia tapi Judika, ini dia. Wah banyak banget nih ya ternyata playlistnya. Okay, Judika siap kita play untuk menemani requestan dari Michelle. Nah, ada lagi nih. Judika tadi apa nih yang salah orang? Oh iya benar-benar salah orang tadi pada Alif ya. Harusnya tadi Bang Yuda. Iya, tahu banget Michelle nih ya jamnya. apa nih? Ini teleponnya via WA atau telepon biasa? Bisa untuk telepon biasa ya, untuk WA di chat aja Michelle boleh. Iya. Apa nih? Dari oh, ada nih ya casting yang lagi dibuka nih ya. Mungkin kita sedikit promoin ya. Karena castingnya kayaknya masih berlangsung dari Sabtu sampai Minggu ya. Jadi open casting ada nih di RR ya. Besok casting film ya. Iya benar. Kebetulan dari Zia bertanya nih ya. Benar ada casting film di sini. Jadi boleh mungkin siapa tahu ada yang berminat gitu. Dari pendengar datang ke RRI aja ya. Jadi rame nanti ya. Gak apa-apa kali ya. Kalau rame gak apa-apa ya. Sekalian untuk meramaikan ya. Gak apa-apa ya. Jadi ada casting di Sabtu sama Minggu nih ya. Siapa tahu ada dari pendengar berminat dengan dunia perfilman ya. Dunia sandiwara. Asik sekali. Dunia berperan ya. Bermainkan karakter. Udah cukup. Jadi boleh nih ikutan casting yang disediain di RRI. Kalau dari jamnya sendiri kayaknya mulainya dari sore deh ya. Iya castingnya. Mungkin dari jam abis asar gitu ada castingnya dimulai. Nah di kebersamaan kita ya, kita masih undang untuk pendengar yang ingin request lagu ya. Lagu seperti tadi dari Pak De Alif juga ya. Lagunya Rindu Sampai Mati, Judika. Ada lagu yang belum Ilham putarin atau tidak ya? Ilham cek dulu ya, beberapa lagu sudah ya, ini juga sudah. Oh ada memang yang belum, dari playlist kita sendiri yang belum di play. Oke kalau begitu kita puterin dulu lagu requestan yang sudah menemani perjumpaan kita ya. Nanti kita balik lagi nih untuk sesi-sesi berikutnya. Mungkin untuk sedikit mengundang euforia, asik sekali. Lagu dari Rizky Febian ya, featuring Adrian Khalif nih. Ada Bunda Hawi, sapa dulu Bunda Hawi. 100% Indonesia request lagunya Kangen Band, judulnya Kehilanganmu. Oke, Kangen Band, Kehilanganmu. Mana nih dia ya? Kehilanganmu. Itu dia. Kehilanganmu. Coba ya. Kangen ya. Kangen Band ya, Kangen Band. Nah, lagunya dari Bunda Hawi ya. Waduh, welcome nih Bunda Hawi. Baru lagi ya muncul ya. Thank you banget sudah gabung dengan lagu requestannya ya. Kehilanganmu ya. Mana nih dia kehilanganmu? Iya, coba ilham cek di sini ya. Kehilanganmu. Ini dia. Oke, ada. Nanti kita play ya untuk lagu requestan dari Bunda Hawi. Kita berbagi dulu dengan lagunya Rizky Febian ya. Nanti kita balik lagi untuk menemani pendengar. Apa nih lari Bu? Nah, lagunya buat Ibu Tiara, Bunda Tiara, Bunda Niartin, Bunda Hani, Mbak Anita, Mbak Purnama, Bang Sukiman, Pade Alif. Oke, untuk semuanya. Ya, thank you banget nih untuk Bunda Hawi udah berbagi di kebersamaan sore hari ini ya. Kita hadirkan dulu lagu dari Alamak menemani 100% Indonesia.

Music Request 100% Indonesia, pendengar, untuk di perjumpaan kita ya. Kita masih akan berbagi dengan requestan ya. Nah, ini yang ada yang bergabung ya tadi terakhir dari Bakul yang dimana merequest lagunya Syair Kehidupan ya. Oke, ya. Dibilangnya request Syair Kehidupan Mas Ilham, iya siap ya. Boleh mungkin monitor Bakul nanti ya, karena kita di live-nya udahan gitu. Ya, jadi penutup perjumpaan kita untuk sore hari ini dengan lagu dari Syair Kehidupan ini ya. Nanti kita akan lanjut untuk perjumpaan kita dengan Traffic Update ya, yang dimana akan memberikan informasi terkait dengan lalu lintas saat ini yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, terima kasih yang sudah bergabung dan berpartisipasi di jalur TikTok dan juga lagu-lagu requestannya ya di 100% Indonesia.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Bersatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk melanjutkan di perjumpaan kita ya pada sore hari ini ya. Untuk pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kita akan hadirkan dengan informasi dari lalu lintas di wilayah Sulawesi Tenggara dalam rangkaian Traffic Update.
2: Traffic Update. Traffic Update. Traffic Update.
1: Pemirsa dan pendengar yang menyaksikan kita ya di live TikTok dan juga yang mendengarkan kita di frekuensi 96,7 MHz. Saat ini kita hadirkan untuk traffic update di mana kita sudah terhubung bersama rekan kita di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara bersama dengan Bribtu Unso. Selamat sore Bribtu Unso.
3: Selamat sore rekan Ilham.
1: Iya. Mungkin informasi terkait dengan lalu lintas di wilayah Sulawesi Tenggara saat ini, silakan Bribtu Unso.
3: Baik, terima kasih rekan Ilham. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Saya Bribtu Unso Sibuan akan melaporkan situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV RTMC di Lantas Polda Sultra. Baik, pada titik yang pertama yaitu Simpang 4 Pronto, situasi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar dan terkendali. Mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang kembali setelah melaksanakan giat perkantoran. Untuk kondisi cuaca terpantau cerah, untuk itu kami mengimbau kepada para pengendara, khususnya yang akan melintasi Simpang 4 Pronto, agar menurunkan kecepatan kendaraannya dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Beralih pada titik selanjutnya, itu pada Bundaran Abu Nawas, terpantau arus lalu lintas ramai namun tetap lancar dan terkendali. Untuk kendaraan didominasi oleh roda 4, untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda. Demikian info traffic update pada sore hari ini. Saya kembali kepada rekan Ilham di studio.
1: Baik, ini memang beberapa terjadi kepadatan ya karena situasi arus habis aktivitas perkantoran seperti itu ya Bribtu Unso. Nah, untuk di wilayah lain saat ini apakah terjadi kepadatan yang sama? Boleh dibagikan di kebersamaan kita. Silakan.
3: Baik. Untuk situasi arus lalu lintas di wilayah lain seperti pada Bundaran Pesawat, saksikan bersama situasi arus lalu lintas tentu saja mulai mengalami peningkatan volume kendaraan pada Bundaran Pesawat untuk kendaraan didominasi oleh roda 4. Kami juga menghimbau kepada para pengendara khususnya roda 2 yang akan melintasi Bundaran Pesawat agar berhati-hati dikarenakan adanya material pasir yang tersebar di jalan raya untuk mencegah jatuh bagi pengendara roda 2. Seperti itu rekan Ilham.
1: Baik, kalau untuk di daerah lain ya, seperti di Kolaka saat ini, seperti apa kondisinya?
3: Kita beralih pada daerah Kolaka, tepatnya pada pelabuhan Kolaka. Untuk saat ini situasi arus lalu lintas terpantau sepi dikarenakan belum adanya aktivitas pelabuhan di daerah tersebut, rekan Ilham.
1: Baik. Kalau di Tugu Kirab Bau-Bau, seperti apa nih situasinya saat ini?
3: Kami Ilham, kami informasikan bahwa CCTV kami pada beberapa daerah selain Kolaka tadi mengalami gangguan sehingga belum dapat kami akses saat ini. Seperti itu, Kami Ilham.
1: Baik. Nah, ini memang beberapa wilayah ada kepadatan, di daerah lain mungkin seperti di Pelabuhan Kolaka ya, ternyata dalam kondisi yang belum ada gitu ya aktivitas dari para pengendara yang menuju ke pelabuhan. Nah, ini mungkin di situasi seperti di Bundaran Pesawat ya, yang dimana pengendara roda 2 harus berhati-hati. Kalau untuk di wilayah lain di beberapa titik, apakah ada yang perlu diwaspadai juga nih di Kota Kendari?
3: Baik, kita lihat pada pintu gerbang Kuatu, kami menginformasikan kepada para pengendara agar selalu berhati-hati dikarenakan banyaknya kendaraan besar yang melintas pada jam-jam sore seperti pada hari ini. Dan juga menginformasikan banyaknya kendaraan parkir di pinggir jalan, saja Kami selalu menghimbau kepada para pengendara agar selalu berhati-hati dan fokus dalam berkendara. Seperti itu rekan Ilham.
1: Baik, ya itu mendengar mungkin informasi yang sudah dirangkumnya dari rekan kita di RTMC. Sebelum kita berpisah, dari Brip Tunso, mungkin ada ingin yang disampaikan, silakan.
3: Baik, terus kalian dan Ilham, kami menghimbau kepada pendengar dan pemirsa agar selalu waspada dalam berkendara, taati rambu lalu lintas, klik helm dan sabuk pengaman Anda, perhatikan batas kecepatan, dan jadilah pelopor keselamatan lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Saya Ritu Sosibuan, kembali kepada rekan Ilham di studio.
1: Baik, terima kasih untuk informasi terkait dengan update traffic ya, lalu lintas yang di Sulawesi Tenggara saat ini, yang mungkin beberapa harus diwaspadai dan beberapa aktivitas ternyata belum terjadi ya, seperti beberapa daerah yang sudah disebutkan sebelumnya. Dan untuk Brip Tunso, ini mungkin masih beraktivitas selanjutnya setelah ini ya?
3: Betul sekali, Pak.
1: Masih beraktivitas, oke. Selamat beraktivitas.
3: Kurang sore
1: dari Oke, baik. Selamat beraktivitas kalau begitu ya, Brip Tunso. Ya, selamat menjalankan untuk hari ini.
3: Selamat menjalankan aktivitas dengan Ilham.
1: Baik. Ya, mendengar kita masih akan berbagi terkait dengan informasi lainnya untuk di perjumpaan kita setelah dari informasi dari traffic update kita pada sore hari ini. Dan tentunya untuk traffic update selalu membagikan ya informasi dari Senin sampai hari Jumat ya, dari pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan juga di sore hari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan kembali lagi ya dengan informasi lainnya. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Persatu kanal informasi dan inspirasi. Untuk sore hari ini ya, kita masih berbagi dan menemani untuk pendengar yang sedang beraktivitas ya, dengan hal menarik mungkin di wilayah Sulawesi Tenggara nih ya. Ini karena beberapa kejadian yang terjadi, lebih tepatnya di Kolaka Utara, di mana kepolisian resor atau Polres Kolaka Utara ini melakukan pengejaran ya terhadap 11 tahanan yang melarikan diri dari ruang tahanan Mabes Polri di Kolaka Utara pada Kamis ya, di tanggal 2 Juli kemarin 2026 ini. Dan hingga saat ini 2 dari 11 tahanan yang kabur itu berhasil diamankan kembali. Dan juga berdasarkan pemeriksaan awal di tempat kejadian perkara, para tahanan diduga melarikan diri sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Tengah dengan cara merusak ventilasi bagian atas ruang tahanan. Dan setelah berhasil keluar, mereka memanjat ke atap gedung menggunakan selang air sebelum melarikan diri. Nah, mengetahui kejadian ini, Kapolres Kolaka Utara AKBP Ritman Todoan Agung Gultom bersama Wakapolres langsung menuju lokasi tepatnya pukul 4 waktu Indonesia Tengah, dan dipimpin dari panggilan luar biasa atau PLB terhadap seluruh personil. Dan Polres Kolaka Utara menggelar langkah-langkah cepat ya, berupa pengejaran, penyisiran, razia kendaraan, bahkan penyekatan di sejumlah titik strategis untuk mempersempit ruang gerak dari para tahanan. Nah, hasilnya tim gabungan berhasil menangkap ya untuk 2 tahanan ya. Dan tahanan pertama itu berinisial S yang diamankan tepatnya pukul 14:14 waktu Indonesia Tengah di kawasan pegunungan Desa Katoi, Kecamatan Katoi. Nah, pada pukul 17:18 waktu Indonesia Tengah, tahanan berinisial S alias L kembali berhasil ditangkap di wilayah Kecamatan Rante Angin. Nah, sementara 9 tahanan lainnya masih dalam pencarian intensif ya, dari Kapolres Kolaka Utara memimpin langsung operasi pengejaran, termasuk penyisiran di kawasan pegunungan yang diduga menjadi jalur pelarian para tahanan. Nah, ini untuk kasus yang terjadi ya di Kolaka Utara, dan semoga cepat teratasi gitu ya, ditemukan ya para pelaku yang mungkin melarikan diri dari Polres Kolaka Utara. Nah, pendengar, kita masih akan menemani ya dengan sedikit informasi untuk perjumpaan kita sore hari ini sebelum bergabung juga untuk Gema Saripati Maju nanti untuk pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, melanjutkan untuk perjumpaan kita pada sore hari ini. Kita akan bergabung untuk pukul 17 waktu Indonesia Tengah dengan Gema Saripati Maju.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar dan juga pemirsa RRI Mamuju dimanapun Anda berada di sore hari ini. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Baubau dalam program acara Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Ya, pendengar, mengawali informasi kami di perjumpaan sore hari ini, kita akan menyapa dari Makassar, ada rekan Irsa Nesaputra di sana.
2: Ya, selamat sore.
0: Ya, selamat sore rekan Irsan.
2: Iya, selamat sore. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang ada di RRI Mamuju. Kami informasikan informasi dari Kota Ngimamiri, Makassar. Pengadilan Negeri Makassar gugurkan status tersangka korupsi pengadaan bibit nanas mantan pejabat gubernur Sulawesi Selatan, Bachtiar Baharudin. Informasinya, kami silakan.
3: Status tersangka mantan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bachtiar Baharudin dibatalkan Pengadilan Negeri Makassar setelah gugatan pra-peradilan yang diajukannya dikabulkan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas tahun anggaran 2024. Dengan putusan tersebut, Bachtiar dibebaskan dari lapas kelas 2B Maros setelah menjalani penahanan selama 3 bulan 20 hari. Dasarkan keterangan kepala lapas kelas 2B Maros Ali Imron melalui sambungan telepon, Bachtiar keluar dari lapas kelas 2B Maros pada Senin malam 29 Juni 2026. Proses pembahasan dilakukan setelah pihak lapas menerima salinan putusan pengadilan dan dikawal oleh tim kuasa hukum Bachtiar serta perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
4: Pengadilan itu langsung dilaksanakan hari itu, Bang, sama Kejaksaan Tinggi dikeluarkan. Iya. Hari Senin, tanggal 29 Juni, keluarkannya itu sekitar jam 23. Keluarkan oleh Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi sama lawyernya yang datang.
3: Kasus ini bermula dari penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terhadap dugaan penyimpangan pengadaan bibit nanas di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sulawesi Selatan tahun anggaran 2024. Dalam proses penyidikan, penyidik menggeledah sejumlah lokasi dan menyita berbagai dokumen dari kantor dinas TPH Bun, Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta kantor kanan. Bachtiar kemudian diperiksa selama sekitar 10 jam pada 17 Desember 2025. Selanjutnya pada 30 Desember 2025, Bachtiar bersama 5 orang lainnya dicegah bepergian ke luar negeri. Pada 9 Maret 2026, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Bachtiar ditahan di lapas kelas 2 Maros, sementara 5 tersangka lainnya ditahan di lapas kelas 1 Makassar. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Demikianlah rangkaian informasi dari Kota Ngimamiri, Makassar, kembali bersama rekan penyiar yang ada di RRI Mamuju.
0: Ya, terima kasih rekan Irsan yang ada di RRI Makassar. Kita selanjutnya kita beralih ke RRI Palu. Ya, ada rekan Maria di sana. Ya, selamat sore. Mungkin Mbak Maria bisa di open mic dulu.
5: Oke.
0: Okay. Ya.
5: Sudah ada?
0: Oke, okay, aman. Baik. Silahkan.
5: Lama. Baik, terima kasih Fitriani dari Palu untuk Gema Saripati Maju. Sore ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmen dalam mengantisipasi penyebaran perilaku sosial menyimpang di tengah masyarakat. Meski mendukung langkah penolakan, warga diimbau untuk tidak bertindak diskriminatif terhadap personal individu guna mengedepankan pendekatan pembinaan. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara konsisten memberikan perhatian serius terhadap penanganan fenomena sosial serta perilaku LGBT di masyarakat. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan, jajaran pemerintah daerah sepenuhnya mendukung segala bentuk kebijakan serta upaya kolektif masyarakat dalam membentengi daerah dari pengaruh perilaku tersebut. Namun demikian, ia mengingatkan agar sikap penolakan tersebut tidak berujung pada tindakan diskriminatif maupun aksi antipati yang berlebihan terhadap personal atau individu yang bersangkutan. Menurutnya, pendekatan yang humanis

0: akan perilaku menyimpang tersebut. Cuman saya ingin juga menghimbau kepada masyarakat, jangan sampai karena perilaku itu kemudian kita diskriminatif dan cenderung ya kepada cenderung antipati kepada pribadi-pribadi manusia. Karena bagaimanapun juga kegiatan perilaku menyimpang ini masih perlu kita, masih bisa kita perbaiki. Tapi sekali lagi jangan sampai kepada individu yang bersangkutan.
1: Anwar Hafid menambahkan, pembinaan moral dan penguatan nilai-nilai keagamaan di lingkungan keluarga serta sekolah memegang peran krusial sebagai filter utama dalam menghalau pergeseran norma sosial. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama hingga lembaga adat untuk bersama-sama melakukan pengawasan secara bijak tanpa memicu konflik sosial baru melalui sinergi penolakan serta penguatan edukasi yang tepat. Diharapkan mampu menjaga kelestarian tatanan budaya dan generasi muda di Provinsi Sulawesi Tengah.
2: Demikian informasi dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama rekan Juan Jordan dan Edi Firmansyah. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Fitriani Umar. Fitri.
3: Iya, terima kasih rekan Maria, dan kita lanjut ke RRI Bone. Ada rekan Sri Ulfa. Selamat sore.
4: Fitriani.
3: Iya, silakan laporan.
4: Baik, informasi dari RRI Bone untuk GSM hari ini, Bupati Bone telah meresmikan jembatan gantung sepanjang 60 meter dengan lebar 1,5 meter di lingkungan Barang, Kelurahan Macope, Kecamatan Awang Bone. Laporan Suryani Arifin.
5: Pemerintah Kabupaten Bone bersama TNI resmi mengoperasikan jembatan perintis Garuda di Kelurahan Macope, Kecamatan Awang Bone, Jumat pagi. Jembatan ini menjadi solusi akses transportasi yang aman sekaligus motor penggerak ekonomi bagi warga setempat. Peresmian dilakukan langsung oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, didampingi Danrem 141 Todopuli, Brigjen TNI Andre Klip Rumbayan, serta Dandim 1407 Bone, Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus. Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, menyatakan bahwa jembatan ini merupakan buah kolaborasi nyata antara pemerintah, TNI, dan masyarakat. Menurutnya, pembangunan jembatan ini menjawab kebutuhan warga akan akses yang selama ini dinilai beresiko.
6: Dengan pembangunan 2 bulan, ya, 2 bulan dengan kerja yang keras, yang luar biasa, dengan tetap melibatkan seluruh masyarakat sekitar. Harapan kami, kita tentu pasti mengharapkan masyarakat untuk menggunakan sebagaimana mestinya seluruh aktivitas kegiatan semakin meningkat, termasuk bagaimana bisa akses untuk ekonomi, pembangunan, dan usaha. Dan yang terpenting juga kita mengharapkan untuk pemeliharaan, termasuk tonasinya.
5: Sementara itu, Danrem 141 Todopuli, Brigjen TNI Andre Klif Rumbayan menjelaskan bahwa pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat merespon kesulitan akses warga di daerah. Jembatan sepanjang 60 meter dengan lebar 1,5 meter ini diselesaikan dalam kurun waktu 2 bulan.
7: Seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati, ini yang memang penekanan dari Bapak Kasat, para pimpinan kami, termasuk Bapak Pangdam, itu tolong dirawat, Pak Lurah, dirawat jembatan ini agar bisa bertahan lama. Kalau nanti naik, kalau mau selfie ibu-ibu, foto-foto jangan di tengah jembatan, cukup di ujungnya.
5: Sebagai komitmen lanjutan, pemerintah Kabupaten Bone memastikan akan melengkapi fasilitas pendukung di sekitar jembatan, seperti pemasangan paving block dan penerangan jalan, guna meningkat kenyamanan dan mobilitas warga.
4: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Fitrian.
3: Ya, terima kasih rekan Sri Ulfa dari RRI Bone. Selanjutnya kita beralih ke RRI Toli-Toli. Ya, selamat sore.
8: Selamat sore rekan Fitriani di Mamuju.
3: Iya, silakan laporan dari Toli-Toli sore hari ini.
8: Baik, saudara, pekan olahraga pelajar daerah Popda tingkat Sulawesi Tengah ke-24 yang dilaksanakan di Kabupaten Buol pada 22 sampai 29 Agustus 2026. Terkait bagaimana persiapan dan juga target Kabupaten Toli-Toli pada pekan olahraga yang mempertemukan atlet pelajar dari 13 kabupaten kota. Berikut kita dengarkan wawancara reporter Sardono bersama dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toli-Toli, Zakaria Mahmud, berikut ini.
9: Baik, salam olahraga. Saudara, pekan olahraga pelajar atau Popda tingkat Sulawesi Tengah ke-24 akan dilaksanakan di Kabupaten Buol pada 22 hingga 29 Agustus 2026. Pagi ini saya akan berbincang dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pak Zakaria Mahmud, bagaimana persiapan Kabupaten Toli-Toli untuk mengikuti pekan olahraga pelajar atau Popda ke-24 ini. Baik, selamat pagi Pak Zakaria, bagaimana persiapan Kabupaten Toli-Toli kurang lebih satu bulan jelang pelaksanaan Popda di Kabupaten Buol ini?
10: Iya, terima kasih. Jadi sampai saat ini persiapan kita sudah semakin bagus. Kita sudah 3 kali rapat dengan pengurus cabur yang akan ikut serta ke Buol nanti, terkait dengan persiapan, kemudian pemondokan sudah siap di sana, kemudian transportasi kita sudah tuntaskan semua. Tinggal sekarang ini yang kita menunggu seluruh atribut pakaian yang telah kita sudah order semua dan sehari dua ini akan tiba. Kemudian sekarang ini yang berjalan adalah persiapan terkait dengan TC atlet, semua berjalan, khusus sepak bola karena baru minggu lalu selesai seleksi, maka sekarang ini TC-nya dipusatkan di stadion. Alhamdulillah distribusi atau sumber-sumber atlet kita merata dari beberapa kecamatan karena Pak Askap turun langsung melakukan seleksi bersama pelatih, sehingga kita berharap optimis untuk sepak bola bisa meraih prestasi. Kemudian untuk sepak takraw sekarang ini sudah TC berjalan, alhamdulillah juga sebarannya dari kecamatan, sehingga kita berharap dengan seleksi yang bagus ini kita bisa meraih prestasi, karena sesungguhnya kami dari Dispora sejak awal saya di sana saya sampaikan bahwa kita tidak mengintervensi, tidak ada atlet titipan dan sebagainya, murni diserahkan ke cabur untuk melakukan seleksi, dan itu mendapat respon yang bagus dari seluruh pengurus cabur. Untuk cabur yang lain juga demikian, kita sudah maksimalkan persiapan sehingga kita berharap pada awal Agustus ini kondisi atlet adik-adik kita ini bisa dalam kondisi prima untuk siap bertanding.
9: Semua cabur yang akan dilombakan nanti apakah Toli-Toli mengikuti semua cabur atau bagaimana Pak Kadis?
10: Kalau dari 4 cabur yang akan dipertandingkan, kita tidak, basket kita tidak ikutkan. Di samping keterbatasan dana, kelihatannya minat pelajar ini untuk belajar bermain basket masih sangat rendah. Nah, oleh karena itu kita tidak melihat pelajar-pelajar kita bagus prestasinya di cabur, sehingga untuk cabur basket kali ini kita tidak ikut sertakan. Ini yang utama terkait dengan pendanaan kita yang sangat terbatas, sehingga kita bisa maksimalkan ini cabur-cabur yang ada untuk bisa meraih prestasi.
9: Popda kemarin dan target untuk Popda ini bagaimana Pak Kris?
10: Saya dijanjikan teman-teman dari urus bola voli putri, alhamdulillah sudah seleksinya juga sudah bagus. Mereka janjikan kita bisa dapat medali lah. Nah, oleh karena itu dari 3 cabur ini, kemudian ada bola voli putri, kemudian sepak takraw, kemudian sepak bola, kita optimis bisa meraih prestasi. Saya berapa kali saya berkunjung ke tempat adik-adik TC, saya berikan semangat terus, karena ini ketika kita berprestasi di Buol bukan kebanggaan kita semua tapi kebanggaan atlet itu sendiri, karena bisa ikut jenjang berikutnya ke Popnas misalnya, sehingga saya terus dorong untuk beri motivasi kepada mereka untuk berlatih secara serius, karena hasil di Buol ini menentukan masa depan mereka kalau memang menekuni cabang olahraga yang mereka senangi saat ini. Kita berharap seperti itu. Nah, tugas kita semua di Dispora khususnya memfasilitasi hal-hal yang sifatnya non teknis, sedangkan yang sifatnya teknis itu ada di cabor. Itu yang kita harapkan bisa ada sinergi di antara kita, antara Dispora dalam hal ini mewakili pemerintah, kemudian di cabor sendiri sebagai yang urus secara teknis di lapangan.
9: Harapan Pak Kadis untuk pengurus cabor dan juga para atlet yang sudah mengikuti TC ini sudah kurang lebih satu bulan ke depan untuk kegiatan, apa harapan untuk mereka tetap bisa menjaga stamina untuk mengukir prestasi di bowl ini, Pak?
10: Ya, saya kira waktu masih kurang lebih satu bulan ini, saya sampaikan ke Pak Pengurus Cabor yang bersangkutan untuk segera mengoptimalkan sisa waktu yang ada dengan tetap menjaga kebugaran atlet. Nah, oleh karena itu, saya harapkan kepada kita semua, khususnya atlet, manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, karena saya kira ketika bisa meraih prestasi, maka jenjang kejuaraan berikutnya itu akan menunggu adik-adik kita. Kalau kita berkomitmen untuk meraih prestasi, maka satu-satu jalan adalah mempersiapkan diri lewat latihan yang serius untuk mendapatkan prestasi, karena memang cabur-cabur kita ini menjadi andalan kita untuk meraih prestasi pada Popda yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bole. Saya kira itu, Pak.
9: Demikian wawancara kami bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuli Toli terkait persiapan atlet pelajar Kabupaten Tuli Toli untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda dengan target Kabupaten Tuli Toli bisa mengukir prestasi yang terbaik dari 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah.
8: Demikianlah informasi dari RRI Tuli Toli. Kami kembali ke rekan Fitriani Umar di Mamuju.
3: Iya, terima kasih. Dan selanjutnya ke RRI Ampana ada Yuni Safira. Silakan laporan dari Ampana.
11: Baik, terima kasih rekan Fitriani Umar di RRI Mamuju. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una-Una mengapresiasi dedikasi tenaga pendidik TK maupun PAUD. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
12: Pendidikan anak usia dini tidak sekedar menjadi tahap awal dalam proses belajar, tetapi juga fondasi penting dalam membentuk karakter, kebiasaan hingga pola pikir anak menuju masa depan mereka. Karena itu, peran guru PAUD dan TK memiliki kontribusi besar dalam mendampingi tumbuh kembang anak sejak usia dini. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tojo Una-Una Aspan Taurenta menuturkan, guru TK punya peran penting dalam membentuk karakter anak serta membangun kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Dedikasi mereka berbeda jauh dengan tenaga pendidik di jenjang pendidikan lainnya seperti SD, SLTA, dan SMA. Guru TK mempunyai peran penting membangun karakter generasi muda sebagai penerus pembangunan.
13: Menjadi guru TK itu tidak gampang. Kalau tuh jasa yang diberikan terhadap guru-guru itu hanya sebagai apa, pahlawan tanpa tanda jasa, saya berharap guru TK itu harus ada jasa. Berbeda kerjanya, berbeda kesabarannya, dedikasinya, seorang guru TK itu berbeda dengan sekolah-sekolah lain, SD, SMP, apalagi SMA. Di TK meletakkan dasar. Bayangkan orang dari nol mau diisi satu titik, itu susah.
12: Melalui proses belajar yang menyenangkan, anak-anak mulai dikenalkan pada nilai-nilai dasar kehidupan seperti disiplin, tanggung jawab, kemandirian, hingga kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Menurut Kadis Dikbud Touna Aspan Taurenta, di balik aktivitas bermain sambil belajar, para guru TK PAUD memiliki tugas penting dalam membangun rasa percaya diri dan perkembangan emosional anak agar menjadi generasi yang berkualitas untuk melanjutkan pembangunan. Ibnu Abbas melaporkan.
11: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore hari ini dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju.
3: Iya, terima kasih rekan Yuni Sabra dari RRI Ampana.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tuli Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
3: Ya baik, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Gemasari Pati Maju Sekorwil 4. Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda menyiaparkan Ilham dari RRI Kendari. Ya, selamat sore rekan Ilham.
15: Iya, selamat sore rekan Fitriani Umar.
3: Iya, silakan laporannya.
15: Baik, untuk laporan di kebersamaan kita di Gemasari Pati Maju sore hari ini, dari Pemkot Kendari bangun ruang kelas baru di sejumlah sekolah. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
16: Ada SD 10, 2 lantai, SD 30, ya, lanjutan SMP 4 dengan SD 80 tahun ini.
17: Pemerintah Kota Kendari bangun ruang kelas baru di sejumlah sekolah yang berada di kawasan padat penduduk. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Malcu Wais, mengatakan, mengantisipasi kekurangan ruang kelas di sejumlah sekolah di kawasan padat penduduk, pemerintah Kota Kendari telah dan sedang berencana membangun ruang kelas baru di beberapa sekolah di tahun 2026 ini. Saat ini, kata Malcu Wais, untuk penambahan ruang kelas baru tersebut sedang dilaksanakan di SD 80 Kendari. Sementara untuk sekolah lainnya yang akan mendapatkan tambahan pembangunan ruang kelas baru yakni SD 10 Kendari, SD 30 dan SMP 4 Kendari.
16: Kita memang ada program penambahan ruang kelas baru. Pemerintah Kota Kendari hari ini di SD 80 yang di Humis Dalam itu sedang melaksanakan pembangunan ruang kelas baru 2 lantai. Dan insya Allah tahun ini bangunan itu akan selesai. Kemudian juga kalau SMP ada. Jadi program pemerintah Kota Kendari ada SMP 4. SMP 4 itu juga kita bangun 2 lantai. SD 30 yang di Mendonga itu kita bangun juga 2 lantai. Itu program dari pemerintah kota. Perhatian pemerintah kota, Ibu Wali terhadap dunia pendidikan.
17: Lebih lanjut, Malcu Wais berharap dengan dibangunnya ruang kelas baru di beberapa sekolah, aktivitas proses belajar-mengajar tetap berjalan lancar.
15: Demikian untuk informasi yang kami bagikan di kebersamaan kita di Gemasari Pati Maju dari RRI Kendari bersama Riko Ilham dan juga rekan kami Awi dan Nirwan. Kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju.
3: Iya, terima kasih rekan Ilham dari RRI Kendari. Selanjutnya kita beralih ke RRI Bau-Bau, ada rekan Siti Nur Hardianti di sana. Iya, selamat sore.
18: Selamat sore Fitriani.
3: Iya, silakan laporan dari RRI Bau-Bau.
18: Siap. Pendengar, kami hadirkan informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Gerakan pangan murah di Buton Selatan perkuat stabilisasi harga jelang HUT ke-12 daerah. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Harun Mulku melaporkan.
19: Karena gerakan pangan murah ini kan ada tiga tujuan pokoknya. Yang pertama adalah memastikan ketersediaan.
20: Pemerintah Kabupaten

0: memanfaatkan momen tersebut untuk menghadirkan pelayanan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
1: Karena gerakan pangan murah ini kan ada tiga tujuan pokoknya. Yang pertama adalah memastikan ketersediaan, kemudian yang kedua dalam rangka stabilitas harga, kemudian yang ketiga adalah dalam rangka menjaga inflasi daerah. Dan kebetulan juga pada bulan ini kita adalah bulan baik, hari ulang tahun Kabupaten Pesisir Selatan yang ke-12, maka momentum ini kita manfaatkan untuk menghadirkan pelayanan lewat gerakan pasar murah ini.
0: Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Selatan, LM Idris menjelaskan, pelaksanaan GPM merupakan tindak lanjut arahan Bupati Buton Selatan setelah pemerintah daerah mencermati perkembangan inflasi, terutama akibat kenaikan harga beras premium. Pada pelaksanaan GPM kali ini, pemerintah menyediakan sekitar 4 ton beras SPHP dari Bulog. Selain itu, masyarakat juga dapat membeli komoditas seperti telur, gula pasir, minyak goreng, dan bawang merah yang disediakan melalui kerjasama dengan sejumlah mitra. Harga yang ditawarkan berada di bawah harga pasar. Misalnya beras SPHP dijual dengan harga Rp57.000 per 5 kg, minyak goreng Rp20.000 per liter, gula pasir Rp18.000 per kilogram, telur ayam Rp49.000 perak, bawang merah Rp44.000 per kilogram, dan bawang putih Rp44.000 per kilogram.
2: Kami rencanakan sebelum hari ulang tahun Buton Selatan ini kami akan beberapa kali untuk di daratan ini, dan kita rencanakan di kepulauan juga. Mudah-mudahan ini bisa kita jangkau. Kalau tidak berarti nanti kita fokus dan kita coba bakal jelas. Tentunya harapannya dengan adanya pelayanan murah ini mereka stok pangan bisa terjaga, kemudian masyarakat bisa daya belinya bisa terpenuhi.
0: Pemerintah menjaga ketersediaan stok pangan sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. Untuk memastikan pemerataan, masyarakat tidak diwajibkan menggunakan kupon ataupun KTP saat berbelanja, namun pembelian setiap komoditas dibatasi. Pantauan di lokasi tidak berlangsung lama, komoditas yang dijual langsung habis dibeli masyarakat yang sudah memadati lokasi GPM sejak pagi. Dari Kota Baubau, Herul Mulku melaporkan.
3: Ya, demikian informasi terkini dari Kota Baubau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Mamuju bersama Fitriani.
4: Iya, terima kasih rekan Siti Nur Hardianti dari RRI Baubau. Dan pendengar, kita beralih ke laporan langsung dari RRI Mamuju hari ini. Festival Penyu di Mampi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandara didorong menjadi ruang kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan komunitas menuju ekonomi biru Sulawesi Barat. Bersama rekan kami Muhammad Ilham. Yes. Selamat sore rekan Ilham.
5: Selamat sore rekan Fitri.
4: Ya, silakan laporannya di hari.
5: Baik pendengar, berikut saya laporkan Festival Penyu di Mampie, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar didorong menjadi ruang kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan komunitas menuju ekonomi biru Sulawesi Barat. Ketua Komunitas Sahabat Penyu Muhammad Yusri menekankan pentingnya keterlibatan lintas pihak untuk menjaga kelestarian laut. Ia menyebut festival ini bukan sekedar seremoni tetapi sarana kampanye isu ruang laut dan edukasi masyarakat. Ia berharap pemerintah dan dunia usaha tidak hanya hadir simbolis, tetapi terlibat aktif mendukung kegiatan konservasi dan kampanye lingkungan yang rutin digelar. Yusri menilai tanpa dukungan anggaran, program, dan kebijakan dari pemerintah, serta kontribusi dunia usaha melalui tanggung jawab sosial, upaya komunitas akan berjalan terbatas. Kolaborasi ini diharapkan mengarah pada pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, sejalan dengan agenda ekonomi biru di tingkat nasional. Menurutnya, Festival Penyu mempermudah penggaungan isu ruang laut karena melibatkan berbagai latar belakang, mulai dari anak-anak, nelayan, dan pelaku pariwisata.
6: Untuk melalui Festival Penyu ini, semakin banyak yang terlibat, khususnya dari kalangan pemerintah, dunia usaha, karena tanpa keterlibatan mereka, festival itu tidak akan berjalan dengan baik. Artinya, melalui festival ini kita bisa menggaungkan kampanye isu-isu lingkungan yang tadinya masyarakat tidak tahu menjadi tahu, dan saya rasa melalui event ini, festival ini, ada banyak latar belakang yang terlibat, sehingga sangat mudah untuk mengkampanyekan isu-isu lingkungan, khususnya

0: dorong laut menuju ekonomi biru Indonesia.
1: Lebih lanjut, ia menegaskan penguatan kolaborasi diperlukan agar perlindungan penyu dan ekosistem laut tidak bergantung pada komunitas saja. Dengan sinergi tiga pilar, pemerintah, dunia usaha, dan komunitas, Yusri berharap Sulawesi Barat dapat menjadi contoh praktik ekonomi biru yang mengutamakan keberlanjutan. Berikut laporan saya, kembali ke rekan Fitri di studio.
2: Ya, terima kasih rekan Ilham atas laporan langsungnya di sore hari ini. Dan berikutnya pendengar kita ke News Picture dari RRI Mamuju juga. Di sore hari ini ada Mancap Padang, sebuah tradisi bela diri silat dari Desa Sumare yang disampaikan oleh Ahyan Irsada.
3: Desa Sumare, Kabupaten Mamuju tidak hanya dikenal sebagai wilayah pesisir dengan kehidupan nelayan yang kuat, tetapi juga sebagai ruang hidup bagi tradisi budaya yang tetap terpelihara. Salah satu potensi daerah yang menonjol adalah Mancak Padang, kesenian turun-temurun yang hingga kini masih dipertahankan masyarakat dan ditampilkan dalam berbagai acara adat, pernikahan, serta pagelaran budaya. Sekretaris Desa Sumare Muhammad Hasbi menegaskan bahwa Mancak Padang merupakan bagian dari warisan leluhur yang terus dijaga di desa tersebut. Menurut Muhammad Hasbi, pelestarian budaya di Desa Sumare juga berkaitan erat dengan tradisi kehidupan masyarakat pesisir. Ia menjelaskan bahwa selain Mancak Padang, terdapat pula ragam tari yang merepresentasikan aktivitas nelayan, seperti menangkap ikan, menjaring, hingga penggunaan alat tradisional seperti jala atau puka.
4: Oh ya, terkait dengan Mancak Padang, merupakan budaya atau warisan leluhur yang ada di Desa Sumare yang memang sudah turun-temurun, itu kita jaga dan kita lestarikan melalui beberapa penggiat yang ada di Desa Sumare.
3: Hal senada juga disampaikan pembina Sanggar Sumare Art, Samrani Muiz, yang menyebut Mancak Padang telah lama dikenal oleh warga Desa Sumare, yang menunjukkan bahwa tradisi ini telah mengakar kuat dalam ingatan kolektif masyarakat. Samrani Muiz juga menambahkan bahwa Mancak Padang biasanya ditampilkan pada hari-hari spesial seperti acara pernikahan, acara adat, dan pagelaran budaya. Menurutnya, kesenian ini penting terus dikembangkan agar generasi muda memahami nilai-nilai budaya leluhur yang telah diwariskan sejak dahulu kala.
5: Iya, Mancak Padang berdiri sejak dahulu kala, saya tidak tahu pasti tahun berapa, tapi sejak saya lahir di tahun 80 itu Mancak Padang sudah dikenal di masyarakat Desa Sumare. Mancak Padang ini biasanya dilaksanakan pada hari-hari spesial, misalnya ada acara nikah, acara adat, dan seperti pergelaran budaya yang biasa dilaksanakan. Jadi Mancak Padang ini sangat bagus kembangkan untuk generasi kita supaya masyarakat atau generasi muda kita bisa memahami nilai-nilai budaya leluhur yang telah berkembang sejak dulu kala. Dan saya mengajak pada seluruh generasi muda agar supaya mengembangkan tradisi kita ini.
3: Dukungan terhadap pelestarian kesenian tradisi ini juga datang dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Mustari Mula menilai, pagelaran seni budaya seperti Jejak Bahari Nusantara menjadi bagian dari literasi kepada masyarakat, sekaligus barometer pelestarian nilai-nilai budaya, termasuk pencak silat, seni tradisi, dan tari. Mustari Mula juga berharap seluruh pagelaran seni semacam ini dapat terus dilestarikan, baik dalam bentuk manual maupun digital, sehingga pengetahuan tentang budaya lokal dapat terus disampaikan kepada generasi berikutnya dan tidak terputus. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pencak silat bukan hanya olahraga ketangkasan, tetapi juga seni tradisi yang perlu dibina dari sisi prestasi sekaligus pelestariannya. Karena itu, pembinaan pencak silat dinilai penting untuk menjaga kesinambungan antara nilai olahraga dan nilai budaya yang dikandungnya.
6: Selain dia menjadi olahraga, dia juga bahagian dari ajang untuk prestasi. Jadi pencaksilat itu dibawa naungan Ikatan Pencaksilat Indonesia IFC. Proses pembinaannya bukan hanya untuk prestasi, tapi juga untuk tadi pelestarian tradisi. Sehingga diharapkan pembinaan olahraga pencaksilat ini dibina dari sisi prestasinya, juga dibina dari sisi pelestarian seni tradisinya.
3: Dengan demikian, Mancak Padang di Desa Sumare tidak hanya menjadi potensi seni budaya yang memperkuat identitas masyarakat pesisir, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga warisan leluhur agar tetap hidup di tengah masyarakat dan dikenal oleh generasi mendatang. Pelestarian Mancak Padang di Desa Sumare memperlihatkan bahwa budaya lokal tetap memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini tidak hanya dijaga sebagai pertunjukan seni, tetapi juga diwariskan sebagai identitas pengetahuan dan memori budaya yang terus dirawat dari generasi ke generasi.
7: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.
2: Pendengar dan juga pemirsa, demikian news feature dari RRI Mamuju di hari ini yang disampaikan oleh rekan kami Ayan Irsada, sekaligus menutup Gema Saripati Maju Skorwil 4 untuk edisi hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Fitriani Umar, dan di meja operator ada Nurul Wahida mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.

Benar, melanjutkan untuk perjumpaan kita ya pada jelang maghrib ya. Sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib, kita akan berbagi dengan renungan maghrib ya. Yang dimana untuk renungan maghrib kita yang berjudul untuk kebersamaan jelang maghrib hari ini, yaitu masuk surga karena seekor anjing. Dan ini juga menutup perjumpaan Ilham yang sudah menemani pendengar ya selama beberapa jam untuk di sore hari ini, dan juga di interaktif kita sebelumnya. Dan Ilham pamit undur diri, nanti pendengar akan dilanjutkan untuk kebersamaan malam hari bersama dengan rekan Yuda yang akan sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat mendengarkan untuk renungan maghrib.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pendengar muslimin muslimat, renungan maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Renungan maghrib kali ini dengan sebuah tema masuk surga karena seekor anjing. Pendengar rahimakumullah, apa yang ada di dalam benak kita tatkala mendengar kata pelacur? Tentu berpersepsi kita bahwa pekerjaan itu hina, menjijikan, dibenci, dan dosa besar. Ada juga yang memiliki kesan bahwa pekerjaan itu jauh dari rahmat Allah dan seorang wanita pelacur pasti masuk neraka. Iya, persepsi itu memang benar, tetapi masih kurang tepat. Perbuatan zina itu memang termasuk dosa besar. Zina dan dibenci Allah, namun dosa besar yang dilakukan oleh seorang tidak serta-merta menjadikan pelakunya bakal yaitu kekal di dalam neraka. Ada sebuah kisah yang menarik tentang seorang wanita, wanita pezina, bukan wanita yang pernah berzina sekali, tetapi seorang pelacur yang pekerjaannya melacurkan diri, menjual kehormatannya, dan tentunya berulang-ulang melakukan tindakan asusila berupa zina. Suatu ketika Rasulullah SAW bertutur di hadapan para sahabatnya bahwa pada zaman dahulu ada seorang pelacur sedang berjalan di tengah terik matahari yang menyengat. Tiba-tiba wanita itu melihat seekor anjing yang menjulur-julur lidahnya. Tidak berhenti sampai di situ, anjing tersebut juga yaitu terlihat tengah mengitari sebuah sumur lalu menjilati tanah yang basah. Di dekat sumur itu, wanita pelacur itu tahu bahwa anjing itu tengah kehausan. Maka hati wanita pun luluh. Ia merasa iba dan kasihan, lantas menolong anjing yang tengah kehausan tersebut. Ia melepas sepatu kulit yang dikenakannya untuk menimba atau menyiduk air dari dalam sumur, kemudian meminumkan air tersebut agar kerongkongan sang anjing basah dan hilang rasa hausnya. Lalu apa yang terjadi? Pendengar rahimahumullah, menurut keterangan hadis, dengan sebab amal itulah wanita itu diampuni dan diberi ganjaran berupa surga. Masya Allah, balasan yang luar biasa hanya lantaran memberi minum air kepada seekor anjing. Adakah dalilnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Annam ra'atan bagian wa'ad kalbang fi yawmi hazrin yutifu bimitri qad adala'a lisanahu minal atas fanazza'at lahu bimukiha faghufira laha." Ada seorang wanita pezina melihat seekor anjing pada hari yang panasnya begitu terik. Anjing itu mengelilingi sumur sambil menjulurkan lidahnya karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya untuk mengambilkan air dengannya. Ia pun diampuni karena amalnya tersebut. Hadis riwayat Muslim. Pendengar rahimakumullah, kisah dalam hadis ini menjadi sebuah dalil bahwa masuknya seorang ke dalam surga atau masuknya ke dalam seseorang ke dalam neraka itu adalah hak mutlak dari Allah. Allah akan memasukkan hambanya ke dalam surga karena rahmat Allah. Dan Allah memasukkan hambanya ke dalam neraka karena keadilannya. Dalam hadis yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "La yadkhulu ahadun minkum amaluhu jannah wala yajiruhu minan nar wala anna illa birahmatihi minallah."
yang artinya tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Syekh Al-Utsaimin menjelaskan dalam Syarah Riyadus Salihin jilid 1 halaman 575 bahwa yang dimaksud dari hadis di atas adalah amal seseorang pada hakikatnya tidak bisa ditukar dengan surga karena tidak sepadam. Beliau menambahkan annal amala sababun walaysa iwadun. Adanya amal adalah sebagai salah satu sebab masuk surga, bukan sebagai alat tukar atau penggantinya. Tidak diragukan pendengar bahwa amalan-amalan yang kita kumpulkan itu tidak menjadi sebab utama kita dimasukkan ke dalam surga. Di atas semua itu karena karunia dan rahmat Allah adalah penentunya. Dengan kata lain, seseorang tidak akan masuk surga lantaran amalan semata. Perlu digarisbawahi bahwasanya amalan-amalan yang kita lakukan itu yang akan mengundang rahmat Allah turun kepada kita. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ada sebuah pantun yang berbunyi, ku punya kawan namanya Akmal, selalu berdoa, tak jemu-jemu. Sibukkan diri kalian dengan beramal, niscaya rahmat Allah menyertaimu. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila kulli khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilah wal fadilah wassarafah wad darajatil aliyatir rafi'ah inna ba'as mahmudal ladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad.
1: Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu, dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tenteram. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

disiarkan langsung dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonge Kota Kendari. Pro 1 Kendari, Yuda temani Anda. Usai tadi ada rekan saya Ilham. Dan kita masih akan hadirkan rangkaian musik-musik religi di ruang dengar Anda di 96,7 MHz serta di RRI Digital.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan

lalu tertawa lepas. Tapi kita lupa, kain kafan kita sedang ditenun. Ketika ajal datang, tidak terlambat maupun terlalu cepat. Bahkan kita akan melihat siapa yang memandikan kita, siapa yang mengubur kita, siapa yang menziarahi kita. Tapi kita tidak berdaya. Tidak ada yang bisa mendengar kita kecuali malaikat dan hewan-hewan. Jika mayat itu ahli surga, mereka akan berkata, "Cepatkanlah aku ke rumahku. Cepatkanlah." Kenapa? Karena mereka melihat surga mereka. Allah tampakkan surga kepada mereka. Tapi yang bukan ahli surga, mereka ahli neraka. Mereka berkata, "Mau dibawa kemana jasadku? Jangan ke sana, ke kuburan."

gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintah-Nya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintah-Nya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dari dalam berkata-kata dan berbuat. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang berbeda dengan manusia, baik dari segi asal penciptaannya, begitu juga dengan nafsu. Manusia memiliki nafsu, sedangkan malaikat tidak memiliki nafsu. Akan tetapi, dalam sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus dua malaikat ke bumi dan diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua malaikat itu bernama Harut dan Marut. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke negeri Babilonia. Nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah.

0: Batu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Salam pendengar, berjumpa kembali dalam program Kiprah Indonesia. Kali ini, kita akan membahas mengenai tanaman padi organik. Pendengar, ragam jenis olahan makanan dari tanaman saat ini sudah dipenuhi dengan bahan-bahan pengawet, pemutih, dan sebagainya. Proses budidayanya pun sudah melewati berbagai penambahan bahan kimia, yang tentunya semakin sering dikonsumsi dalam jangka waktu panjang, akan berakibat pada terganggunya kesehatan. Oleh karena itu, konsumen yang sudah sadar akan hidup sehat, tentu akan memilih dari jenis ragam pangan yang dikonsumsi berasal dari budidaya tanaman yang dikelola secara organik. Salah satunya, beras organik. Beras organik tentu saja dihasilkan dari budidaya padi secara organik. Budidaya padi organik adalah teknik budidaya padi yang berorientasi pada pemanfaatan bahan-bahan alami atau lokal tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintesis. Komponen budidaya padi organik dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan utama, yaitu varietas, benih, persemaian, penyiapan lahan, penyulaman, pengairan, penyiangan, pemupukan, pengendalian hama penyakit, panen, dan pasca panen. Pendengar, untuk mengetahui seperti apa pengolahan padi organik, mari kita dengarkan wawancara rekan saya, Yesi, bersama Pak Arif, yang mengolah lawan persawahannya dengan padi organik di desa Amohalo.
1: Baik, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan petani organik, yaitu Pak Arif yang berada di desa Amohalo. Assalamualaikum, Pak Arif.
2: Waalaikumsalam, Bu.
1: Arif, gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah, baik, Bu.
1: Yeah. Ya, ini Pak Arif merupakan salah satu petani yang sudah lama sekali berada di kawasan Amohalo ya, dan membudidayakan tanaman organik. Pak Arif, untuk tanaman organik, padi organik khususnya ya Pak ya, ini sudah berapa lama Pak Arif?
2: Sejak tahun 2019 kita mulai terapkan ini, pertanian organik. Namun yang full organik itu nanti 2021, Bu, itu full organik ya.
1: Kalau perbedaannya Pak antara yang organik dan non organik sebenarnya apa ya Pak ya?
2: Kalau perbedaannya Bu itu masalah harga Bu. Kalau memang sudah organik itu harga pasarannya agak lumayan Bu, di atas dengan harga yang final yang asli yang satu kimia. Kalau masalah ini ya Bu, yang kedua Bu, masalah struktur tanah Bu, kalau kita menggunakan pupuk organik yaitu dari limbah ternak dan urin sapi, itu Bu memperbaiki struktur tanah pada tanah Bu. Yeah. Yang paling membedakan Bu, tanah 3 tahun saja berturut-turut pun, dan memang saya sudah terapkan Bu, 3 tahun berturut-turut kita gunakan tanpa menggunakan kimia, itu tanpa dipupuk bisa berhasil Bu.
1: Oh, tanpa begitu ya Pak.
2: 3 tahun berhasil Bu, iya. Dia memperbaiki struktur tanah Bu, iya.
1: Tapi antara organik dan non-organik ya Pak ya, ini kalau dilihat dari hasilnya, itu lebih banyak mana biasanya Pak
2: Kalau saya lihat Bu, kalau memang betul-betul diterapkan Bu, sesuai rekomendasi Bu, agak tinggi yang organik Bu, agak tinggi hasilnya Bu. Karena saya itu hari Bu waktu dibina dari Bank Indonesia Bu, itu hasil binaan dari anu Bu, ente pertama itu dari BTS dengan dari BI, kita sama-sama UKIM itu 9,6 Bu, 9,6 ton. Itu untuk NT pertamanya itu.
1: Itu 9,6 ton itu dihasilkan dari berapa luas lahan itu Pak?
2: Iya, 1 hektar Bu. 1 hektar.
1: 1 hektar.
2: Iya, nah sementara yang konvensional Bu, iya paling 8, 7,5.
1: Iya.
2: Tapi itu Bu, betul-betul memang hanya yang agak membedakan Bu, tenaga kerjanya Bu, karena setiap satu minggu ada penyemprotan urin gitu, dari klinik sapi Bu, kita fermentasi, kita semprot terus sebelum di pengolahan juga begitu Bu, sebelum kita meluku, kita semprot dulu, selesai itu 3 kali penyemprotan Bu, baru menanam. Memang agak rumit di situ Bu, tapi hasilnya memang agak lumayan.
1: Dan hasilnya di pasaran juga lebih tinggi ya Pak ya, dibanding dengan padi konvensional.
2: Iya, lebih tinggi Bu, karena kita sudah anekari dengan Dinas Ketahanan Pangan, minta sertifikasi dari, dan memang hanya memang Bu di sini harus lokasinya harus di hulu Bu, karena kalau bagian tengah Bu, Bu akan tercemar dengan air yang mengalir dari atasnya menggunakan pestisida kimia.
1: Iya.
2: Jadi kalau mau betul-betul murni organik Bu, masih susah Bu, kecuali tinggal di hulu, artinya dari kali langsung air masuk di sawah, bisa Bu, tapi kalau artinya kita punya lahan tinggal di tengah Bu, artinya dari airnya dari sawahnya tetangga Bu, masih tercemar Bu, makanya belum bisa full organik.
1: Jadi selama ini Pak Arief, untuk teknik-teknik yang dilakukan untuk membudidayakan, kemudian untuk pengendalian hamanya dengan organik ini kan memang hanya mengandalkan pupuk buatan ya Pak ya, maksudnya dari kotoran hewan.
2: Kalau penyemprotannya Bu, kita juga pernah diajarkan dengan menggunakan pestisida nabati Bu, kita bikin sendiri dari air kelapa, dari buah sengon Bu, dari banyak sekali Bu macamnya, kita artinya ada di sekitar kita Bu, dan kita gunakan untuk pestisidanya Bu. Jadi tetapi pestisida nabatinya tetap juga nabati Bu, tetap organik juga. Tapi memang saya lihat Bu, kalau memang padi kalau dari awal pertumbuhannya Bu sehat, sama juga orang Bu, tidak gampang kena penyakit Bu. Tidak gampang kena penyakit, dan memang ini Bu, karena itu saya itu hari pertama Bu menggunakan, kita gunakan 12 ton per hektar Bu, 12 ton pupuk kandang sekitar 250 karung Bu, akhirnya memang perkembangannya memang tidak terlalu hijau Bu, tapi bagus terus Bu, tidak ada hama. Tidak terserah penyakit Bu, karena memang dari awal kita tanahnya kita perbaiki Bu, bukan tanamannya, tanahnya dulu kita hidupkan kembali.
1: Tapi untuk penanam padi organik ini Pak, biasanya setiap setelah panen gitu ya Pak ya, itu memang setelah masa panen itu langsung dibudidayakan kembali atau menanam kembali dengan tanaman yang sama, atau mungkin nanti tumpang apa namanya istilahnya itu mungkin diganti dulu dengan tanaman perkebunan kah seperti itu, atau memang khusus persawahan ya Pak ya?
2: Khusus persawahan saja Bu, karena kebetulan kita punya lokasi di sini Bu, 2 kali 1 tahun Bu, jadi ada sebagian lokasi Bu kita tanami palawija Bu, seperti sayur-sayuran. Tapi itu hanya 10% dari kita punya lahan, tanamannya terbatas Bu, hanya kita ini hanya di padi saja Bu, padi-padi. Bukan biasanya daerah lain Bu ada padi-padi palawija, padi-padi palawija, kalau kita padi-padi saja Bu. Ada palawijanya hanya sedikit Bu.
1: Pak, boleh digambarkan kalau di Amohalo sendiri itu khusus tanaman padi ini ada berapa hektar Pak ya di sana?
2: Sudah ada 12 hektar Bu yang memang menerapkan full organik. Kalau yang lainnya Bu, teman-teman paruh seminggu, tapi kan tidak terhitung Bu, karena ada campuran kimianya. Tapi kalau memang yang full organik Bu, paruh 12 hektar Bu, karena itu Bu memang ya kerja yang dibutuhkan agak lumayan lah Bu, tinggi Bu. Karena itu setiap satu minggu menyemprot, dari awal juga Bu, pupuk kandangnya itu yang tak 250 karung itu Bu, tidak gampang anunya Bu, tidak gampang mengambilnya dibanding dengan pupuk ini yang hanya 5 saat.
1: Tapi ini jadi tantangan juga begitu ya Pak ya, berarti harus menyiapkan pupuk dari hewan ini. Nah ini untuk mendapatkan ini dari mana ini Pak Arief?
2: Kalau saya tuh hari bu, kan kebetulan di sini di daerah Nangan-Nangan bu ada peternak ayam petelur.
1: Ya.
2: Di situ Jambi bu. Di Jambi kita harapkan teman-teman yang pelihara. Tapi bu, kita tada urinnya.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian kita ambil di barinya kotorannya bu.
1: Iya.
2: Ya, dari karena kebetulan ada beberapa teman di sini peternak. Itu kita suruh kumpul. Tada kencingnya bu. Baru kita fermentasi, baru kita semprotan. Hanya memang itu yang jadi masalah itu bahanannya bu, bakunya bu agak terbatas.
1: Hmm.
2: Sampai saya itu hari ini cari di Sindang Kasih bu, cari ada lebih 200 karung jambu dari sana.
1: Iya.
2: Iya. Yeah. Sepuluh tidak. Karena kebetulan ada kita punya alat bu, dikasih itu hari dari ibu untuk mengetahui berapa hara pada tanah, pada pupuk itu.
1: Oh iya.
2: Jadi ada alatnya kita dikasih.
1: Untuk memantau unsur hara ya di tanah itu ya Pak ya?
2: Iya bu, ada bu, ada.
1: Hmm.
2: Bahkan pernah kita pasang di anu bu, pernah pasang di sawah bu, itu dalam satu hari itu bu, titik itu bisa menjangkau sampai 5 hektar.
1: Iya.
2: Itu bisa dipantau lewat HP bu.
1: Iya. Seperti itu ya Pak ya. Ini ya, salah satu ya. Daerah persawahan yang ada di Kota Kendari ya Pak ya. Karena dari beberapa wilayah di Kota Kendari, kalau tidak salah hanya dua daerah di Kota Kendari yang punya daerah persawahan, termasuk Amoahalo yang luasan sawahnya juga cukup luas begitu ya Pak ya.
2: Iya Bu. Ya, Bu.
1: Tapi
2: ya,
1: untuk ya. Selama ini mungkin peran pemerintah terhadap para petani sendiri seperti apa Pak?
2: Kalau peran pemerintah itu mulai dari penyuluh, dinas pertanian, ketanam pangan, dan dari pemerintah kelurahan termasuk dari sebagai ganti maupun aktif terus memantau kita, membantu kami petani, memberikan penyuluhan, memberikan pengarahan bagaimana caranya kita berpikir tanah yang baik, artinya kerjasama sebelum turun sawah bu.
1: Ya, baik.
2: Dan memperbaiki saluran irigasi.
1: Itu yang menjadi harapannya Pak Arif ya, bersama teman-teman begitu ya Pak Arif ya.
2: Iya.
1: Mungkin ada yang ingin disampaikan juga kepada pemerintah khususnya Pak.
2: Iya, kalau bisa Bu, ini kan dulu Bu saya ditawari dari BI yang ada Bu, kalau saya tahu 2 tahun lalu Bu, itu kalau misalnya ada dinas terkait itu karena kita di sini Bu ada yang tangani hulunya, kemudian nanti BI yang tangani hilirnya.
1: Iya.
2: Jadi hanya memang ini terkendala masalah antara barangkali itu. Kalau bisa ke depan itu kalau pertanian bisa tangani sepuluhnya, nanti ada BI yang siap membantu tangani hilirnya seperti pengering, penggilingan, sampai kemasannya Bu. Saya betul-betul ini barang bisa kita jual itu atas nama Amoahalo Bu.
1: Iya. Tapi selama ini belum ada pengeringnya gitu ya Pak ya?
2: Ada Bu. Hanya memang kapasitasnya terbatas, hanya kapasitas 6 ton.
1: Oh, baik.
2: Dan sementara kalau kita panen dalam satu hari itu bisa sampai 20 hektar, 30 hektar.
1: Oh, iya.
2: Rata-rata saja menghasilkan 6 ton itu sudah.
1: Iya. Apalagi kalau pas kena musim hujan ya Pak, itu sangat dibutuhkan sekali ya Pak ya.
2: Iya, sama musim
1: hujan. Iya. Baik, Pak Arif, terima kasih banyak waktunya sudah ngobrol bersama kami di RRI Pro 1 ya Pak ya. Di lain kesempatan boleh ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya.
2: Iya Bu, iya.
1: Baik, Pak Arif terima kasih.
2: Iya, sama-sama.
0: Manfaat dan keunggulan beras organik diantaranya dapat membantu mencegah penyakit-penyakit kronis seperti kanker yang disebabkan oleh pupuk kimia sintesis, pestisida kimia sintesis, dan GMO atau Genetic Modified Organism. Aman dikonsumsi penderita diabetes, karena beras organik memiliki kandungan nutrisi dan mineral yang tinggi. Selain itu, karbohidrat dan proteinnya pun mudah terurai, sehingga aman dan sangat direkomendasikan dikonsumsi oleh para penderita diabetes. Selain aman dikonsumsi oleh penderita diabetes, beras organik juga baik untuk program diet, mencegah kanker, serangan jantung, asam urat, darah tinggi, dan vertigo.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
3: Emangnya Gak capek, Bu.
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
5: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
0: Mengurangi kadar urea dalam darah dengan mengonsumsi beras organik. Pendengar bisa mengurangi kadar urea dalam darah yang selama ini telah menumpuk karena kebiasaan mengkonsumsi beras yang dipupuk dengan urea. Mendukung kesehatan yang lebih baik untuk keluarga. Karena beras organik yang sehat dan lebih bernutrisi hampir dikonsumsi setiap hari sebagai makanan pokok. Secara tidak langsung, mendukung petani lokal untuk menerapkan pertanian organik yang lebih ramah lingkungan dan memberikan keuntungan lebih besar bagi petani. Dan manfaat terakhir, nasi yang lebih awet karena tidak mudah basi atau berlendir.

Pendengar, sebelum berpisah, kita coba update informasi terkait kegiatan pembangunan dan capaian di berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Dari Bau-Bau dikabarkan, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Bau-Bau melaksanakan kegiatan budidaya tanaman pak choy yang dikelola oleh warga binaan pemasyarakatan dengan pengawasan petugas lapas. Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada bidang kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di lapas dan rutan. Budidaya pak choy tersebut dilaksanakan di areal Beranggang Lapas Kelas 2A Bau-Bau dengan memanfaatkan lahan tidur yang sebelumnya tidak produktif. Kepala Lapas Bau-Bau, Abdul Waris, mengatakan program ini menjadi bagian dari pembinaan kemandirian WBP di bidang pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, para WBP mendapatkan pembekalan pengetahuan dan keterampilan, mulai dari pengolahan lahan, penanaman bibit, perawatan tanaman, hingga pemupukan dan pengendalian hama. Dari Bau-Bau, kita ke Kabupaten Konawe. Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau Kemenkum Sulawesi Tenggara harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Kabupaten Konawe tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Harmonisasi dilakukan sebagai upaya memastikan regulasi daerah yang disusun selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mampu memberikan perlindungan hukum terhadap keberlanjutan lahan pertanian pangan di daerah. Dalam kegiatan tersebut, tim kerja perancang peraturan perundang-undangan melakukan pembahasan mendalam terhadap substansi pengaturan, mulai dari pengaturan norma perlindungan lahan, pengendalian alih fungsi lahan, hingga mekanisme pengawasan dan sanksi. Kanwil Kemenkum Sultra berkomitmen untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam pembentukan produk hukum yang berkualitas, implementatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan dalam Kiprah Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat membangun desa.

Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI.

RRI, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra Malam, kembali Yuda temani Anda. Usai tadi kita hadirkan Kipra Indonesia. Dan saatnya kita akan ada di rangkaian musik dan info, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Oke, kita masih ada di Sultra Malam, Yuda yang temani Anda, dan juga beberapa kru tim teknik juga yang menemani Anda ya. Di malam yang spesial juga, kalian yang masih terus menyimak ya siaran kami di rumah dengar Anda, di RRI Digital, serta juga di live TikTok. Wah, ini dia ya serunya. Yang pastinya kalau juga mungkin malam hari ini kalian masih menikmati suasana lebih rileks, santai, dan secara mungkin besok akan menikmati weekend, long weekend. Wow, Sabtu dan Minggu jadinya asik ya. Kita masih akan hadirkan beberapa nomor pilihan terbaik sampai saatnya nanti tepat pukul 20. Kita akan memperbarui informasi kita terbaru dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Namun kali ini juga saya akan memberikan persembahan yang terbaik dulu dari sang penyanyi yang terus berkiprah di belantika musik Indonesia, penyanyi lokal Kendari, ada grup perdana. Pergilah saja akan menyemangati kita untuk malam hari ini. So, check it out, ini dia.

Baiklah, kita masih ada di Sultra Malam. Dan setelah sukses di awal casting yang juga sudah dilakukan oleh kru dari film untuk film lokal yang menjadi garapan dari Alex Mangibali di hari Rabu kemarin. Dan kita mengingatkan juga bahwa besok hari Sabtu itu kembali akan diadakan audisi atau casting di hari kedua. Masih di tempat yang sama, di Aula RRI Kendari. Dan dijadwalkan itu dimulai pada pukul 3.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat malam untuk Anda yang baru bergabung juga di live TikTok Yuda. Ya, semoga juga kita jumpai semuanya dalam keadaan yang baik untuk malam hari ini. Sudah pada makan-makan malam? Sudah pada pasti makan malamnya ya. Jangan sampai ada yang telat. Kalau di kota Kendari sih, apa ya, kalau makan malam pilihannya itu udah cukup banyak di luaran, murah-murah, sehat-sehat pula ya. Karena memang kalau kita melihat perkembangan UMKM khususnya kulineran itu di wilayah Kota Kendari itu udah semakin naik dan bahkan naik kelas. Oke, selamat ya buat teman-teman yang berkiprah di bidang UMKM khususnya kuliner. Nah, karena memang ini menjadi salah satu kekuatan finansial ekonomi lokal kita yang juga terus terpantau oleh pemerintah, bahkan juga itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang datang ke Kota Kendari, dan tentunya buat teman-teman yang terlibat dalam pelaku UMKM itu sendiri. Semoga sukses semuanya. Terus bersama dengan Yuda yang tengah tugas di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sini Nih, Makan Dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Oke, ini satu lagu yang cukup lawas juga di bulan 3 musik Indonesia. Band Legend yaitu Power Slave dengan Impian tentunya juga menjadi suguhan spesial malam hari ini. Apalagi kita yang masih punya impian besar untuk lebih sukses lagi. Ayo dikejar terus, khususnya anak-anak muda di Sulawesi Tenggara, untuk terus mengejar impian. Oke, okay, relate ya lagunya dari Paul Schreff untuk kita selalu mengejar impian kita. So, kita masih akan terus bersama sampai saatnya nanti tepat pukul 20 kita akan memperbarui informasi kita dari Pro 3 Jakarta. Ya, selamat malam yang sudah bergabung juga di live TikTok Yuda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%, di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs Public Policy dan Government Relations Sinto Nugroho menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
3: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350.000 KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350.000 KPR tersebut bagi para pekerja informal, termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamonangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah.
2: Serta dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Durai Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6: Sementara itu, Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Durai Cargo.
7: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
6: Dalam perkara ini, jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
8: Intensitas kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif berkerjasama juga, dan instansi yang lain yang terkait dalam itu yang kita semakin eratkan ya gitu, agar informasi kita yang butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
10: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuma di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya tentu kalau kemarau dan semakin kering, berarti kekeringan.
9: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program, WFP Kupang, dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
11: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
9: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
12: Informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. satu itu, kemudian juga ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian atau personal penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi RR.
9: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
14: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami. Program yang diberikan oleh Pak Presiden semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
14: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka King Chau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
15: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
14: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
16: 57 sekolah, yaitu 18 Satuan Pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Ratrisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
16: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
17: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbudsman RI Abdul Mukti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
18: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
19: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
20: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Soeharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
19: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
20: Sementara itu, pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Samani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini, apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini. Dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
21: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
20: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana diketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Kepala Timnas, dengan adanya forum ini menambah melekut semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda. Sangat berbeda dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nira Abdul, Tiloli, Protik, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Yuda kembali temani Anda dan juga bersama dengan dua rekan tim teknik kita malam hari ini ya. Oke, tadi kita sudah update informasi dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Untuk malam hari ini kembali kita akan hadirkan persembahan mimbar agama Buddha dengan judul Bakti dan Hormat kepada Orang Tua sebagai Pondasi Kehidupan yang akan dibawakan oleh Martinus Jens

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sahabat Sedharma dan para pendengar RRI yang sama-sama berbahagia, saya kembali untuk membawakan mimbar agama Buddha dengan tema Bakti dan hormat kepada orang tua sebagai pondasi kehidupan. Sahabat Sedharma, terimalah salam cinta kasih dalam Buddha Dhamma. Namo Buddhaya. Salam sejahtera dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia sehingga bisa melakukan hal positif dan berguna untuk semua orang bahkan semua makhluk hidup. Sahabat Sedharma yang berbahagia, dalam kehidupan ini tidak ada manusia yang lahir tanpa peran orang tua. Sejak berada dalam kandungan, lahir ke dunia hingga bertumbuh dewasa, orang tualah yang dengan penuh kasih sayang merawat, membesarkan, melindungi dan mendidik anak-anaknya. Mereka rela berkorban tenaga, waktu, pikiran, bahkan air mata demi kebahagiaan putra dan putrinya. Karena itulah agama Buddha menempatkan orang tua pada kedudukan yang sangat luhur, sangat tinggi. Dalam ajaran agama Buddha, penghormatan kepada orang tua bukan sekedar tradisi, melainkan merupakan praktek kebajikan yang bernilai sangat tinggi. Di dalam kitab suci Tripitaka Anguttara Nikaya, Sang Buddha bersabda, Brahmati mata pitaro, puba cariyati ucare. Artinya, ibu dan ayah disebut sebagai Brahma pertama bagi anak-anaknya, sebagai guru pertama bagi anak-anaknya. Makna dari sabda ini sangat mendalam. Orang tua diibaratkan seperti Brahma, yaitu makhluk luhur yang penuh kasih sayang dan welas asih. Mengapa demikian? Karena cinta orang tua kepada anak seringkali tulus tanpa syarat. Mereka memberi tanpa berharap balasan. Dalam kehidupan modern saat ini, seringkali nilai bakti kepada orang tua mulai memudar. Banyak anak sibuk mengejar pendidikan, pekerjaan, jabatan, dan teknologi, tetapi lupa meluangkan waktu untuk menghormati dan membahagiakan orang tuanya. Sering kita jumpai anak yang berbicara kasar kepada orang tuanya, mengabaikan nasihat mereka, bahkan merasa malu terhadap keadaan orang tuanya sendiri. Padahal, dalam ajaran agama Buddha, perilaku demikian merupakan tindakan yang tidak bijaksana dan dapat membawa penderitaan. Anak yang tidak menghormati orang tua akan sulit memperoleh kebahagiaan sejati, sebab ia melupakan sumber kebaikan yang paling dekat dalam hidupnya. Sahabat Sedharma yang berbahagia, Sang Buddha mengajarkan bahwa bakti kepada orang tua dapat dilakukan melalui berbagai cara. Cara yang sederhana namun sangat bermakna, yaitu yang pertama, menghormati dan berbicara dengan sopan. Jadi anak itu harus memiliki sikap hormat dan selalu berbicara lemah lembut, sopan, dan mengajak orang tuanya untuk selalu melakukan hal-hal yang baik, ya. Kita pun selalu sopan dalam tutur kata yang membuat orang tua menjadi senang dan bahagia. Kedua, membantu dan merawat ketika mereka sakit atau lanjut usia. Nah, ini adalah kewajiban kita sebagai anak. Jangan di saat orang tua mulai lanjut usia, sakit-sakitan, justru kita semakin menjauh. Justru kita harus menjaganya, merawatnya, dan memberikan perhatian penuh
seperti waktu kita masih kecil diberikan perhatian kasih sayang yang sangat tulus kepada orang tua. Sebaliknya, pada saat itulah kita setidaknya membalas sedikit jasa-jasa baik orang tua kepada orang tua, memberikan perhatian khusus dan belayan kasih sayang, ya, merawatnya dengan tulus, ya, jangan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Ketiga, mendengarkan nasihat yang baik. Anak yang baik adalah anak yang bisa mendengarkan nasihat dari orang tuanya. Tentunya orang tuanya menganjurkan anaknya untuk selalu berbuat baik dan meninggalkan tindakan-tindakan yang tidak baik, merugikan untuk dirinya, bahkan juga merugikan untuk orang banyak. Itulah nasihat-nasihat moralitas yang selalu dibekali anak-anak untuk bekal kehidupannya sampai saat ini. Ketiga, menjaga nama baik keluarga. Nah, ini bagian dari motivasi atau nasihat orang tua untuk menjadi orang baik, ya. Jadi ketika kita menjadi baik, tentunya kita bisa menjaga nama baik keluarga. Kalau kita menjadi orang yang tidak baik, tentunya dapat memberikan luka atau penderitaan bagi orang tuanya. Orang tuanya menjadi malu, ya, karena melihat tingkah laku anaknya yang tidak bermoral pada kehidupan bermasyarakat. Kelima, menjadi pribadi yang bermoral dan bertanggung jawab. Inilah harapan orang tua, ya. Menjadi pribadi yang bermoral dan bertanggung jawab untuk keluarganya, untuk sahabat-sahabatnya, untuk masyarakat, bahkan menjadi orang yang bermoral dan bertanggung jawab kepada orang tuanya. Itu tentunya adalah harapan kita sebagai orang tua, ya. Bukan hanya berhasil dari segi materi, tetapi juga memiliki moralitas yang baik, sehingga bisa diimbangi antara keberhasilan materi dan moralitas, sehingga tidak salah jalan. Sahabat Sedharma yang berbahagia, dalam Sigalo Wada Sutta, Sang Buddha menjelaskan kewajiban anak kepada orang tua, yaitu seorang anak hendaknya menopang orang tuanya, membantu orang tuanya, menolong orang tuanya, melakukan kewajiban terhadap mereka, menjaga tradisi keluarga, menjaga warisan keluarga, dan setelah mereka meninggal, melakukan pelimpahan jasa, atau dalam agama Buddha disebut patidana. Jadi, jangan tunggu orang tua kita sudah meninggal baru kita menyesal, saudara. Tentunya di saat orang tua masih sehat, perlakukanlah orang tua kita dengan baik dan hormati mereka. Berikan kasih sayang dan perhatian, itu adalah harapan orang tua. Jangan kita berpikir bahwasanya orang tua harus dikasih uang. Kalau kita belum punya, ya, setidaknya kita menjadi orang yang baik, tentu orang tua juga sangat bahagia dengan melihat putra-putrinya yang memiliki kualitas moral yang baik. Sahabat, ajaran ini menunjukkan bahwa bakti bukan hanya merupakan materi, tetapi juga melalui sikap hormat, perhatian, dan perilaku baik. Anak yang hidup sesuai dharma atau ajaran Sang Buddha sesungguhnya sedang membahagiakan orang tuanya sendiri. Ada sebuah kisah yang sangat menyentuh dalam tradisi Buddhis mengenai bakti kepada orang tua. Dikisahkan seorang anak rela bekerja keras siang dan malam demi merawat ibunya yang sedang sakit. Walaupun hidup sederhana, ia tidak pernah mengeluh. Ia menyadari bahwa kasih sayang ibunya sejak kecil tidak akan pernah dapat terbalaskan sepenuhnya sampai saat ini. Itulah yang menjadi perhatian seorang anak. Ketika Sang Buddha mengetahui perbuatan anak tersebut, beliau memuji baktinya dan menjelaskan bahwa orang yang terbaik, yang berbakti kepada orang tua, sedang menanam benih kebahagiaan dan memuliakan dalam kehidupannya sendiri. Bahkan disebutkan bahwa seseorang tidak akan mampu membalas jasa orang tua sepenuhnya meskipun memikul mereka di kedua pundaknya sepanjang hidupnya. Wah, sangat berat, ya, saudara. Tentunya ketika kita bisa menjadi yang baik untuk orang tua, menolong orang tua, membantu dan merawatnya,
jangan berharap bahwa itu sebagai balas jasanya kita kepada orang tua. Itu belum ada apa-apanya. Dalam Anguttara Nikaya, Buddha bersabda, "Wahai para bhikkhu, tidak mudah membalas jasa ibu dan ayah kita." Namun Sang Buddha juga menjelaskan bahwa anak dapat membalas jasa orang tua dengan cara membimbing mereka dalam keyakinan, dalam moralitas, dalam kemurahan hati, dan kebijaksanaan. Artinya, bila seorang anak mampu mengajak orang tua menuju kehidupan yang baik dan penuh kebajikan, maka itu merupakan bentuk bakti yang sangat luar biasa. Artinya, sahabat, jika orang tua kita justru salah jalan, kita mengarahkan orang tua kita untuk menjadi baik, menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang bermoral, menjadi orang yang peduli. Nah, itu adalah salah satu jasa baik kita untuk membalas budi orang tua. Karena secara tidak langsung kita menuntun orang tua kita untuk berpandangan yang benar, berbuat yang benar, sehingga dapat bermanfaat untuk hidupnya, bekal di akhir nanti setelah menuju kematian. Sahabat, menghormati orang tua juga merupakan pondasi kehidupan yang harmonis. Anak yang terbiasa menghormati orang tua akan tumbuh menjadi pribadi yang rendah hati, penuh kasih, dan mudah menghargai orang lain. Dari keluarga yang penuh penghormatan akan lahir masyarakat yang damai dan saling peduli. Sebaliknya, jika dalam keluarga tidak ada penghormatan, maka mudah muncul pertengkaran, kebencian, dan perpecahan. Karena itu, bakti kepada orang tua sesungguhnya menjadi dasar pembentuk karakter manusia yang luhur. Sahabat, itulah yang diharapkan orang tua. Sejak kecil, jika kita terlatih menjadi orang yang bermoral baik, tentunya kualitas moral itu akan terbawa-bawa sampai kita dewasa. Jika kita tidak terlatih dengan moral baik, maka keburukan, hal-hal buruk, perilaku buruk akan kita bawa-bawa terus, sehingga banyak orang yang tidak peduli, banyak orang yang tidak suka terhadap kita ketika kita selalu menjadi orang yang tidak menyenangkan, karena kita sendiri adalah orang yang ibaratnya memiliki moralitas buruk, ya, tidak peduli terhadap orang lain dan lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita baru menyadari pentingnya orang tua ketika mereka telah tiada. Betul tidak, saudara? Saat itu penyesalan sering muncul karena merasa belum cukup membahagiakan mereka. Oleh sebab itu, selagi orang tua masih ada, gunakanlah kesempatan untuk berbuat baik kepada mereka. Luangkan waktu berbicara dengan penuh kasih, membantu pekerjaan mereka, dan mengungkapkan rasa terima kasih dengan tulus. Sahabat sedharma, itulah yang pepatah katakan, penyesalan bukan terjadi di depan, tapi penyesalan terjadi di akhir. Jika orang tua masih ada, kadangkala kita lupa cara menghormati mereka. Kita mengabaikan mereka. Kita tidak pernah bertemu dengan mereka karena alasan kesibukan. Kita tidak pernah bercerita, curhat, dan lain sebagainya. Bahkan kita tidak pernah mengungkapkan ucapan terima kasih kepada orang tua kita. Nah, setelah orang tua kita tiada, timbullah penyesalan. Karena di situ tidak ada lagi tempat curhat. Saudara sedharma, tidak ada cinta yang melebihi cinta orang tua kepada anaknya. Maka dari itu, jangan karena kita sudah berkeluarga, memiliki istri dan anak-anak, kita mengabaikan orang tua kita. Kita ada karena orang tua kita. Kita dirawat dengan penuh kasih sayang, cinta kasih, sehingga kita bisa seperti saat ini. Ingat, sayangilah orang tua kita. Sahabat, kebahagiaan orang tua sangatlah sederhana. Mereka merasa bahagia ketika anak-anaknya hidup rukun, sehat,
berbudi baik dan tidak melupakan orang tuanya. Sebagai umat Buddha, marilah kita menjadikan bakti kepada orang tua bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai praktek dharma dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya, menghormati orang tua berarti menghormati sumber kehidupan kita sendiri. Mari kita tanamkan dalam hati. Yang pertama, akan selalu hormat kepada ibu dan ayah kita. Kedua, akan memberikan ucapan yang lemah lembut kepada mereka. Kasih sayang, kepedulian kepada mereka, orang tua kita yang kita cintai. Ketiga, akan selalu peduli dalam sikap dan tindakan. Keempat, tulus dalam merawat mereka di saat mereka dalam keadaan terpuruk. Jangan tinggalkan mereka atau tidak peduli kepada mereka dengan alasan kesibukan. Itu adalah hal yang keliru, hal yang salah, dan jangan ditiru ketika ada anak yang mengabaikan orang tuanya. Sahabat, demikianlah kehidupan kita akan menjadi lebih damai, penuh berkah, dan bernilai luhur menurut ajaran Buddha. Semoga melalui ceramah singkat ini, melalui RRI, kita semua ya, semakin sadar dan untuk mencintai, ya, mencintai orang tua kita, keluarga kita, menghormati dan membahagiakan juga kedua orang tua kita. Semoga orang tua kita selalu sehat, damai, dan memperoleh kebahagiaan. Semoga dhamma senantiasa menerangi kehidupan kita. Jangan lupa, sahabat, untuk selalu berbahagia, dan berbahagialah ketika kita bisa merawat orang tua kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

Biasa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan sini nih, makan dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Yuda yang masih temani Anda. Usai tadi kita sudah hadirkan Mimbar Agama Buddha, dan kita akan berlanjut Sultra Malam. Saatnya kembali kita akan hadirkan mini drama, kali ini persembahan dari RRI Makassar dengan judul Bukan Cuma Sensasi. Kembali dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Sudah mau kau lihat ki videoku yang mendaki ke Lembaloe? Baru satu hari ku upload, tembus 50.000 penonton. Komen-komennya juga rame sekali.
1: Sudah dong, kemarin lewat di FYP TikTokku. Deh, keren dan jernih sekali videomu. Ternyata ada tempat yang secantik itu di Sulawesi.
0: Rekam pakai HP aja itu nah. Baru edit pakai HP juga, tapi pakai kebantuan AI. Jadi semuanya itu serba cepat karena teknologi sekarang canggih, Mi.
2: Wah, canggihnya Mi sekarang teknologi, Di. Tapi ndak boleh juga lupa, kalau semakin canggih teknologi, semakin banyak juga celah buat penipu masuk.
1: Betul, teknologi bagaikan pisau yang bermata dua. Bisa jadi alat bantu, bisa juga jadi jebakan kalau kita tidak hati-hati.
0: Dwi, Alia, lihat Ki, dapat kepesan dari TikTok. Katanya diajak kau bergabung di Indonesia Creator Network. Karena akunku itu terpilih untuk kerjasama eksklusif. Tinggal isi form dan transfer 300.000 buat registrasi.
2: Eh, sebentar Amri. Itu pengirimnya siapa? Resmi jika dari TikTok.
0: Nama pengirimnya tiktok.official99.
1: Nah, mencurigakan sekali. Nama akunnya saja sudah aneh. Coba pikir, kenapa harus transfer uang dulu, Amri?
0: Hah? Serius? Untung belum piku transfer uangku.
2: Jelas Mi itu penipuan, Amri.
1: Banyak sekali yang terjebak modus seperti itu. Apalagi kreator yang baru terjun seperti kau, Amri. Bakal jadi sasaran empuknya mereka.
2: Selesai Mi tuh tugasmu yang komunikasi digital, yang tentang phishing.
1: Belum, nanti kita kerja bareng saja, kalau Kak Amri sudah Mi.
0: Sudah Mi dong, makanya ini jadi paham Mak. Kupikir saya selama ini konten yang bagus itu sama penontonnya rame, aman Mi. Ternyata
1: tidak sesederhana itu, konten yang bagus memang bisa viral. Tapi keamanan digital yang buruk bisa bikin semuanya lenyap dalam sekejap.
2: Nah, makanya literasi digital itu penting sekali. Apalagi untuk orang kayak kau Amri yang punya pengaruh di media sosial.
0: Berarti harus kayaknya jadi konten kreator yang bertanggung jawab, Di.
1: Betul, kau punya pengaruh. Dan pengaruh itu kau harus pakai untuk melindungi dirimu sendiri, apalagi untuk orang lain dan para pengikutmu di media sosial.
2: Coba buka HP-mu, ada ku share di grup itu soal kasus penipuan kreator. Ternyata tuh banyak sekali Mi kasusnya yang naik akhir-akhir ini.
0: Wih, banyaknya Mi yang jadi korban. Jadi tertarik Kak untuk angkat kini kasus di kontenku.
1: Betul Amri, kau juga bisa ceritakan pengalamanmu yang kemarin. Biar yang lain bisa belajar juga.
0: Eh, bagus kapan kalau ku buatkan mini series di konten, klik, dan celah penipuan. Nanti ku mulai dari pengalamanku sendiri.
2: Nah, bisa Kak juga bantu buat riset dan referensinya. Kita bisa buat pakai format storytelling supaya menarik didengar tapi tetap edukatif juga.
1: Kita libatkan juga komunitas supaya informasinya cepat tersebar.
0: Mulai sekarang, bukan Mi lagi konten bagus saja yang kubikin, tapi juga yang bermanfaat untuk diriku sama para penontonku.
2: Nah, itu baru konten kreator yang cerdas.
1: Nah, cocok ya Amri. Bikin konten yang punya isi, bukan cuma sensasi.

yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik

Sultra Malam. Hai, apa kabar untuk Anda yang baru tuning di 96,7 MHz RRI Digital. Dan nanti kita akan kembali bersiap-siap juga akan ada di live TikTok RRI Kendari. Tentu ada di special request. Akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hari ini hari Jumat. Oke, jadi nanti kita akan mainkan lagu-lagu Indonesia di era 80-an, 90-an, dan di awal tahun 2000-an boleh lah. Oke, jadi nanti teleponnya juga kita persiapkan, kita buka ya di 0401 3124008 dan di live TikTok RRI Kendari.

0: macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar.

Podcast Suasana Malam yang kita ciptakan bersama Sultra Malam. Oh ya, jangan lewatkan. Nanti kita akan gelar untuk di spesial Ruang Rindu. Nanti teleponnya kita buka juga di live TikTok RR Kendari, juga kita akan mainkan. Jadi silakan nanti bisa request di situ ya. Selamat malam dulu untuk Anda yang lagi tengah menikmati perjalanannya. Saya juga ingin menyapa Anda yang ada di kendaraan taksi online. Kami tahu teman-teman, sahabat-sahabat di taksi online banyak yang mendengarkan kami di sini. Ya, selamat malam. Semoga juga malam yang menyenangkan, rezekinya lebih banyak lagi dan lebih fokus juga dalam berkendara.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

menemani Anda di Sultra Malam. Saya ingin menyapa juga untuk ada di live TikToknya Rika Lovers Kendari, ada Bang Harjo, ada Via, ada Isti di sana, ada Kakak Ling juga lagi nongol di bawah. Pokoknya semua deh para penggemarsnya Rika Lovers Kendari. Kita mau ingatkan besok ya, jam 1 siang kita akan memulai casting hari kedua dalam film Rikal Bukan Rizal. Jadi besok kita tunggu kehadirannya untuk semuanya yang pingin merasakan dunia perfilman. Ikutlah prosedurnya untuk awalnya harus ada casting ya. Kita tunggu besok di Aula RRI Kendari jam 1 siang. Oke, untuk itu terus bersama dengan Yuda, tengah tugas. Selamat malam kembali untuk Rikal Lovers Kendari.

Oke, saatnya kita ada di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yo, ada Bang Umar, ada Komang, temani Yuda untuk malam hari ini, temani Anda pastinya di 96,7 MHz RRI Digital serta di live TikTok RRI Kendari. Yo, yang sudah bergabung di live TikTok sekarang, udah saatnya tap-tap layar, tap like dan request lagu ya. Ada Gens 75, ada Haja Nurmi. Selamat bergabung Haja Nurmi. Apa kabar? Yang pastinya sudah saatnya untuk semuanya pendengar kita yang ada di 96,7, yang ada di RRI Digital juga untuk request lagu yang ingin didengarkan malam hari ini. Boleh lagu Indonesia maupun juga mancanegara di sepanjang tugas Yuda. Karena kita akan mainkan cuma ada di 60 menit saja. Kita buka kesempatan yang mau request-request lagu, yang mau bergabung untuk mendengarkan lagu pilihannya. Oke, untuk itu terus bersama dengan kami di sini. Special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kalau lagu ini yang cukup lama di era tahun 90-an, kalau kita dengar lagu ini rasanya pengen flashback ke belakang ya. Cafe.

Saatnya kita membuka jalur telepon kita di 0401-312-4008. Ada Bung Umar dan juga Bli Komang ya. Silakan yang mau berinteraksi dengan kita dan juga request. Sudah ada Bacok Metal di live TikTok Yuda. Kemudian tadi ada siapa nih? Oh, ada Batin. Request lagunya Niji, Hapus Aku katanya. Oke, Hapus Akunya saya udah siapin ya. Jadi untuk yang lainnya boleh kembali di tap like dan request lagu yang ingin kalian dengarkan di special request. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Oke, jangan lupa kalau bisa absen-absen juga lah gitu ya. Halo, yang ada di live TikTok RRI Kendari. Pokoknya selamat menikmati suasana malamnya. Yang ada di live TikTok Yuda juga. Oke, thank you semuanya ya. Kita main ini sampai di jam 11 saja ya. Oke, Bung Umar teleponnya belum berdering. Belum ada ya. Belum ada deringan yang masuk, kita coba hadirkan dulu yang udah request-request di live TikTok. Ini kayaknya lagu Korban Setia, lagunya The Boys Trio ya. Oke deh, kita hadirkan ya. Setelah itu nanti kita ke jaringan yang udah masuk di live TikTok studio RRI Kendari juga. Dan juga di jalur telepon nanti kita buka.

Oke, kita kembali lagi di spesial Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih yang sudah bergabung. Tadi ada Bang Zain, ada Andri 13. Andri 13, satu lagumu saya cari-cari nggak ketemu, Andri. Boleh ganti aja, Andri, ya. Andri 13, kalau masih monitor boleh cari pilihan lagu lain lagi, boleh ya. Yang ada di live TikTok Studio RR Kendari, selamat malam untuk semuanya. Terima kasih ya sudah pada bergabung, udah pada tap like juga. Wow, udah 2K lebih ya, lumayan lah ya. Oke. Yang lainnya boleh, silakan lagi di jalur telepon 0401-3124-008 untuk yang mau bergabung request lagu yang ingin kalian dengarkan ya. Ada Andriani, selamat bergabung. Ada Mr. R, ada siapa lagi ya? Untuk semuanya yang sudah bergabung di sana, langsung aja tap layarnya, kemudian langsung request. Waktunya masih ada tersisa kurang lebih 40 menit lah, ya 40. Kita udah press waktunya tuh. Jadi silakan Andri 13 tadi, yang sorry banget lagunya saya nggak ketemu karena mungkin udah apa ya, lagunya lama gitu atau mungkin lagu baru. Jadi kenapa tidak waktunya untuk istirahat dipakai untuk mendengarkan lagu yang sekiranya akan menjadi lagu pengantar tidur. Karena ini di spesial Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Every night I lose, every night I choose. Salam kenal juga untuk Bacok Metal, baru berjumpa, baru kenalan. Terima kasih ya. Oke. Oke, 0401-3124-008. Belum ada Bung Umar teleponnya? Belum ada ya. Apakah jaringan kita baik-baik saja? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Tidak ada gangguan sama sekali sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik. Ada Andriani. Sering dengar di radio, baru melihat langsung. Kak, salam kenal. Oh, sering dengar di radio. Oke, baiklah. Salam kenal ya, Andriani. Thank you. Yang lainnya boleh silakan bergabung di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Biasanya banyak penelpon kita malam juga. Lakacong, selamat malam Lakacong. Namanya Lakacong ya, benar enggak? Oke, ada Gusti Anggara. Good night, selamat malam. Udah tap-tap layar, langsung tapping aja kalau lagunya mau denger lagu apa gitu. Tadi seperti ada Andri 13, ada Bang Zain, dan untuk semuanya deh ya. Selamat malam, langsung tapping lagu apa yang mau di request, saya langsung hadirkan. Kalaupun juga belum ada lagi, tadi ada yang titip lagu nih, kayaknya lagu Dewa 19. Biar kita gak membuang-buang waktu. Dentingan gitar dari ciri khas band yang satu ini luar biasa, pasti membawa kita ke nuansa yang lebih berbeda gitu. Ada Dewa 19 dengan Aku Milikmu.

Wirsa Besari Melawan Hati juga sudah hadir ke ruang dengar kita bersama ya malam hari ini. Terima kasih Bang Zian ya. Untuk yang berikutnya ada Indrayani. Oke, Indrayani ya, benar ya. Request lagunya Mesya Hira, Merindu Lagi. Wih, siapa nih yang dirindukan? So, oke. Ada G, ada Rinu, ada Sumantri. Thank you ya. Andre 13, gimana? Lagunya udah ada nggak ya? Pilihan kamu, Andre. Soalnya tipingan udah banyak nih. Ada I, ada Bunda Hajiku loh di sana. Ibu Hajiku, Haja Nur Bintang. Selamat bergabung ya. Malam yang menyenangkan, mudah-mudahan juga Bu Haja sehat. Power Metal, Bayangan Dirimu. Wow, lagunya boleh ngerok tapi enak didengar tuh. Bayangan Dirimu ya. So, sudah ada 3 pilihan lagu lagi yang saya akan segera hadirkan ke ruang dengar Anda. Special request. Bang, request My Heart. Wih, Aca Irwansyah, boleh. Siap Bunda aja. Terima kasih. So, kita hadirkan dulu ya. Kita hadirkan dulu yang udah bergabung dari tadi di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

sudah terasa kebersamaan Yuda temani Anda di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Ada di segmen akhir, terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih, sahabatku Sekda Kemaraya, apa kabar? Baru bergabung semuanya. Terima kasih ya. Yuk, di menit-menit akhir yang mau request lagu silakan, jangan buang-buang waktunya. Masih ada segmen akhir kali ini ya. Saya ingin menyapa juga yang baru bergabung. Ada Kelor, Kelor Topa ya gitu. Katembe ya. Ada Wong Gunung. Wah, akunnya bagus-bagus semua ini, namanya unik-unik ya. Terima kasih. Yang juga sudah bergabung sedari tadi, karena waktunya sudah menghampiri pukul 23, itu artinya kita akhiri sampai di sini ya. Bung Umar, terima kasih Bung Umar. Kita akhiri teleponnya ya, karena saatnya kita sudah harus, requestan terakhir. Lagunya Peter Pan Bang. Oke, nanti kita hadirkannya. Terima kasih. Sampai di sini kebersamaan Yuda, temani Anda bersama dengan Bung Umar dan juga Beli Komang. Terima kasih. Selamat malam. Salam Ruang Rindu.

0: Saatnya Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Siapa di antara kita yang sulit memaafkan? Janganlah kita sulit untuk memaafkan, karena memaafkan adalah salah satu hal yang akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Jadilah kuat dan dewasa untuk bisa memaafkan kesalahan-kesalahan yang orang lain lakukan pada kita.

Tidak dapat dipungkiri, memang cinta adalah hal yang bisa membuat hati merasa senang dan terisi. Apapun bentuknya, cinta dari orang tua, dari teman, kekasih, dan orang lain dapat menyembuhkan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan seseorang.

Kalau Anda memiliki kesulitan atau mengalami hambatan, jangan pernah putus asa atau menyalahkan siapapun. Tapi yang terbaik, tetaplah berjuang dan sabar. Karena Yang Maha Kuasa tidak pernah merencanakan hal-hal buruk untuk umatnya. Percayalah, di balik kesulitan tersebut,

Mungkin saat ini Anda tidak menyukai pekerjaan yang Anda lakukan. Tapi kita juga harus bersyukur masih memiliki pekerjaan, masih memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sekarang coba kita lihat, banyak orang yang masih menganggur menginginkan pekerjaan yang kita lakukan. Bersyukur atas rezeki yang masih Tuhan berikan kepada kita, itu yang terbaik. Jangan melulu kita melihat ke atas, karena sebetulnya kita lebih beruntung dibanding orang-orang yang ada di bawah kita.

Oh ya, pendengar, sebuah harapan akan bisa terwujud dengan baik ketika kita memulai dengan hati kita. Jadi yang terbaik adalah berjalanlah dengan harapan di hati kita, dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian. Karena harapan-harapan kita senantiasa menyemangati kita untuk menjalani kehidupan ini.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ya Allah, Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program Satu, demikianlah seluruh rangkaian acara yang hadir ke ruang dengar Anda mulai dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Satu, kanal informasi dan inspirasi. Ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: nasib kedepannya Mesir patut untuk merayakan ya malam ini, mencetak sejarah, dan nanti kalau ketemu Argentina juga suatu kebanggaan bisa ada di 16 besar melawan tim juara bertahan. Bangga sekali tentunya untuk para pendukung Mesir dan rakyat Mesir. Namun untuk Australia, Anda melihat ini memang hasil yang cukup dibanggakan juga, Bung. Mereka kalah terhormat begitu, Bung.
1: Ya, Australia sebenarnya apa yang telah dilakukannya sejauh ini di 120 menit itu sudah sangat baik, dan saya rasa dia patut untuk mengangkat dagu.
0: Yeah.
1: Tidak perlu bersedih karena yang mereka tunjukkan sudah sangat baik. Mereka harus berjuang dengan ketertinggalan di awal pertandingan. Mereka bisa bangkit, bahkan membuat Mesir tertekan hingga akhirnya adu penalti. Bisa dibilang mereka harus gugur hanya karena faktor keberuntungan saja.
0: Iya. Kita nantikan seperti apa nanti perjalanan Mesir ke depannya. Dan jangan lupa pendengar, kita juga akan hadirkan siaran langsung nanti calon lawan Mesir, yaitu Argentina melawan Tanjung Verde pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Bung Tovani, terima kasih sudah membersamai kita di pertandingan yang sangat seru ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan ya, Bung Tovani. Sehat selalu, Bung. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, jaya.
0: Dan pendengar, dengan demikian selesai rangkaian pertandingan antara Australia berhadapan dengan Mesir. Setelah ini kita akan jeda warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali mendengarkan siaran kami yang mengudara melalui pemancar FM di 96,7 MHz, maupun Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital. Untuk di subuh dini hari telah kami hadirkan untuk pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 kembali ke ruang dengar Anda. Ada Australia versus Mesir yang luar biasa walaupun dapat extra time pendengar ya. Tentunya sangat-sangat apa ya, kalau mungkin pecinta bola euforianya sampai ke studio kayaknya ya. Dan kita bersama untuk di Sultra pagi ini, kita awali segala rangkaian mata acara pilihan untuk di Sultra pagi ini dengan berbagai lagu-lagu pilihan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kemudian juga untuk rangkaian mata acara pilihan kembali akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda sebelum nantinya tepat di jam 6 nanti kita akan hadirkan kembali untuk pertandingan Piala Dunia Argentina versus Tanjung Verde. Masih di babak 32 besar langsung dari Stadion Miami Stadium. Pendengar, wow. Nanti seperti apa keseruannya kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Namun sebelum itu, seperti biasa program acara Mutiara Pagi akan hadir menyapa ruang dengar Anda terlebih dahulu. Kemudian kembali akan kami update juga untuk warta daerah pagi untuk di hari ini. Dan sebelum kami hadirkan rangkaian mata acara pilihan bersama program satu untuk di Sultra Pagi, seperti biasa untuk pagi hari ini kembali akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk pengajian Murotal, yang dimana untuk di subuh hari ini akan kami hadirkan lantunan Quran Surah Al-Waqiah ayat 1 hingga 96 ke ruang dengar Anda. Selamat mengikuti.
1: Jika kita menanam amanah, maka kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah, apa yang kita tanam hari ini

bersabda, "Seandainya orang-orang mengetahui pahala azan dan barisan saf pertama, lalu mereka tidak akan memperolehnya kecuali dengan ikut undian. Niscaya mereka akan berundi. Dan seandainya mereka mengetahui pahala menyegerakan sholat pada awal waktu, niscaya mereka akan berlomba-lomba melaksanakannya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan jalan merangkak." Keutamaan sholat tepat waktu juga bisa menjadikan seseorang lembut hati dan dikarunia.

0: Masih terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Setelah bersama kami hadirkan pengajian Murotal ke ruang dengar Anda yang dibawakan oleh Ahmad Misbahi, yang dimana baru saja ke ruang dengar Anda kami persembahkan lantunan Quran Surah Al-Waqiah ayat 1 hingga 96. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita mengawali hari ini pendengar. Dan sesaat lagi ke ruang dengar Anda kami hadirkan program acara Mutiara Pagi.
1: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal, dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, serta nikmat Islam, sehingga pagi ini kita kembali dipertemukan dalam program acara rutin yang kami selenggarakan bersama Pro 1 Kendari untuk segmen Mutiara Pagi. Pendengar, sholat merupakan tiang agama dan ini menjadi ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat nanti. Namun ternyata dalam kenyataannya tidak sedikit di antara kita yang masih berjuang untuk menghadirkan kekhusyukan saat melaksanakan sholat. Pikiran yang melayang, kemudian juga kesibukan pekerjaan, persoalan hidup, hingga gangguan dari berbagai hal seringkali membuat hati kita ini sulit fokus pendengar ketika berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau kita berbicara tentang khusyuk, khusyuk ini bukan hanya tentang ketenangan gerakan, tetapi juga menghadirkan hati sepenuhnya kepada Allah, memahami setiap bacaannya, serta menyadari bahwa kita itu sedang bermunajat kepada Sang Pencipta. Dan ketika sholat dilakukan secara khusyuk, bukan hanya ibadah yang menjadi lebih bermakna, tapi juga mampu menghadirkan ketenangan jiwa pendengar. Nah, lalu bagaimana ini kita melatih diri agar sholat menjadi lebih khusyuk? Nah, apa saja kebiasaan yang perlu kita bangun sebelum, saat, dan setelah sholat? Kita akan cari tahu pendengar bersama pagi ini. Kita sudah bersama dengan Bapak Kiai Haji Hasanuri, SHMHI, yang akan berbagi ilmu, pandangan, dan tips praktis agar kita dapat meningkatkan kualitas sholat dan tentunya merasakan nikmatnya bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu beliau yang sudah ada di studio. Assalamualaikum Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Pak Kiai?
3: Alhamdulillah sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah, kita bersama lagi untuk di segmen Mutiara Pagi hari ini. Dan perbincangan kita di pagi hari ini relevan ini dengan kegiatan kita sehari-hari tentunya. Topiknya kita tips agar sholat kita bisa khusyuk. Seperti apa sebagai pengantar dulu? Pak Kiai, silakan.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Para pendengar yang berbahagia, syukur alhamdulillah di pagi yang sejuk ini kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah yang dilanjutkan dengan tadakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan melaksanakan berbagai aktivitas yang semuanya kita rangkai dalam kegiatan seharian kita. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu para pendengar yang berbahagia, khusyuk merupakan suatu yang harus diupayakan dalam pelaksanaan sholat setiap saatnya, baik sholat wajib, sholat maktubah, ataupun sholat-sholat sunnah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa yang dimaksudkan dengan orang-orang yang beriman? Di antaranya alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, ayat ini secara tegas menjadikan kekhusyukan sebagai ciri utama seorang mukmin yang sejati dan juga sebagai parameter utama untuk meraih keberuntungan. Oleh karena itu, terkait dengan khusyuk, kita harus menyadari dulu bahwa sholat bukan hanya sebatas kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim, dan bukan pula sebagai simbol pengabdian seorang hamba kepada khaliknya. Akan tetapi sholat pada hakikatnya merupakan kebutuhan spiritual dan kebutuhan mental kita sebagai umat manusia untuk mendapatkan keberuntungan, ketenangan, kedamaian di tengah rutinitas hidup kita. Secara psikologis dan fisiologis, bahwa ritme gerakan yang demikian teratur yang kita laksanakan ketika kita sedang sholat, kalau kita cermati dan kita lihat dari sisi kesehatan, pada dasarnya gerakan-gerakan, ritme gerakan mulai dari takbir, berdiri, ruku, sujud, dan lain sebagainya, ini akan mampu melancarkan peredaran darah sehingga tubuh ini merasa fit dan merasa sehat, kalau betul-betul pelaksanaannya sesuai dengan yang dituntunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan asal berdiri atau goyang-goyang sambil tengok kanan tengok kiri, tidak. Kita fokus berdiri, kemudian ketika ruku juga betul-betul kita ruku dalam kondisi, kalau kita bisa gambarkan, seperti sudut 90 derajat. Jadi jangan terlalu tunduk, juga jangan terlalu bengkok, tapi memang 90 derajat. Nah, maka gerakan-gerakan itu akan mendatangkan kesehatan bagi kita. Begitu juga ketika sujud. Ketika sujud, di mana tangan, kedua tangan kita letakkan, dan ujung jari seperti apa. Ujung jari kan kalau kita sujud harus mancal ya, harus menekan, jangan dilipat, dilipatkan. Maka gerakan-gerakan atau ritme gerakan yang ada dalam sholat, kalau kita betul-betul komitmen melaksanakannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan mendatangkan kesehatan bagi diri kita. Kemudian sementara terkait dengan hubungan atau koneksi dengan Sang Pencipta, berfungsi sebagai terapi penghilang stres atau katarsis dan juga penyeimbang emosi kita. Tanpa sholat, hati akan menjadi kering dan jauh dari ketenangan serta kedamaian. Oleh karena itu, wajar jika Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 45 mengatakan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Artinya, dan mintalah pertolongan kepada Allah melalui salat, melalui sabar dan salat. Dan sungguhnya yang demikian itu sungguh teramat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Oleh karena itu, lantas seperti apa sebenarnya sholat yang khusyuk itu? Khusyuk dalam sholat adalah kondisi batin yang penuh dengan ketenangan, kemudian fokus, dan juga penuh dengan penghayatan terhadap apa yang sedang kita kerjakan. Ini adalah penggabungan antara kehadiran hati, menyadari akan keagungan Allah, serta ketenangan anggota badan kita sejak mulai dari awal sholat sampai dengan akhir sholat, sehingga ibadah tidak sekedar menjadi rutinitas fisik belaka. Hakikat khusyuk pada dasarnya mencakup ketenangan hati, penghayatan makna dan menyadari keberadaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang ulama kontemporer, seorang ulama yang cukup dikenal di kalangan umat Islam, yaitu Imam Al-Ghazali dalam sebuah kitab karya monumentalnya Ihya Ulumuddin, khususnya pada bab Asrarus Shalah, rahasia-rahasia salat, beliau mengungkapkan paling tidak ada 6 hal yang perlu kita perhatikan agar salat kita bisa khusyuk. Kata Imam Ghazali, yang pertama, ketika kita melaksanakan salat adalah hudurul qalbi, hadirnya hati kita. Jangan memikirkan hal-hal yang bersifat duniawiyah. Jangan mengingat pekerjaan yang belum selesai. Jangan mengingat hal-hal yang bisa merusak dari sholat kita. Jadi kita betul-betul fokus ketika kita sholat. Makanya Rabi' al-Adawiyah kan mengajarkan kepada kita. Jadi bisa kita tarik, ketika kita sholat bukan berdiri, bukan begitu sudah menghadap langsung takbir, tapi ada jeda di mana hati kita dituntun supaya betul-betul menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabi'ah Adawiyah mengajar kepada kita bahwa kita sholat itu untuk apa. Makanya ada istilah syairnya Rabi'ah Adawiyah, ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Itu sebelum sholat sebaiknya berdiri. Pertama, mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan dan sebagainya. Jadi baca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Makanya kita mengawali, bukan langsung datang di tempat shop langsung Allahu Akbar.

tuntunan hati kita supaya betul-betul menghadap. Nah, setelah kita membaca doa itu, kita mulai dengan takbiratul ihram, ya. Bagi yang sholat silakan, tidak juga tidak masalah. Yang penting ada niat dalam hati bahwa kita melaksanakan sholat apa, sholat duhur, sholat asar, sholat subuh dan sebagainya karena Allah Ta'ala. Nah, setelah itu kemudian mulai dari takbiratul ihram, tumbuhkan kesadaran bahwa tidak ada yang paling besar, tidak ada yang paling berkuasa, tidak ada yang memiliki segala-galanya kecuali hanya Allah. Allah, diri kita itu kecil, tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan penyadaran yang demikian, maka akan tumbuh dalam diri kita perasaan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah makna dari Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar. Tidak ada yang melebihi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah mampu menghadirkan hati dari mulai awal sampai akhir, ya walaupun agak susah sebenarnya ya. Kadang-kadang namanya hati, hati itu kan mengapa dikatakan hati? Karena berbolak-baliknya. Makanya ada doa yang dituntunkan Rasulullah, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikan hati. Hati manusia kan sedetik saja sudah berpindah, sedetik saja sudah berpindah. Makanya kita senantiasa membaca doa mohon perlindungan pada Allah, minta dituntun agar hatinya itu tetap fokus pada satu hal yang sedang kita kerjakan. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi. Ya, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku sabit qalbi ala dinika, atas tuntunan agamamu, wa ala ta'atik, dan juga untuk senantiasa taat kepadamu. Nah, itu doa yang diajarkan Rasulullah agar hati kita mampu kita bina, mampu kita arahkan, sehingga dalam pelaksanaan sholat bisa khusyuk insyaallah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah at-tafahum. At-tafahum maksudnya apa? Maksudnya kita mencoba memahami terhadap bacaan-bacaan yang ada dalam sholat. Dengan hadirnya hati kita, wajah kita, kita hadapkan ke tempat sujud kita, kemudian kita mencoba merenungi, memahami apa yang menjadi bacaan sholat. Dari mulai takbir, kemudian doa iftitah, kemudian surat fatihah dan sebagainya sampai dengan akhir. Ya kalau misalkan kita gak mampu menerjemahkan secara utuh, yang penting pesan dalam doa itu apa. Nah, karena gini, dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim, yang bersumber dari riwayat Abu Hurairah, dikatakan bahwa bacaan fatihah yang diucapkan oleh setiap musalli, orang yang sholat, itu langsung mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kira kita baca fatihah begitu saja, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi tadi mengatakan bahwa Allah mengatakan, ana antara saya dan hamba saya, antara saya dan hambaku di dalam sholat itu kujadikan dua bagian, maksudnya dalam membacakan fatihah itu. Nah, ketika hambaku memujiku, alhamdulillahi rabbil alamin, ini langsung spontan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamidani rabbi, hambaku memujiku. Maka apa yang diucapkan oleh seorang musalli itu langsung dijawab oleh Allah. Begitu juga dari ayat alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin dan seterusnya. Ketika seorang musalli mengatakan arrahmanir rahim, Allah menjawab, hambaku menyanjungku. Ketika musalli itu mengatakan maliki yaumiddin, Allah menjawab, hambaku mengagukanku dan hambaku menyerahkan semua urusannya, percaya kepadaku. Nah, ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah juga memberikan jawaban, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,

0: Allah memberikan jawaban separo untuk hambaku dan separo untuk, artinya hambaku memujiku menyatakan iyyaka, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Jadi pernyataan yang sungguh itu, yang sungguh-sungguh dari seorang musolli ketika sholat, itu akan menyadarkan kita tidak ada tempat minta tolong, tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat untuk berharap kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah merespon terhadap penyerahan total dari seorang hamba yang menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, Allah akan memberikan apa yang diminta oleh hamba-Mu. Ketika hamba yang sholat tadi membaca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah memberikan jawaban, akan aku kabulkan apa yang ia minta dari hamba-Ku. Jadi ketika hamba meminta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, maka Allah akan merespon apa yang diminta oleh hamba-Ku. Jadi ketika sholat, sadarilah bahwa apa yang kita ucapkan, walaupun kita gak dengar sebagai manusia biasa, tapi Allah itu menjawab terhadap apa yang kita baca ketika sholat. Makanya usahakan ketika membaca Fatihah jangan terlalu cepat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, penghayatan. Karena apa yang kita ucapkan itu direspon, dijawab langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya at-tafahum merupakan hal kedua yang harus kita perhatikan terkait bagaimana kita bisa meraih derajat khusyuk di dalam pelaksanaan sholat. Kemudian berikutnya at-ta'zim, yaitu mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, merasa akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga sebagai hamba yang kerdil, hamba yang kecil harus hormat, harus mengagungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah al-ghaibah. Al-ghaibah ini perasaan takut, takut kepada Allah akan ancaman-ancamannya, takut kepada Allah akan apa yang kita laksanakan belum sesuai dengan apa yang distandarkan oleh Allah dan Rasulnya. Takut berbagai macam takut yang jangan-jangan kita menyalahi apa yang Allah dan Rasulnya aturkan. Jadi perasaan takut kepada Allah, takut akan kehebatannya, takut akan kekuasaannya, takut jangan-jangan ibadah kita enggak diterima dan sebagainya, itu harus seiring dengan ta'zim. Antara perasaan takut dan perasaan mengagungkan harus paralel. Kemudian yang kelima adalah ar-roja. Ar-roja itu berharap. Artinya kita berharap bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan, terutama ketika sholat ya, kita berharap mudah-mudahan ibadah kita, amaliyah kita, semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah lah satu-satunya tempat-tempat kita bergantung. Allahus Samad, tempat kita memohon, tempat kita bergantung, tempat kita menaruh harapan dan sebagainya. Maka harapan itu hanya kepada Allah, ar-roja. Kemudian yang terakhir adalah al-haya. Al-haya ini merupakan perasaan malu, malu kepada Allah karena telah mengabaikan perintah-perintahnya, telah mengabaikan larangan-larangannya, dan juga kurang terhadap apa yang kita laksanakan dari kewajiban seorang hamba kepada khaliknya. Perasaan malu ini akan merasa diri kita sangat tidak pantas berada di hadapan Allah, berharap ridho-Nya dan berharap pahala darinya karena belum sepantasnya. Namun ini perlu kita tumbuhkan agar perasaan malu kepada Allah ini mampu untuk mendorong perbaikan demi perbaikan terhadap apa yang kita kerjakan berkaitan dengan pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itulah yang bisa kita sampaikan di mukadimah berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini. Terima kasih.
1: Jadi sebagai pengantar juga untuk segmen kita di pagi hari ini untuk Mutiara Pagi dengan topik tips agar sholat kita bisa khusyuk pendengar. Kita nantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami boleh 0401-3124-008 silakan digunakan. Kemudian juga boleh di 0813-545-0967 juga boleh. Kemudian di kolom komentar TikTok juga ini Harpol Endang Barakallahu Pak Kiai. Oke. Untuk Anda yang ingin sematkan kolom komentar juga di TikTok kami boleh silakan pendengar ya nanti sematkan komentarnya atau pertanyaannya. Nanti kita coba kaji lebih jauh bersama Pak Kiai di studio untuk di pagi hari ini. Kembali kita nantikan Anda yang ingin bergabung boleh ya pendengar. Ini di jalur 008 sudah ada Pak Faiz di buton tengah. Kita coba sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum Mbak Jihan.
1: Ini Ulan, ini Pak Faiz. Iya, silakan langsung pertanyaannya.
2: Assalamualaikum
0: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang pertama Ustaz, kita sholat itu kan untuk yang namanya khusyuk.
0: Iya.
2: Nah, yang menjadi saya Pak Ustaz, di tengah-tengah hidup kita kan contoh semisal di dalam keluarga, di dalam rumah, di saat kita melaksanakan sholat itu kadang kita sudah khusyuk, tiba-tiba ada yang teriak dalam rumah. Nah di situ kita tersotak kaget sehingga mungkin kita punya kekusungan tadi buyar. Nah sebesar juga yang kedua, mungkin rumah kita di tempat-tempat keramaian atau di pinggir jalan yang dengan motor dan mobil, situ mengganggu juga kita kekusungan juga. Nah, kira-kira menurut pandang Islam itu dalam hal kita menurunkan sholat seperti apa Pak Ustaz? Nah ini yang kedua Pak, ini mungkin di luar tema, tapi mudah-mudahan bisa ada korelasinya dengan agama.
0: Yeah.
2: Di dalam anggota keluarga saya ini, ya hukum agama sudah menikah secara sah. Tapi dalam pelaksananya, ada yang sudah disepakati tadi itu, ternyata sampai saat ini belum ditunaikan atau belum dibayarkan. Kira-kira menurut pandangan Islam itu seperti apa Ustaz? Mohon sedikitnya pencerahan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faiz di Buteng. Mungkin langsung dijawab deh.
0: Baik, terima kasih. Pertama berkaitan dengan khusyuk ya. Makanya dalam pandangan ulama-ulama fikih, ya tinjauan fikih, khusyuk bukan merupakan syarat dan juga bukan merupakan rukun. Karena apa? Susah sekali untuk bisa fokus betul-betul ya. Apalagi tadi digambarkan ketika sholat di rumah, tahu-taunya ada tikus lompat atau ada telepon dan sebagainya.
1: Iya, atau handphonenya bunyi tiba-tibanya buyar ya, gitu.
0: Buyar. Itu wajar dan manusiawi, Pak. Artinya makanya dari syarat rukunnya sholat, khusyuk tidak termasuk syarat rukunnya sholat. Tetapi khusyuk penentu diterima sholatnya tidak.
1: Agak berat Allah. Juga ya. Dong ya Pak Kiai.
0: Iya. Ya. Makanya sholat jangan hanya sebatas gugur kewajiban. Kalau kita hanya memenuhi syarat dan rukunnya sholat, maka secara ilmu fikih sudah gugur kewajiban kita. Pertanyaannya, apakah yang kita kerjakan berkaitan dengan sholat kita betul-betul diterima oleh Allah? Nah, ini yang menentukan kekhusyukan. Karenanya, ketika kita sholat, walaupun itu bukan merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dari sisi syarat dan rukunnya, tapi itu penentu. Khusyuk merupakan penentu diterima tidaknya sholat kita di hadapan Allah. Maka usahakan untuk bisa tetap fokus ketika melaksanakan sholat. Jadi ketika Allahu Akbar, hati tidak ada yang kita pikirkan yang lain kecuali hanya Allah. Tapi mohon maaf, jangan dibayangkan jisimnya atau bentuknya Allah itu seperti orang lagi duduk, jangan. Allah itu tidak berbentuk, tidak di mana-mana, tapi kita harus fokus Allah Akbar. Atau gini saja, yang paling gampang langkah awal, kalau kita pernah haji, ketika Allahu Akbar, ya, setelah Allah takbir, bayangkan kita lagi sholat di samping Ka'bah, supaya pikiran kita itu fokus, tidak kemana-mana. Membayangkan kita lagi sholat di samping Ka'bah atau sebelah timur, sebelah utara, maka insya Allah hati akan kemana-mana. Jangan membayangkan Allah duduk di singgasana yang begitu megahnya, tidak boleh itu, karena Allah itu tidak berbentuk, ya. Allah itu tidak berbentuk, tapi ada di mana-mana, ya. Bahkan lebih dekat dibandingkan urat leher kita. Karenanya ketika itu jangan membayangkan Allah itu mengawasi kita duduk di singgasana, itu malah tidak boleh. Tapi kita yakin Allah mengawasi kita. Pengawasannya seperti apa? Berbeda dengan pengawasan manusia. Kalau manusia mengawasi dengan matanya, melihat, tapi karena Allah berbeda dengan makhluknya. Karena Allah adalah Khalik, Al-Khalik, sedangkan kita adalah makhluk. Tidak boleh membayangkan bahwa Allah berbentuk, Allah berjisim dan sebagainya, tidak boleh. Nah, maka ketika kita lagi sholat kemudian terjadi sesuatu yang mengejutkan sehingga hati buyar, secepatnya kembalikan hati kita. Jadi jangan sholatnya dibatalkan. Begitu kan paling-paling beberapa detik atau beberapa menit, misal Allahu Akbar, kemudian ada tikus lompat, dikejar oleh kucing, brek. Nah, kita buyar pikiran. Tapi segera mungkin kembalikan. Kembalikan hati kita. Supaya kita bisa fokus bahwa kita lagi sholat. Bukankah ketika kita doa kita ini apa ini sholat pak in ketika itu doa yang kedua ketika baca sholat inna sholati wa nusuki ya wa mahyaya wa mamati, hidup dan mati kita semuanya kita serahkan sebagai milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang terkait dengan hati kemana-mana itu manusiawi, bukan sesuatu yang harus fokus betul, tidak. Makanya tidak ada jaminan dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam kita fokus terus, itu tidak ada jaminan. Jadi paling tidak ketika takbiratul ihram kita bisa fokus, atau ketika baca Fatihah kita fokus, ketika baca sujud kemudian kita baca doa sujud dilanjut dengan doa, kita fokus. Setidaknya ada bagian tertentu dalam pelaksanaan sholat itu insya Allah sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sholat kita dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam, tidak ada satupun bagian dalam sholat itu kita betul-betul fokus menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya hanya sebatas gugur kewajiban saja. Salat rukunnya terpenuhi, tapi nilai dari sholat itu insya Allah perlu dibenahi. Oke. Okay. Yang kedua, tadi karena agak putus-putus terkait dengan pernikahan ya. Kemudian apa yang
1: belum ditunaikan. Apanya? Seperti kayak misal adat begitu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga, namun belum ditunaikan. Seperti apa kalau pandangan dari Islam?
0: Kalau misalkan sesuatu itu sudah disepakati, ya harus ditunaikan. Misal terkait dengan adat dari keluarga laki-laki, keluarga perempuan, sudah terjadi kesepakatan, maka yang namanya perjanjian itu harus dipenuhi. Kalau kita janji sama orang, kan sama dengan kita hutang sama orang. Apakah hutang dengan orang kemudian kita abaikan? Kan tidak. Yang namanya hutang, apapun bentuknya harus kita penuhi. Nah, kesepakatan itu kan perjanjian. Maka apa yang kita janjikan, ya harus dipenuhi. Apakah berkaitan dengan adat, atau berkaitan dengan mahar, dan sebagainya. Kalau misalkan belum mampu dipenuhi secara tunai saat itu juga, ya sampaikan secara baik-baik. Mohon maaf, keluarga kami belum bisa menunaikan secara tunai pada saat itu. Kami minta tempo dalam waktu apa 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan tidak masalah. Sama dengan mahar. Mahar yang merupakan kewajiban seorang suami kepada istri, walaupun bukan merupakan rukun pernikahan, tetapi wajib untuk ditunaikan. Kalau toh tidak bisa membayar tunai, ya minta tempo. Berjanji, mohon maaf saya belum bisa membayar mahar saya tunai. Saya minta waktu apakah 1 minggu, apa 1 bulan, atau 2 bulan, boleh. Yang penting ya terjadi kesepakatan. Oke, kesepakatan 1 bulan. Begitu sambu sudah sampai 1 bulan, belum juga mampu sampaikan lagi, mohon maaf, saya belum bisa belum mampu menunaikan ini, mohon diberi tempo lagi. Enggak apa-apa, yang penting yang namanya sudah berjanji, apapun alasannya harus ditunaikan. Entah kapan waktunya, yang penting ada ucapan, ada kesepakatan kembali. Enggak boleh diabaikan begitu saja. Misal, ini sudah berkeluarga 1 tahun, maharnya kok katanya 88 real, tau-taunya baru dibayar 10 real. Bagaimana ini? Nah, memang ketika adatnya mengucapkan 88 real, tapi baru dibayar 10 real, mungkin ada kesepakatan berikutnya. Dalam pengertian, mungkin karena belum mampu memberikan, maka pihak suami harus menyampaikan secara terus terang kepada istri, jangan umpet-umpetan. Saya belum bisa mampu memberikan tunai terkait mahar yang saya janjikan. Berikan waktu 1 bulan, 2 bulan, atau apa, silakan. Begitu juga yang berkaitan dengan adat. Kalau sudah disepakati untuk ditunaikan, tidak ada alasan untuk mengelak dari apa yang sudah kita sepakati, harus ditunaikan. Oke, terima kasih.
1: Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Faiz tadi di Buteng. Mungkin karena kita sudah sampai di ujung waktu, kurang lagi 5 menit lagi kebersamaan kita untuk di segmen Mutiara Pagi ini. Kita baca WhatsApp lagi, pendengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Ini dari Pak Yosep di Rowokonawe. Pertanyaan saya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama perintah salat, lalu kita salat lalu kita tahu apa yang kita baca, mulai dari baca Al-Fatihah dan seterusnya, ada kita baca doa iftitah, dia duduk antara 2 sujud. Ini kadang saya jadi makmum mendengar imam tidak membaca doa iftitah. Nah, bagaimana sedangkan saya membacanya, bagaimana kalau imam yang seperti itu, Pak Kiai, mohon pencerahannya.
0: Baik, terkait dengan jamaah ya. Kalau misalkan kita harus bisa memperkirakan ya, terutama misalkan jamaah masbuk ya. Jamaah masbuk kan yang datang belakangan. Imam sudah takbiratul ihram, kita baru datang. Imam sudah baca Fatihah, misalkan ya, kita baru datang, maka kita harus bisa menyesuaikan. Membaca doa iftitah adalah sunnah. Maka ketika kita datang, yang pertama begitu Allahu Akbar, langsung Fatihah. Nggak usah baca doa iftitah, kecuali waktunya longgar. Kalau kita sama-sama takbiratul ihram dengan Pak Imam, sudah takbiratul ihram, kemudian kita menyusul takbiratul ihram, silakan baca doa iftitah. Mengapa? Waktunya longgar.
1: Tidak terburu-buru.
0: Tidak terburu-buru. Tapi kalau kita datang, imam sudah waladdin ya, berarti kan sudah setengah. Maka jangan begitu takbir, kemudian baca doa iftitah, baru baca Fatihah, karena waktunya tidak cukup. Mengapa? Kalau kita baca doa iftitah sementara kita mampu masbuk, belum selesai membaca Fatihah, imam ruku, kita harus ruku, maka rakaat itu tidak dihitung. Kenapa? Kita mengutamakan yang sunnah, mengabaikan yang wajib. Membaca Fatihah itu kan wajib, sementara membaca doa iftitah adalah sunnah. Maka orang yang mengutamakan sunnah wajibnya ketinggalan, berarti
1: tidak terhitung ya.
0: Tidak terhitung rakaat itu.
1: Rakaatnya tidak terhitung. Iya. Sayang dong ya Pak.
0: Sayang. Makanya
1: sudah buru-buru.
0: Kita lihat situasinya.
1: Oke.
0: Okay. Bisa baca doa kita kalau misalkan kita takbiratul ihramnya tidak jauh beda dengan imam, silakan. Tapi kalau takbiratul ihram kita sudah di tengah-tengah imam baca Fatihah, yeah, ataupun sudah walantolin mau pindah ke surat, jangan baca doa iftitah, enggak cukup waktunya. Langsung saja baca Fatihah. Pak Kiai, kalau misalkan kita baca Fatihah tidak cukup, langsung imam sudah ruku, apakah kita selesaikan Fatihah kita? Jangan. Kalau imam sudah ruku, kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, langsung ikuti imam. Karena tugas makmum adalah mengikuti apa yang menjadi gerakan imam.
1: Kan kita sudah niat dari awal nih.
0: Maka Fatihahnya kita sudah ditanggung oleh imam. Bahwa tugas makmum adalah mengikuti apa yang dilaksanakan oleh imam. Kalau imam ruku, ruku. Imam ittidal, ittidal. Jangan sampai imam sudah ruku, kita masih menyelesaikan Fatihah, imam sudah ittidal, kita juga masih berfatihah, itu malah rakaat yang itu tidak hitung.
1: Kan sayang juga.
0: Sayang juga. Betul. Makanya ikuti. Lantas bagaimana dengan Fatihah kita yang belum selesai? Ditanggung oleh imam.
1: Masya Allah. Okay. Begitu dimudahkan ya. Makasih. Baik. Itu dari Pak Yosef, mudah-mudahan bisa menjawab, dijawab ya pertanyaan yang tadi sudah dijawab, mudah-mudahan bisa diterima oleh Pak Yosef juga. Nah mungkin masih bisa satu kali ya. Kita masih ada satu WhatsApp lagi nih, Ibu Siti di Baruga, satu deh Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya Ibu Siti di Baruga Pak Kiai. Saya sering sudah berniat fokus saat sholat, tetapi ketika takbir justru pikiran ini melayang ke pekerjaan, urusan rumah atau masalah lain tiba-tiba datangnya. Bagaimana ini cara melatih hati agar lebih mudah khusyuk ketika sholat Pak Kiai?
0: Baik. Ketika kita akan sholat, upayakan sebisa mungkin bisa fokus kita lagi sholat. Maka awali dengan membaca ta'awudz dulu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian qul a'udzu birabbin nas, mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan-gangguan setan. Kan di situ ada ayat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Mohon perlindungan dari gangguan setan yang suka mengganggu hati kita. Dan bentuk gangguan itu bisa saja, yang namanya setan itu minal jinnati wan nas, kadang dari manusia dalam kiri kita, lingkungan kita. Nah setelah itu tuntun hati kita bahwa kita melaksanakan sholat bukan untuk megah-megahan, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk supaya dipuji oleh orang, oleh tetangga, oleh anak, tidak. Tapi semata-mata berharap ridho Allah. Maka tuntun hati kita, ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, anta maksudi, engkaulah yang aku tuju dalam pelaksanaan sholat ini. Waridho kamat lubi, dan keriduanmulah yang aku cari dalam pelaksanaan sholat ini. Maka dengan itu kemudian kita takbiratul ihram, insya Allah akan bisa fokus. Tapi kalau begitu selesai berwudu, pakai mukena, gelar sajadah, Allahu Akbar, hati insya Allah masih kemana-mana. Apalagi tadi baru menanak nasi umpamanya,
1: apa tadi sudah dimatikan atau belum ya?
0: Jangan-jangan kompornya sudah dimatikan atau belum. Itu manusiawi, betul manusiawi. Tapi persiapan itu penting. Persiapan untuk menuju melaksanakan sholat itu penting. Caranya jangan ambil asal-asalan, tapi betul-betul kita usahakan bisa fokus. Insya Allah dengan upaya-upaya kita yang demikian, mudah-mudahan akan mampu menuntun kita ke arah pelaksanaan sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk bukan semua dari mulai takbiratul ihram sampai akhir itu kita bisa khusyuk semua. Syukur-syukur bisa khusyuk semua dari semua semua rangkaian kegiatan sholat itu. Tapi kalau hanya pada bagian-bagian tertentu, misal ketika takbiratul ihram, ketika baca Fatihah, syukur sudah bisa khusyuk, karena itu sebagai indikator. Insya Allah sholat kita bukan hanya sebatas gugur kewajiban, tapi indikator insya Allah sholat kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Masya Allah. Okay. Baik. Itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang mungkin ada pertanyaan lain juga dari teman-teman yang lain, pendengar juga dimanapun Anda berada atau menjangkau siaran kami di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan Anda, tercover semua pertanyaan Anda dari penjelasan Pak Kiai Haji Hasan Nuri pagi hari ini. Mohon maaf kalau tidak bisa dibaca WhatsApp-nya ya pendengarnya, karena memang keterbatasan waktu dan telepon juga kita sudah tidak bisa angkat pendengar ini, karena sudah menjadi akhir perbincangan kita untuk di segmen Mutiara Pagi hari ini. Terima kasih Pak Kiai untuk kesempatannya kembali untuk di pagi hari ini. Kita berbagi lagi nih tips agar sholat kita bisa khusyuk, bermanfaat sekali untuk kita semua pastinya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah juga untuk Pak Kiai sekeluarga. Amin. Sebagai penutup mungkin Pak Kiai, doa dan harapan untuk para pendengar di luar sana, silakan.
0: Baik, terima kasih. Yang terpenting ketika sholat itu pertama persiapan, persiapan jasad atau fisik kita, persiapan mental kita, persiapan hati kita. Maka upayakan kita betul-betul akan melaksanakan satu kegiatan yang kegiatan itu akan menentukan bernilai tidaknya di hadapan Allah, yaitu sholat. Awalilah dengan permohon kepada Allah dari gangguan-gangguan, baik dari gangguan manusia, gangguan setan, gangguan yang lain, dengan melalui membaca surat An-Nas. Kemudian setelah itu fokuskan bahwa kita melaksanakan kegiatan ini bukan semata-mata ingin dipuji oleh orang, ingin disanjung oleh orang, tidak, tapi semata-mata karena Allah. Tuntunlah hati kita dengan membaca doa yang biasa dibaca oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Setelah itu baru baca niat sholat Allahu Akbar. Nah, baca doa iftitah. Ketika baca doa iftitah sadari pula bahwa ketika baca doa iftitah kan kita penyerahan total. Kan di situ ada kalimat inna, inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Itu penyerahan total dari mulai ibadahnya, kemudian sholatnya, hidup dan matinya, semuanya adalah milik Allah. Maka dengan upaya-upaya yang demikian, insya Allah kita akan mampu memfokuskan diri ketika melaksanakan sholat. Tidak seluruh rangkaian kegiatan sholat itu harus fokus semua. Kita, karena kita manusia biasa, banyak pekerjaan, banyak pikiran dan sebagainya. Paling tidak ada bagian-bagian tertentu dalam sholat itu betul-betul hadir, supaya sholat yang kita laksanakan tidak hanya sebatas gugur kewajiban, tapi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Mudah-mudahan sekelumit itu apa yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai untuk kebersamaannya di pagi hari ini. Dan mudah-mudahan menjadi manfaat untuk Anda yang mendengarkan program acara Mutiara Pagi di edisi hari ini 4 Juli 2026. Kita harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Sampai jumpa di segmen Mutiara Pagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi saudara pendengar. Dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Pemerintah Kota Kendari hari ini di SD 80 yang di Hubis Dalam itu sedang melaksanakan pembangunan ruang kelas baru 2 lantai.
2: Dengan kita berharap ada 399 sekolah yang menggunakan aplikasi ini dalam penerimaan murid baru.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemkot Kendari bangun ruang kelas baru di sejumlah sekolah. Pemerintah Kota Kendari melakukan pengawasan stok pangan dan barang bersubsidi. Inilah Warta Daerah Pagi selengkapnya, edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026, bersama saya Wulanda Sari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Pemkot Kendari bangun ruang kelas baru di sejumlah sekolah. Mengenai hal tersebut, Idam melaporkan.
3: Ada SD 10, 2 lantai, SD 30, ya, lanjutan SMP 4 dengan SD 80 tahun ini.
4: Pemerintah Kota Kendari bangun ruang kelas baru di sejumlah sekolah yang berada di kawasan padat penduduk. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Maljuwais, mengatakan mengantisipasi kekurangan ruang kelas di sejumlah sekolah di kawasan padat penduduk, pemerintah Kota Kendari telah dan sedang berencana membangun ruang kelas baru di beberapa sekolah di tahun 2026 ini. Saat ini, kata Maljuwais, untuk penambahan ruang kelas baru tersebut sedang dilaksanakan di SD 80 Kendari. Sementara untuk sekolah lainnya yang akan mendapatkan tambahan pembangunan ruang kelas baru yakni SD 10 Kendari, SD 30 dan SMP 4 Kendari.
1: Kita memang ada program penambahan ruang kelas baru. Pemerintah Kota Kendari hari ini di SD 80 yang di Hubis Dalam itu sedang melaksanakan pembangunan ruang kelas baru 2 lantai. Dan insya Allah tahun ini bangunan itu akan selesai. Kemudian juga kalau SMP ada. Jadi program pemerintah Kota Kendari ada SMP 4. SMP 4 itu juga kita bangun 2 lantai. SD 30 yang di Mendonga itu kita bangun juga 2 lantai. Itu program dari pemerintah kota. Perhatian pemerintah kota, Ibu Wali, terhadap dunia pendidikan.
4: Lebih lanjut, Maljuwais berharap dengan dibangunnya ruang kelas baru di beberapa sekolah, aktivitas proses belajar-mengajar tetap berjalan lancar.
0: Sementara itu, pemerintah Kota Kendari melakukan pengawasan stok pangan dan barang bersubsidi guna menjaga ketersediaan serta harga terjangkau warga. Mengenai hal tersebut, laporan Heldiawati Kadir.
5: Pemerintah Kota Kendari melalui tim pengendali inflasi terus melakukan pemantauan rutin terhadap ketersediaan dan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat, khususnya gas LPG tabung 3 kg dan minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran berjalan sesuai peruntukan dan harga jual tetap berada dalam batas ketentuan yang berlaku, mengingat kedua komoditas tersebut sangat dibutuhkan oleh kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Kepala Dinas Perindakop dan UMKM Kota Kendari Syarifuddin menjelaskan, secara prinsip gas LPG 3 kg memang diperuntukkan khusus bagi rumah tangga, kelompok masyarakat miskin dan kurang mampu. Oleh karena itu, pemantauan harian menjadi langkah penting agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
6: Kami bersama pihak-pihak yang terkait terus melakukan pemantauan harga dan stok itu setiap hari terhadap bahan kebutuhan pokok atau bahan kebutuhan penting masyarakat, khusus LPG 3 kilo dan Minyak Kita, termasuk juga proses PHP dan yang lain-lain, untuk memastikan bahwa harga kebutuhan LPG dan Minyak Kita itu tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi.
5: Ia mengakui dalam koordinasi dengan pihak Pertamina Patraniaga terdapat penyesuaian pada tahun 2026, di mana kuota pasokan untuk wilayah Kota Kendari mengalami sedikit pengurangan dibandingkan periode sebelumnya. Selain itu, kondisi pasokan sempat terganggu pada bulan Mei akibat banyaknya hari libur yang berurutan, sehingga berdampak pada kelancaran distribusi dan memicu kenaikan harga di beberapa titik penjualan jika dibandingkan dengan harga normal. Langkah pengawasan dan penindakan diharapkan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus mencegah terjadinya penimbunan atau praktik perdagangan yang merugikan. Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan pihak penyalur, ketersediaan serta harga barang bersubsidi dapat tetap terjaga sehingga beban pengeluaran masyarakat dapat terkontrol dan kebutuhan pokok tetap terpenuhi dengan mudah dan terjangkau.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara pastikan pelaksanaan SPMB tingkat SMA-SMK di Sulawesi Tenggara berjalan dengan lancar. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam menurunkan laporannya.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah diatur dan tidak ditemukan adanya masalah serius sejak awal hingga pengumuman hari ini Jumat 3 Juli 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra Aris Badara mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini berjalan lancar dan hari ini jadwal pengumuman sudah terdapat di 227 sekolah dari 339 sekolah SMA dan SMK di 17 kabupaten kota sesultra. Aris Bandara juga mengakui yang menjadi kendala sehingga pihaknya belum menerima secara penuh hasil pengumuman yang disampaikan pihak sekolah dikarenakan terkendala jaringan. Meski demikian, pihaknya tetap menunggu dari pihak sekolah untuk nantinya dilakukan verifikasi. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Sultra juga mengakui dalam pelaksanaan SPMB tahun ini masih terdapat beberapa kendala teknis yang terjadi di lapangan seperti masih kurangnya pemahaman dalam melakukan pendaftaran secara online, kemudian kesiapan operator sekolah yang belum maksimal dan masih terjadi kesalahan.
7: Hasil SPMB yang sudah tayang di dashboard itu sudah 277 dengan kita berharap ada 399 sekolah yang menggunakan aplikasi ini dalam penerimaan murid baru. Ada beberapa kendala terkait dengan mungkin masalah jaringan sehingga kami belum terima secara penuh. Kita berharap hari ini sudah rampung semua ya. Kendala-kendala teknis selama pelaksanaan SPMB saya lihat itu secara umum dan juga dilaporkan oleh tim. Yang pertama terkait dengan kesiapan anak-anak kita menggunakan aplikasi. Ya, memang kita memahami bahwa anak-anak kita memang masih belum menunjukkan keseriusan walaupun semuanya secara pemanfaatan digital, teknologi sudah bagus, hanya belum serius dan juga memang masih banyak dibantu oleh orang tua ya. Kemudian yang kedua, kesiapan operator sekolah. Itu juga sering membuat terlambatan karena ada beberapa hal-hal teknis. Sebenarnya bukan karena pengetahuan dan wawasan, tapi ada keraguan-raguan. Ya misalnya apakah sudah betul ini, apakah ini salah, itu yang sering terjadi. Jadi tapi alhamdulillah sampai saat ini sampai tanggal kita tetapkan 3 Juli tahun 2026 kita sudah selesaikan semua.
4: Lebih lanjut Aris Badara mengatakan sedangkan terkait dengan kuota sekolah dalam pelaksanaan SPMB yang belum tercukupi, pihaknya masih memperbolehkan pihak sekolah melakukan pengisian kuota atau kursi kosong yang akan dilaksanakan pada 9 Juli 2026.
0: Untuk mengatasi keterbatasan petugas, penarik retribusi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Baubau menggagas penerapan sistem pembayaran retribusi bersampahan secara digital. Mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
8: Jumlah penarik retribusi kita yang masih kurang tuh, hanya 50 orang di satu kota Baubau. Kemudian juga mungkin sistem pembayaran yang sifatnya manual.
9: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Baubau menggagas penerapan sistem pembayaran retribusi persampahan secara digital. Langkah ini disiapkan untuk mengatasi keterbatasan petugas penarik retribusi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD dari sektor persampahan. Kepala DLH Baubau Amiruddin mengatakan potensi retribusi persampahan di Baubau diperkirakan mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun. Namun realisasi penerimaan pada 2025 baru mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Menurutnya, rendahnya realisasi retribusi dipengaruhi beberapa kendala. Salah satunya jumlah petugas penarik retribusi yang masih terbatas.
8: Belum maksimal, jadi dari data potensi sekitar 5 miliar lebih, yang terrealisasi baru 1,5. Mungkin ini terkait tantangan atau kendala, salah satunya mungkin jumlah penarik retribusi kita yang masih kurang tuh. Ada 50 orang di satu kota Baubau. Kemudian juga mungkin sistem pembayaran yang sifatnya manual. Ke depan juga kita berusaha untuk mengembangkan sistem pembayaran digital, misalkan lewat QRIS atau yang lainnya.
9: DLH Baubau menargetkan penerapan sistem pembayaran digital pada akhir tahun ini. Namun, sebelum sistem tersebut diterapkan, DLH akan melakukan pemutakhiran data wajib retribusi. Amiruddin mengatakan pihaknya akan menggandeng pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk memperoleh data real jumlah wajib retribusi. Data tersebut menjadi dasar menghitung potensi penerimaan daerah secara lebih akurat. Kepala DLH Bau-Bau mengatakan biaya operasional pengelolaan sampah setiap tahun mencapai sekitar 8 hingga 9 miliar rupiah. Jumlah tersebut dinilai belum sebanding dengan pendapatan dari retribusi yang hanya sekitar 1,5 miliar rupiah pada tahun lalu. Amiruddin mengimbau masyarakat agar taat membayar retribusi sampah sebagai bentuk dukungan terhadap pelayanan kebersihan kota. Petugas DLH pun tetap konsisten melakukan pengangkutan sampah setiap hari, pagi, siang, hingga malam. Tarif retribusi sampah di Bau-Bau yakni untuk rumah sederhana sebesar Rp8.500 per bulan, rumah sedang Rp15.000 per bulan, dan rumah mewah Rp25.000 per bulan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi terakhir pendengar, penyandang disabilitas datangi DPRD Bau-Bau pertanyakan progres Raperda disabilitas. Mereka turut menyayangkan selama proses penyusunan Perda, organisasi disabilitas belum dilibatkan maksimal. Padahal mereka lah yang paling memahami kebutuhan dan persoalan yang akan diatur dalam Perda tersebut. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku, melaporkan.
10: Karena dari proses pembahasan awalnya kami tidak dilibatkan secara maksimal. Ya, karena waktu seminar awalnya itu saja, kami teman-teman tidak ada yang diundang sebagai peserta.
11: Puluhan penyandang disabilitas dari berbagai organisasi di Kota Bau-Bau untuk kesekian kalinya kembali mendatangi kantor DPRD Kota Bau-Bau untuk mempertanyakan perkembangan penyusunan rancangan peraturan daerah Ranperda tentang penyandang disabilitas. Ranperda yang merupakan inisiatif DPRD sejak tahun 2025 itu dinilai penting untuk segera dituntaskan sebagai payung hukum dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Bau-Bau. Aspirasi itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat DP yang berlangsung di ruang Badan Musyawarah Bamus DPRD Kota Bau-Bau pada Senin kemarin. Rombongan penyandang disabilitas diterima langsung Ketua DPRD Kota Bau-Bau Ardin Jufri didampingi Wakil Ketua DPRD Ardiansyah Farmin. Usai pertemuan, Ketua Forum Ikatan Persaudaraan Penyandang Disabilitas Foribdis Kota Bau-Bau Laode Fridi mengatakan pembahasan Ranperda masih berada pada tahap penyempurnaan dan sinkronisasi dengan sejumlah peraturan daerah lainnya sebelum memasuki proses harmonisasi di kantor wilayah Kementerian Hukum. Laude Fridi menyayangkan selama ini komunitas disabilitas belum dilibatkan, padahal merekalah yang paling memahami kebutuhan dan persoalan yang akan diatur dalam Perda tersebut.
10: Kami pastikan bahwa Raperda ini betul-betul bisa menjawab harapan dan tantangan masa depan penyandang disabilitas Kota Bau-Bau. Nah, jangan sampai Raperda ini masih ada hal-hal yang belum termuat di dalamnya. Karena dari proses pembahasan awalnya kami tidak dilibatkan secara maksimal. Ya, karena waktu seminar awalnya itu saja, kami teman-teman tidak ada yang diundang sebagai peserta. Ya, saya secara pribadi hanya diundang sebagai bersumber. Kemudian di seminar akhir, seminar kedua itu sudah kami tidak diundang. Saya sendiri tidak ada pembahasan. Jadi saya tidak tahu apa yang dibahas di dalamnya.
11: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bau-Bau Ardin Jufri menyampaikan naskah akademik Ranperda penyandang disabilitas telah selesai disusun. Saat ini pembahasan memasuki tahap penyusunan batang tubuh dan DPRD akan kembali mengundang organisasi penyandang disabilitas untuk memberikan masukan terhadap substansi Perda. DPRD juga, lanjut Ardin Jufri, akan membuka ruang bagi organisasi penyandang disabilitas untuk memberikan masukan terhadap naskah akademik maupun substansi yang akan dimuat dalam batang tubuh Perda.
12: Jadi tadi kita sudah kasih dokumen NA biar mereka telaah apa yang menjadi kekurangan dari dokumen tadi itu. Kami kasih ruang untuk teman-teman disabilitas untuk mengusulkan apa yang belum tertuang dalam dokumen NA. Artinya nanti di petang tubuh nanti akan dilakukan penyesuaian.
11: Diketahui Perda disabilitas ini merupakan tindak lanjut dari amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, mengamanatkan kepada pemerintah daerah di seluruh tanah air untuk membentuk peraturan daerah terkait penyandang disabilitas. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemkot Kendari bangun ruang kelas baru di sejumlah sekolah. Pemerintah Kota Kendari melakukan pengawasan stok pangan dan barang bersubsidi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ulan Dasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami di pagi hari ini, kembali akan kami persembahkan pertandingan Piala Dunia FIFA 2026. Untuk di hari ini, Sabtu 4 Juli 2026, kita akan saksikan pertandingan Argentina versus Tanjung Verde ke ruang dengar Anda. Selamat mengikuti.
2: Cafe Verde. Yang pasti sejauh ini Cafe Verde dengan duet Duarte, Deroy Duarte dan Larus Duarte